Kareba Pamulana, sahabat semua sarara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan keluarga inti harus memiliki komitmen kuat terhadap pola pengasuhan yang mana sehat dan penuh kasih sayang yang menjadi bagian dari pemenuhan hak dasar mereka. Ini dikemukakan saat kampanye yang menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola pengasuhan anak yang berkualitas sekaligus penguatan keluarga yang harmonis sebagai fondasi utama dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Melalui pendekatan anak ceria, diharapkan setiap anak memperoleh lingkungan pengasuhan yang mantap dan mendapatkan dukungan optimal dari kedua orang tua dari berbagai aktivitas. Salah satu fokus utama yang diperkuat yakni peningkatan peran keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan maupun

Karebaga Buna, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Arifah Fauzi menyampaikan anak-anak di Sekolah Dasar SD Dinamika Indonesia Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat menjelang peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026. Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa Binti Meta Agustina menekankan bahwa anak adalah anugerah sekaligus harapan masa depan bangsa. Kemajuan sebuah negara sangat bergantung pada kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi penerus. Ini merupakan kali keempat mengadakan aksi sosial di SD Dinamika Indonesia Bantar Gebang dan sangat bersyukur melihat perubahan dan kemajuan yang luar biasa dari tahun ke tahun dan kondisi kesehatan anak-anak di sini semakin membaik dengan angka anak yang mengalami kurang gizi sudah jauh menurun dibandingkan sebelumnya. Sampai jumpa, Sarara. Semoga rebasan. Let's into value. Yakuratu.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
6: pembangunan infrastruktur,
5: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
7: Kalau kita tegur juga semuanya cuma marah doang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
8: Kami di sini dari Mbaka Sumi, bikin diri dan bahasa ada, untuk sampau, kari menjomuna, karena gana saya TOC.
5: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
9: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
5: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pulau 4 TRI Palu, suara budaya Tapasangani. Saat ini kita berada di pukul 8:15 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa di jam ini kita ada di sarapan UVM Poi. Nah, di mana pagi ini kita akan membahas satu topik ya, dan Anda semua juga bisa bergabung bersama kami nantinya di jam 9 ya, di pukul 9 nanti. Dan saya akan mengawali untuk perbincangan kita pagi ini dengan informasi ya seputar apa ya, kali ini kita akan membahas mengenai Pemda yang akan menerapkan sistem pertanian modern. Dan tentunya nanti sebentar Anda akan ditemani oleh rekan saya yang akan membahas topik ini lebih jelas lagi bersama narasumber nantinya dari Badan Perakitan dan Modernisasi Sulteng. Saya menyapa dulu buat Anda semua yang pagi ini masih terus dengan aktivitasnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ada Kak Kiki di sana, selamat pagi, yang juga sudah bergabung di live streaming saya. Ya, terima kasih banyak. Ya, sebetulnya Sarara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui penerapan sistem pertanian modern. Nah, langkah ini dilakukan dengan mendorong penggunaan teknologi, mekanisasi pertanian, serta inovasi yang memudahkan petani dalam mengelola lahan secara lebih efektif dan efisien. Nah, melalui dukungan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah, pemerintah daerah berupaya mempercepat transformasi sektor pertanian agar mampu menjawab tantangan perubahan iklim, meningkatkan hasil panen sekaligus menekankan biaya produksi. Nah, penggunaan alat mesin pertanian modern dengan sistem irigasi yang lebih efisien hingga pemanfaatan teknologi digital dalam budidaya menjadi bagian dari upaya tersebut. Nah, modernisasi pertanian diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian yang kini semakin maju dan berbasis teknologi. Nah, dengan demikian, pertanian dapat menjadi sektor yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan tentunya. Nah, melalui kolaborasi antara pemerintah, penyuluh, akademisi dan petani di Sulawesi Tengah, kita optimis ya, dan ini mampu mewujudkan pertanian yang modern ya, dengan tangguh serta mendukung ketahanan pangan dengan daerah lain. Jadi secara nasional kita berharap akan ada kolaborasi dari pemerintah, dari juga petaninya sendiri, akademisi dan para petani, dan juga tentunya seluruh sektor ya, kalau bicara soal ketahanan pangan daerah maupun nasional tentunya. Nah, jadi memang sangat penting ya kalau kita di pertanian itu memiliki teknologi. Jadi berbasis teknologi ini mengharuskan kita untuk memiliki kualitas panen yang lebih baik ya daripada yang biasanya. Makanya petani pun sekarang itu harus lebih maju dan memiliki kalau saya bilang alat-alat yang bisa memperbaiki panen, atau mungkin lebih membuat panennya menjadi berkualitas. Nah, kalau sudah sampai di situ, dan secara manajemen petani juga harus mampu ya. Nah, kemampuan-kemampuan ini sebenarnya juga harus dimiliki seorang petani gitu. Karena dengan begitu mereka bisa mengetahui cara mengelola dan memperbaiki panennya ya, hasil panen tentunya. Oke, sebentar saya masih akan hadir lagi untuk Anda, masih di

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed.
0: Terus,
1: pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

Indonesia. Indonesia. Indonesia. Keempat.

0: publik diobrolkan di sini. Dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya cuma marah doang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, bukan dari Basada, untuk Sampau, Kalimantan Jomuna, Kanagana, Saiteose.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Baik, dan untuk pagi hari ini kita ada di pukul 8 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih membahas mengenai petani modern ya, di mana mereka menggunakan semua alat-alat atau tools ya yang modern tentunya. Ya, intinya adalah bagaimana pertanian modern ini semakin membumi ya, membumingkan gitu tepatnya. Nah, salah satu tantangan dalam pengembangan sektor pertanian ini memang adalah bagaimana membuat para petani itu semakin tertarik menerapkan sistem pertanian modern. Karena memang kehadiran teknologi bukan untuk mengganti ya peran dari petani, tapi sebenarnya lebih pada menjadi atau membantu ya pekerjaan petani agar lebih mudah dan hasilnya lebih optimal tentunya. Nah, penggunaan alat mesin modern ini sebenarnya sangat baik ya dilakukan untuk mendapatkan hasil pertanian yang luar biasa. Karena memang mesin traktor, mesin tanam, hingga mesin panen ini dapat menghemat tenaga ya. Nah, seperti itu. Waktu juga akan lebih hemat karena memang memakai alat-alat yang sudah proper ya, seperti itu ya. Dan memang pemanfaatan teknologi ini juga bisa membantu kondisi lahan ya, karena kita bisa memantau cuaca. Nah, ini salah satu teknologi yang harus dimiliki seorang petani juga. Nah, seperti itu. Jadi kebutuhan tanam juga akan lebih membantu petani ya untuk mengambil keputusan kapan harus menanam, di waktu yang kapan gitu. Jadi kenapa petani juga harus memiliki pemantau cuaca. Nah, seperti itu. Apalagi sekarang ya, cuaca kita tidak bisa prediksi seperti dulu. Kalau dulu petani bisa memprediksi kapan akan menanam karena berdasarkan perubahan-perubahan cuaca ya, atau kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. Dan itu memang sangat kalau saya bilang lebih kontinu ya, dulu seperti itu. Tapi sekarang tidak bisa lagi karena memang perubahan iklim mengakibatkan memang banyak yang berubah ya, entah itu dari cuaca itu sendiri ya, dimana yang dulunya ada pengmusim hujan dan ternyata sekarang berubah menjadi tidak menentu ya musimnya. Musim hujan, kadang musim kemarau, kadang musim panas, kadang musim kawin ya. Bercanda ya. Oke, jangan terlalu serius. Yang pasti seperti itu ya. Jadi memang sekarang ini kita tidak bisa memprediksi musim, apalagi buat petani. Musim panen itu tidak bisa lagi karena bisa saja mereka memprediksi akan panen ya. Oke. Jadi ada juga di mana mereka memprediksi ya mungkin bulan depan mereka akan panen ya, seperti itu ya. Dan ini banyak terjadi ya, gagal panen karena ternyata berjalannya waktu yang terjadi bukan panen, akhirnya mereka mendapatkan hujan yang sangat deras yang membuat tumbuhan mereka menjadi busuk ya gitu ya, sebesar arah. Nah, makanya sangat penting untuk petani ini mengetahui dan memiliki teknologi yang canggih ya terkait dengan yaitu tadi bagaimana bisa memantau cuaca. Kita ke lagu dulu ya.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Kenil Basada, Sampau, Kali Manjomuna, Kanagana, Sari TOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

97,5 FM Perompak TRI Palu, suara budaya Tapa Sanggani. Kita melanjutkan lagi kebersamaan kita. Kita ini ada di sisi terakhir ya untuk sarapan Novempoi di pagi hari ini. Oke, sama-sama Sarara. Jadi kalau kita bicara soal bagaimana petani juga bisa menerapkan sistem pertanian modern ya di Sulawesi Tengah, perlu adanya pendekatan memang yang tidak hanya memperkenalkan teknologi, tapi juga menunjukkan manfaat yang bisa mereka rasakan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan ya, agar mereka juga bisa tertarik ya untuk menggunakan atau menerapkan sistem pertanian modern. Pertama, memberikan pelatihan dan pendampingan secara rutin agar petani memahami cara menggunakan alat dan teknologi modern ya. Nah, selanjutnya membuat lahan percontohan. Jadi kita melakukan demonstrasi plot ya, seperti itu, sehingga memang petani dapat melihat secara langsung perbedaan hasil antara cara konvensional dan cara-cara modern. Nah, ini penting sebesar-besar. Jadi mereka bisa melihat langsung seperti apa sih cara kerja alatnya, dan dipraktikkan langsung dan diberikan mereka apa ya, kalau dibilang sebuah tempat ya khusus untuk yaitu tadi percontohan ya, demonstration plot ya. Dengan begitu mereka akan belajar lebih banyak. Jadi try and error, terus mereka belajar learning by doing, itu yang dilakukan, dan tentunya ini akan mempermudah mereka untuk mengakses alat. Nah, ini yang paling penting ya, bagaimana mereka para petani ini bisa mengakses alat mesin pertanian ini jadi lebih mudah, misalnya melalui bantuan pemerintah atau koperasi atau sistem sewa dengan biaya terjangkau. Nah, seperti itu. Jadi diupayakan ini bisa dilakukan ya. Terus mungkin memberikan akses pembiayaannya ini juga ya. Jadi petani yang mungkin tidak memiliki modal yang cukup gitu, mungkin bisa diberikan seperti kredit usaha rakyat atau kur ya, atau program bantuan untuk pembelian alat dan sarana produksi. Jangan lupa ketika dikasih alat dan sarana itu harus di upgrade juga kapasitas mereka ya, pengetahuan mereka terkait dengan cara merawat, cara membuat alat-alat ini menjadi tidak apa ya, kalau dibilang tidak rusak, cepat rusak ya, seperti itu. Dan tentunya kita jangan lupa untuk mengajak generasi muda untuk terlibat di sektor pertanian. Nah, dengan pemanfaatan teknologi digital, juga drone, aplikasi pertanian atau pemasaran online ini membuat tentunya anak muda tertarik untuk menjadi petani yang modern ya. Nah, satu lagi, kita harus memastikan hasil panen ini memiliki pasar yang jelas. Nah, ini yang paling penting juga ya. Jadi bukan cuma di diperbaikin di hulu, tapi di hilir juga itu diperbaiki juga. Jadi memastikan hasil panen memiliki pasar yang jelas sehingga petani yakin ya, peningkatan produksi ini akan diikuti dengan peningkatan pendapatan. Nah, ini yang juga sangat penting ya sebesar-besarnya. Nah, selanjutnya ada penyuluh yang memang ditugaskan untuk menjadi lebih aktif ya, mendampingi petani mulai dari proses tanam hingga nanti hasil panen. Jadi benar-benar di situ ada penyuluh yang bisa memberikan pendampingan yang jelas ya terkait dengan bagaimana cara mulai dari pada saat tanam, yaitu dengan juga pemakaian alat yang jelas ya, sampai-sampai. Jadi bukan cuma sekedar penyuluhan saja, tapi bagaimana caranya membuat mereka, para petani ini, jadi lebih memiliki kemampuan ya. Nah, seperti itu. Jadi ada upgrade kapasitas yang dilakukan. Dan yang paling penting juga memberikan penghargaan dan intensif kepada kelompok petani ketika mereka berhasil
menerapkan inovasi-inovasi dan meningkatkan produktivitas ya. Nah, kenapa? Nah, karena memang seperti itulah ketika kita bicara soal bagaimana petani-petani kita ini jadi lebih modern ya dalam menerapkan alat-alat pertanian yang sangat sebenarnya sangat baik ya dan menunjang sekali untuk mereka agar lebih modern dalam bertani. Kita ke lagu, kalau sih bilang ke lagu, kita ada di pukul 8 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah, di mana saya harus mencukupkan pertemuan kita sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semua yang masih terus bergabung bersama kami. Nanti sebentar Anda akan ditemani oleh rekan saya Mbak Warni, di mana beliau akan juga membahas lebih dalam lagi mengenai terapan sistem pertanian modern di Sulawesi Tengah, yang juga akan menghadirkan narasumber dari Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah ya. Dalam hal ini akan dihadirkan phone interview ya dengan Bapak. Narasumber kita ada Bapak Dr. Ruslan Boy, SPMSI nanti, selaku Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah. Nanti ya sebentar di pukul 9 tentunya. Dan saya Ratu harus undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak Anda semua sudah bergabung bersama kami di Pro 4. Anda jangan kemana-mana ya. Setelah saya masih ada rekan saya yang akan membahas ini, dan Anda juga nanti bisa bergabung di line telepon di 421621 atau di 0811456030875 untuk nanti mungkin ngobrol atau memberikan masukan-masukan yang sangat sangat baik ya tentunya ya, karena sangat penting untuk semua teman-teman bisa bersama-sama kita berkontribusi di bidang pertanian tentunya. Oke, saya Ratu undur diri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dan assalamualaikum. Kita ketemu besok lagi ya.

0: Reba Salea, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sebelum Sarara, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah Arnila M. Ali menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan di Morowali setelah banjir lumpur merah menimbun kawasan SMP Negeri 2 Siom Batu, Kecamatan Bahodopi. Arnila mengatakan banjir lumpur yang diduga dipicu aktivitas PT Graha Mining Utama atau GMU menjadi peringatan bahwa sistem pengawasan lingkungan belum berjalan optimal. Menurut dia, peristiwa ini menunjukkan adanya dugaan kelalaian serius dalam pengelolaan lingkungan. Legislator dari pemilihan Morowali dan Morowali Utara itu mendesak pemerintah melakukan investigasi secara terbuka dan independen tanpa hanya mengandalkan laporan perusahaan. Seluruh pihak terkait, kata dia, perlu dilibatkan agar penyebab kejadian dapat diungkap secara objektif. Kareba Kaupuna, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan keluarga inti harus memiliki komitmen yang kuat terhadap pola pengasuh anak yang mana sehat dan penuh kasih sayang sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar mereka. Anak adalah aset bangsa, maka generasi harus dirawat dengan baik. Hak-hak dasar harus terpenuhi optimal, terutama di lingkungan keluarga, kata Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido dalam kegiatan kampanye Anak Ceria di Palu. Ia mengemukakan kampanye ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola pengasuhan anak yang berkualitas, sekaligus penguatan keluarga yang harmonis sebagai fondasi utama dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Sampai jumpa Sarara, Vesuwa Kareba Salia Tinti Sasio, Yakuratu Malkis, Popi Awai Kami Panjiliri Kareba Salia Tinti Sapulu.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Selamat berjumpa di kesempatan hari ini, hari Senin awal pekan 20 Juli 2026. Kalau tadi Komio ditemani Ratu Balkis, berikut saya Warni akan temani Komio pagi ini hingga tuntas nanti di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Nu apa kariba sahabatku, mudah-mudahan kariba Nabelo sehat selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa, selalu bersyukur karena kita masih diberi nikmat kesehatan sampai dengan saat ini sehingga kita bisa beraktivitas, terutama krusial dan juga rekan-rekan operasional. Dan baik, kita berjumpa lagi di Sarapan Uvempoi. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih itu teknologi pertanian yang terbaru atau modern. Ya, ada beberapa contoh inovasi teknologi pertanian yang baru. Nah, menghadapi perubahan yang cepat, sahabat budaya, terlebih dengan lahan yang semakin terbatas dan peningkatan kebutuhan pangan, pertanian modern semakin mengandalkan teknologi untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, namun contoh inovasi teknologi pertanian seperti apa yang dibutuhkan saat ini, timbul satu pertanyaan. Di era terkini, inovasi dalam teknologi pertanian bukan hanya sekedar tren, sahabat budaya, melainkan kebutuhan mendesak dalam menghadapi perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, hingga upaya untuk meminimalisir pengeluaran biaya besar lainnya. Dalam atau kata lain, teknologi yang dibutuhkan untuk tidak hanya untuk mengatasi tantangan dalam pertanian, sahabat budaya, nah tetapi juga berkontribusi untuk keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Bagaimana teknologi dapat mengoptimalkan proses pertanian dan peningkatan produktivitas? Nah, timbul lagi pertanyaan seperti itu. Pastikan Komio ya membaca hingga akhir untuk menemukan berbagai contoh inovasi teknologi pertanian terkini. Nah, apa itu pertanian atau apa itu inovasi teknologi pertanian? Inovasi teknologi pertanian hadir sebagai solusi untuk mengatasi permintaan pangan yang meningkat seiring pertumbuhan populasi serta memaksimalkan penggunaan lahan untuk kebutuhan bersama. Selain itu, sahabat budaya, dengan perubahan iklim yang semakin mempengaruhi pola cuaca, apalagi sekarang kita ketahui bahwa cuaca Kota Palu ini panas dan terik ya. Nah, ini juga mempengaruhi produksi pertanian. Inovasi teknologi pertanian juga sangat membantu ya untuk memberikan prediksi yang akurat bagi petani dalam menentukan jenis tanaman dan metode pertanian ke depan. Sahabat budaya Komio juga yang mau bergabung pada kesempatan pagi hari ini, silahkan kita beri waktu di layanan telepon 421621 dan juga di 0811 456 03875. Dan baik sahabat budaya, kita beri sesaat, nanti kita akan kembali lagi di Sarapan Uvempoi.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, poha kabar muna.
8: Poha barakan rakan mandung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya.
10: Dari seputaran Kartini 39 Palu, tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 9:22 waktu Indonesia Tengah. Seperti kami sampaikan tadi sahabat budaya, kita berbicara tentang pertanian modern. Yang mau bergabung di acara ini, kita buka layanan teleponnya di 421621 dan juga di 0811. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi Sarapan Uvempoi.
11: Selamat pagi, Sarapan Uvempoi Pak Warni.
10: Iya.
11: Selamat sehat.
10: Waduh, ini Pak Made ya?
11: Iya, betul Pak.
10: Kemana saja nih, kenapa baru kedengaran nih suaranya?
11: Saya tetap di Tanah Kaili.
10: Tetap di Tanah Kaili, waduh ya. Tapi sering bergabung ya di, masih aktif tuh di Sarapan Uvempoi.
11: Saya jarang mawarnya karena saya ada di sering di luar kota.
10: Oh iya ya ya, dan baik. Silakan Pak Made, kita berbicara tentang pertanian modern.
11: Iya, kalau kita bicara tentang pertanian modern ya tentu kita bicara teknologi Mbak Warni ya.
10: Iya.
11: Kita bicara pertanian skala kecil, skala besar. Sekarang kan yang paling sulit Mbak Warni masalah iklim ya, tadi sudah Mbak Ratu sudah sempat berbincang masalah iklim yang paling sulit ya Mbak Warni. Saya keluarga itu di Paris, Parigi Selatan ya, banyak gagal. Gagal terutama di Palawija ya, di Rica. Rica tuh gagal, termasuk saya di sini juga di Koker, saya mati semua keriting. Saya sudah bantu dengan berbagai macam juga agak sulit ya. Nah itu susahnya kalau kita bicara iklim ya. Nah kita kembali lagi dengan teknologi Mbak Warni. Bicara teknologi sekarang pertanian kita utamanya di pertanian padi ya, mereka sekarang sudah, generasi muda kita sudah mulai cerdas gitu, membaca kebutuhan untuk mencapai target ya, terutama memproduksi, membuat, walaupun itu orang bilang belum terlalu maksimal, tapi mereka mampu berbuat sesuatu untuk menambah cara petani untuk berkarya ya, lebih efisien kan gitu. Kayak di daerah Paris, Parigi Selatan, sistem semprotnya sudah pakai drone, ada yang pakai drone, panannya sudah pakai dorus, tidak mampu lagi manual kayak dulu ya. Tanamnya juga seperti itu, karena rata-rata, kita saya bicara skala besarnya dulu Mbak Warni, rata-rata mereka berhadapan dengan sawah cukup besar ya, cukup banyak gitu. Yang paling sedih ya, baru-baru ini kan juga keluarga gagal panen, pertama hujan tiba-tiba, angin, padi itu rubuh, ketika dia rubuh sudah harapan sekian persen itu sudah hilang, karena kualitas produksi kita pasti menurun Mbak Warni.
10: Iya benar.
11: Nah itu. Terutama juga di Palawija, petani kita juga sekarang takut untuk menanam Palawija karena iklim tidak jelas kan. Itu akibat alam kita ya sudah rusak lah. Saya sekarang yang mengedukasi sekarang bagaimana kita sebagai umat ciptaan Tuhan, mari kita bersama-sama kita selalu melepaskan energi positif lah, saya bilang. Energi positif lewat hati, pikiran dan tindakan yang positif. Nah itu menunjang sekali Mbak Warni, sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Karena segala sesuatunya itu terpikir dari hati dan sikap kita. Nah banyak yang saya berikan mereka edukasi, keluarga terutama, jangan putus asa. Kita dulu dari kecil sampai besar menghadapi pola besar situasi seperti ini, terus dan terus pasti bisa. Memang kalau bicara investasi Mbak Warni di pertanian skala ini ya, maksudnya di padi itu investasi sama sekali sebenarnya tidak ini. Hasilnya kecil sekali ya. Karena kita panen apalagi gagal panen. Aduh, kecil sekali Mbak Warni. Nah itu sebagai penyeimbang. Nah sekarang kita bicara teknologinya. Sekarang kan teknologi sudah mulai, kayak Jawa itu sudah bisa membuat winih, membuat benih yang benih kering ya, dan membuat produksi tanam, mesin tanam yang secara ini. Cuman ya, memang seperti itu. kapasitas karya putra kita, bangsa kita. Tapi ya bagi saya sih mereka sudah cukup berkreatif. Semakin hari ada sebuah peningkatan.
10: Oke.
11: Saya akan lepas dulu skala besarnya Mbak Warni, kita teknologi skala besarnya. Saya akan bicara skala kecilnya. Saya minta ya, kalau ada Dinas Pertanian sekarang yang monitor, mendengar siaran Pro4 tentunya, minta tolong ya selalu berikan edukasi kepada rakyat yang betul-betul bukan dia menanam dengan skala besar. Contoh ya di pekarangan rumah, banyak lahan-lahan tidur, mereka tidak manfaatkan. Kenapa? Mereka terkadang kekurangan benih. Contoh, kalau memang Dinas Pertanian mampu membumingkan skala kecilnya dulu ya, dengan teknologi rumahan, rumah tangga misalnya, memberikan bagi, contoh bibit rica, buat dari bagi-bagikan ke masyarakat, berikan edukasi kepada masyarakat untuk menambah income mereka. Nah, saya bicara ini Mbak Warni, saya jujur saja, kalau masalah sayur, walaupun di workshop saya kecil, itu sudah 3 tahun lebih saya nggak terlalu banyak beli di luar Mbak Warni, rempah apapun. Karena di pekarangan saya, dengan skala kecil, saya mampu untuk mendapat hasil dari produksi yang skala kecil. Nah, ini minta tolong ya dari Dinas Pertanian di mana saja, banyak sekali lahan tidur yang tidak dimanfaatkan ya. Walaupun situasi, iklim, cuaca kayak seperti ini, tapi kita terus mencoba. Nah, sekarang bukan hanya di Indonesia, Mbak Warni, bahkan di luar negeri pun bermasalah, Thailand juga masalah, kena iklim yang tidak bisa dibaca lagi. Kalau dulu kan gampang, Mbak Warni, ini sudah musim hujan, memang betul musim hujan, sekarang nggak bisa. Itu yang jadi kendala ya. Mudah-mudahan lah dengan teknologi pertanian, kita memang sih bicara teknologi, tapi satu sisi skala kecilnya kita tidak hidupkan mereka. Sekarang yang petani-petani yang skala besar ya, petani sawit, petani kakao, cingkeh, nah itu lain, durian itu beda. Karena itu produksinya mereka namanya tanaman tahunan ya. Diselipkan di ladang, di kebun, dimanapun tanaman tahunan itu bisa tumbuh tanpa kayak perawatan padi ya. Itu juga tidak membutuhkan teknologi. Kenapa sekarang jujur Mbak Warni, keluarga saya punya durian itu tidak kayak dulu lagi, Bangkalan lebih banyak. Jadi mereka menjual tidak kayak dulu lagi punya durian kualitas. Sangat menyedihkan Mbak Warni. Kalau tidak ditopang dengan produksi beras, mereka betul-betul petani kesulitan. Karena hasil mereka tidak kayak dulu lagi. Semakin hari mungkin ya karena iklim, keadaan unsur hara tanah sudah mulai berubah ya. Jadi itu juga saya lama di sana Mbak Warni, akhirnya bincang dengan keluarga. Karena pernah saya bikin konten, adik saya membeli bibit bawang. Nah, ini juga dari depan pertanian, tolong itu awasi ya. Dia membeli bibit bawang. Begitu sampai bibit bawang, di dalamnya makanan burung isinya.
10: Berarti tertipu ya?
11: Ya, itu sangat menyedihkan ya. Sangat menyedihkan, berapa kalau saya melihat begini, berapa dipandang bodohnya kita punya petani. Artinya mereka gampang dibodohin. Nah, ini seharusnya yang turun tangan untuk, ini kan dari Departemen Pertanian lah, tanaman pangan ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi memang sulit Mbak Warni.

0: skala besar, bicara teknologi berarti kita bicara skala besar, Mbak Warni ya. Jadi itu yang paling penting sekali. Mudah-mudahan ini dari Departemen Pertanian bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Ini fakta di lapangan, bukan hanya sekedar ya. Tolong diberikan edukasi kepada masyarakat kecil supaya skala kecil itu menumbuhkan skala besar, sehingga teknologi-teknologi baru itu muncul akibat skala kecil, dan secara kontinu mereka diberikan edukasi dan memberikan bibit secara gratis. Terima kasih Mbak Warni.
1: Baik.
0: Itu yang bisa saya bagikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Madi Patra sudah bergabung bersama Pro 4 RRI Palu pada kesempatan pagi hari ini, di mana kita berbicara tentang ya bagaimana itu pertanian modern. Nah, ada tadi disisipkan suatu pertanyaan. Siapa tahu sebentar saya bisa terhubung dengan narasumber dari Kepala BRMP. Nah, ini penasaran juga kita, apa sih BRMP? Yaitu Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. BRMP Sulawesi Tengah dorong Pemda terapkan sistem pertanian modern. Yaitu narasumber kita sebentar, mudah-mudahan bisa terhubung ya sekali lagi ya, Bapak Dr. Ruslan Boy SP MSI. Dan baik sahabat budaya, kita masih punya waktu, nanti di menit terakhir kita akan bergabung dengan narasumber. Saya akan coba dulu ya, silahkan masih ada waktu yang mau bergabung, kita buka lagi layanan telepon di 421621 dan juga di 0811 456 0375. Ya Pak Made menyisipkan sebuah pertanyaan, bagaimana pertanian modern, bagaimana pertanian modern, para petani ini harus didorong ya memakai pertanian modern, begitu ya kalau tidak salah tadi. Dan baik, ya kita break sesaat, saya akan coba dulu menghubungi narasumber. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.
2: Hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Mbak Sumi, bukan dari Lembasada, untuk Sampau, dari Manjomuna, karena dana saya TOC.
2: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini boleh berkasumi, bukan diri yang basada, untuk sampau, kali menjobuna, karena gana saya TOC.
0: Sarapan Umempoy. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoy. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Sampai jumpa saudaraku, pora-pora sahabat budaya. Kita lanjutkan lagi sarapan Uwempoi pagi hari ini. Masih topik yang sama, tapi sayang sekali hari ini saya tidak bisa terhubung dengan narasumber karena satu dan lain hal ya. Ya oke, okay. Ini sebuah catatan ya. Nanti mudah-mudahan di hari lain saya bisa terhubung dengan narasumber. Ini pertanyaan dari Pak Mahdi, saya tampung dulu, saya jadikan PR juga ya. Dan baik, saya mau menyapa, halo selamat pagi, sarapan Uwempoi.
6: Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, dengan siapa ini?
6: Dengan Jody, Mbak.
5: Pak Jody, silakan. Ini suaranya sudah berbeda juga ya?
6: Iya, efisiensi Mbak Warni.
5: Atau pengaruh bola kali ya? Pengaruh nonton bola nih, booming-boomingnya jalan padat merayap.
6: Iya.
5: Silakan.
6: Sebenarnya mau nonton bola tapi karena mengganggu kesehatan kan sampai jam 3 baru mulai.
5: Iya.
6: Jadi kalau saya sakit mah gara-gara nonton bola kan rugi saya bawarnya.
5: Oke, kita kesampingkan bola. Kita fokus dulu ke pertanian modern. Silakan.
6: Kalau pertanian modern kita melihat ke negara lain, bawarnya kan sudah luar biasa canggihnya orang. Dia menanam benih sudah menggunakan mesin-mesin yang teknologi tinggi. Mereka memanen, mengecek buah itu menggunakan teknologi digital.
5: Iya
6: Mbak Warni. Menyiram tanaman itu sudah tidak lagi menggunakan semprot-semprotan, tetapi sudah menggunakan drone.
5: Benar.
6: Drone sekarang gampang dibuat, Mbak Warni. Murah, murah bisa dibuat oleh tenaga SMK kita. Cuma saya tidak tahu kenapa tidak dikembangkan ya di Indonesia.
5: Iya.
6: Itu yang menjadi pertanyaan. Padahal manfaat drone ini, Mbak Warni. Saya lihat itu di kemarin banjir di Cina. Drone itu bisa dipakai mengangkat, menolong orang yang hanyut.
5: Iya,
6: boleh lihat videonya itu Mbak Warni. Yang banjir baru-baru ini. Jadi drone yang dibawakan tali orang itu menggantung di tali kemudian diangkat. Bahkan ada drone yang bisa muat 4 orang beserta dengan sopirnya ya, katakanlah begitu. Nah kalau kita ini kan daerahnya kita ini banyak daerah pegunungan, banyak desa-desa, misalnya mau mengantar obat-obatan, mau mengantar pupuk, mau menggunakan cepat ya, waktu yang cepat, itu bisa menggunakan drone. Drone itu kan cuma dia membutuhkan charger saja, dicas ya. Di charger atau menggunakan solar panel, mendapatkan tenaga matahari melalui itu. Jadi luar biasa sebenarnya sudah tenaga teknologi kita. Cuma kalau tidak, sampai sekarang kan kita ini kan sebenarnya, kalau bagi saya, menurut saya masih aneh lah bagi saya. Kok negara-negara lain kan sudah berkembang tingkat pendidikan. Kalau saya, menurut penilaian saya, tingkat pendidikan kita di Indonesia ini sangat maju sebenarnya. Cuma banyak tenaga-tenaga yang sudah terampil, yang boleh, yang bisa, itu tidak didanai, maksudnya tidak digunakan. Seperti misalnya tenaga pertanian kita. Apakah tenaga pertanian kita? Pertanyaannya kan apakah tenaga pertanian kita tertinggal, Mbak Warni? Jadi kalau ada nanti kalau ada narasumber, ini yang itu yang saya mau tanyakan nanti. Tolong ditanyakan kepada beliau. Apakah tenaga pertanian kita ini tidak mampu bersaing dengan negara luar atau tertinggal? Dan kemudian pertanyaan kedua, kalaupun tidak mampu bersaing, tertinggal, apa kendalanya, Mbak Warni? Apa kendalanya? Kendalanya apa? Gitu. Karena kita punya, ini kan kita sudah membuat, dari dulu itu kan kita sudah membuat, mampu membuat kapal. Kapal terbang kan. Mulai dari Hercules yang pesan oleh Malaysia. Pesawat helikopter Hercules. Ada videonya itu di media nasional itu. Kemudian N250. Gatot Koco. Kemudian kemarin ini N23 dibuat lagi ini. Kita sudah bisa memproduksi pesawat. Dulu yang dulu-dulu itu kemarin itu yang 10 tahun yang lalu, Mbak Warni. 20 tahun yang lalu itu kita pernah memproduksi, negara ini pernah memproduksi produk mobil timur. Iya kan? Kemudian sempat dibuat mobil SMK. Sekarang sudah dibuat mobil pindad. Iya kan? Ada pindad. Kita punya tenaga terampil ketika bertanding di luar, Mbak Warni. Boleh dibuka di media nasional. Bertanding misalnya membuat robot. Itu mereka juara di luar negeri itu. Mereka juara, Mbak Warni. Nah, sementara ketika mereka juara kembali ke negara kita, ke Indonesia, apakah mereka dikembangkan yang tadi itu dari hasil pertandingan mereka, dari hasil robot-robot yang mereka buat, drone-drone mereka buat, apakah ini dikembangkan oleh negara, Mbak Warni? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, kita ini kan didorong untuk maju. Negara ini kan pemerintah mendorong kita untuk maju. Nah, sementara kalau mau maju, harus ditopang dengan modal dong.
5: Iya
6: kan, didukung dengan fasilitas, didukung dengan dana, kemudian diayomi, dilayani. Iya, itu kan yang anu kan. Itu kan jadikan kita ini sebenarnya negara yang aneh. Kalau di dunia itu tujuh keajaiban dunia, Indonesia ini yang ke-8 sebenarnya. Keajaiban dunia. Di Cina, anak SD sudah merakit komputer. Kita, sekolah menengah atas kita, sebagai pengguna, bukan pembuat. Jauhnya bedanya itu, Mbak Warni. Di Cina, bahkan saya pernah lihat di media nasional itu, ada satu orang anak dari Thailand, mampu dia jebol barang yang dikunci oleh Amerika, mampu mereka, itu anak-anak SD itu, Mbak Warni. Saya heran ya, apa yang membuat kita ini tidak bisa maju dalam teknologi? Maksudnya kenapa begitu lambat? Nah, begitu lambat. Padahal kita sudah didukung sumber daya pendidikan kita mampu, sumber daya alam kita mampu, pemerintahan kita ini juga mampu mengelola negara ini. Tapi ada saja halangan-halangan. Nah, ini kan misalnya pertanian, Mbak Warni. Kita kembali ke pertanian. Tadi kita bicara tentang teknologi itu, kita perbandingkan kemajuan antara negara lain. Itu saja, Mbak Warni. Ethiopia, itu negara tertinggal. Sekarang GDP-nya itu di atas kita.
5: Baik.
6: Demokrasinya juga di atas kita sekarang, Ethiopia itu.
5: Ya, baik. Ya, terima kasih, Pak. Jody, waktu kita terbatas ya.
6: Oke. Jadi terima kasih, Mbak Warni, atas, minta maaf atas waktu yang berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jody. Ada titipan pertanyaan, apakah tenaga pertanian kita tertinggal dengan negara lain? Kemudian dulu apa kendalanya? Dan baik, ya masih bisa satu penelpon terakhir, silakan di 421621 dan juga di 0811456038 75. Ini berkaitan dengan pertanian modern. Ya, nanti saya akan coba lagi menghubungi narasumber saya pada kesempatan pagi hari ini. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian.
1: Baik sahabat budaya, saya sudah terhubung dengan narasumber kita dari Kepala BRMP Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Ruslan Boy SPMSI. Halo, assalamualaikum Pak Ruslan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya Pak Ruslan?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Iya, terima kasih sudah bisa terhubung dengan narasumber pagi hari ini. Ya Pak, ini berkaitan dengan pertanian modern tadi ya. Ada beberapa pertanyaan ya, seperti Pak Jody atau Bapak mungkin sudah monitor tadi Pro 4 ya. Nah ini berkaitan dengan pertanian modern. Ini sistem pertanian yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, nah serta manajemen yang baik untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan juga kualitas hasil pertanian secara berkelanjutan. Nah, ada pertanyaan dari pendengar kita, Pak. Apakah tenaga pertanian kita, terutama yang ini katanya tertinggal dengan negara lain? Nah, itu titipan pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian apa kendalanya? Ya, silakan Pak Ruslan.
2: Baik, terima kasih Bu Marni. Tentunya juga para pendengar dimanapun ada berada, termasuk tadi saya sudah mendengarkan ada dua orang Bapak yang sudah masuk, tentunya memberikan semangat kepada kita semua berkaitan dengan sektor pertanian. Sebelum ke sana tentunya kami sampaikan bahwa pembangunan sektor pertanian saat ini tidak dapat dipisahkan dari arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam asta cita Presiden Republik Indonesia. Kaitannya dengan itu, terus cita-cita untuk mewujudkan kemandirian bangsa melalui penguatan ketahanan pangan, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita yang kita dengarkan bersama. Kaitannya dengan itu memang, Ibu Matni, saat ini berkaitan dengan asta cita itu, pemerintah Republik Indonesia menggalakkan bahwa sistem pertanian modern yang secara khusus itu ada pada tanaman padi dengan target-target yang sudah ditentukan oleh pemerintah saat ini. Nah, kaitannya dengan itu, kalau kita melihat bahwa apa yang sudah ditargetkan oleh pemerintah saat ini, yang kita sampaikan dengan program PM AAS atau yang kita kenal bahwa model pertanian Advanced Agriculture System yang disingkat menjadi PMAS, ini merupakan suatu sistem pertanian intensif berbasis teknologi tinggi yang tentunya menekankan efisiensi, menekankan mekanisasi harus digunakan dan presisi. Nah, model ini memang mengadopsi praktik pertanian yang berkembang sebagaimana tadi yang disampaikan oleh salah satu bapak di luar negeri, dan salah satunya adalah kita mengadopsi dari sistem pertanian yang ada di Arkansas, khususnya tanaman padi, yang tentunya langsung oleh Bapak Menteri Pertanian. Nah, kaitannya dengan itu, Ibu Marni, kami melihat bahwa program PMAS atau yang saya sudah sampaikan tadi memiliki keselarasan yang sangat kuat dengan tentunya program unggulan Bapak Gubernur saat ini, ya. Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Anwar Habib, yaitu khususnya ada bahasa atau satu kata yang dikatakan oleh Bapak Gubernur adalah berani panen raya, yang tentunya berfokus pada ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Katanya dengan itu, saya masih berbicara tentang tanaman padi atau budidaya padi. Ini bagi Bapak Gubernur dan pemerintah saat ini ada Sulawesi Tengah menargetkan peningkatan produksi padi hingga minimal 6 ton per hektar. Kita ketahui para pemirsa dimanapun ada berada bahwa memang khusus tanaman pangan, dalam hal ini tanaman padi, bahwa produktivitas kita masih berada di bawah 5, dalam hal ini ada di kisaran 4,3 ton per hektar. Maka dari itulah Bapak Gubernur saat ini mencanangkan minimal 5 ton per hektar. Nah, 6 ton per hektar. Berkaitan dengan program Bapak Menteri Pertanian, dalam hal ini saat ini yang namanya PMAS, program itu ditargetkan kita harus panen minimal 10 ton per hektar. Dengan apa yang kami katakan seperti itu, maka ini berarti yang kita katakan tadi harus ada modernisasi pertanian. Ada program-program yang saat ini juga sudah diterapkan oleh luar negeri dan juga ada di kita. Maka dari itu kami sebagai pemangku kepentingan atau salah satu perwakilan dari BRMP Sulawesi Tengah memiliki peran strategis, bahwa BRMP itu memiliki peran strategis sebagai penghubung inovasi dengan pengguna teknologi lapangan. Peran tersebut diwujudkan melalui pendampingan teknis tentunya, seminasi inovasi sebagaimana tadi disampaikan oleh rekan-rekan kita tadi yang sudah masuk, demonstrasi teknologi, penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian tentunya, yang dalam hal ini kita sama-sama mendorong rekan-rekan kita petani dan tentunya monitoring penerapan teknologi. Kaitannya dengan itu tentunya dalam hal tadi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita, saat ini pendampingan memang itu penting, dan tentunya penerapan teknologi yang ada di lapangan ini perlu pendampingan yang sepenuhnya harus kita bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan suatu teknologi atau yang teknologi modern, BMAS, tidak dapat dicapai oleh salah satu institusi saja, tetapi memerlukan kolaborasi yang erat antara Kementerian Pertanian, juga pemerintah Sulawesi Tengah, pemerintah kabupaten kota, sebagaimana disampaikan, dibutuhkan penyuluh-penyuluh yang handal, penyuluh-penyuluh pertanian, dan tentunya petani-petani muda milenial, brigade pangan yang saat ini juga telah dicanangkan, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan terutama para petani sebagai pelaku utama pengembangan pertanian. Nah, kaitannya dengan itu semua saya kira sudah saya katakan tadi, kalau semua yang saya sampaikan tadi kita bisa berkolaborasi, insya Allah apa yang kita inginkan, yang namanya hasil produksi yang maksimal, insya Allah dapat kita capai. Saya kira seperti itu.
1: Iya, baik. Pak Ruslan, ini sektor pertanian. Nah, berkaitan dengan pertanian modern, ini pertanian yang berkembang kemudian memakai sistem teknologi yang tinggi. Begitu tadi Bapak sampaikan. Nah, langkah apa yang harus dilakukan untuk mendorong para petani ini ke perangkat alat pertanian modern seperti sekarang ini, Pak? Banyak Bapak contohkan tadi.
2: Ya, baik. Baik, tentunya berkaitan dengan pertanian modern ini tidak serta-merta kita katakan bahwa itu harus menggunakan alat-alat yang canggih. Tapi bagaimana kita mensiasati, bagaimana kita berhadapan dengan sesungguhnya jenis-jenis komoditi yang harus kita tanam. Nah, sekarang ini kita fokus ke tanaman tadi, Ibu.
1: Iya.
2: Bahwa Sulawesi Tengah saat ini untuk program PMAS yang saya sudah sampaikan tadi itu kita ditargetkan 24.406 hektar di Provinsi Sulawesi Tengah dengan ditargetkan 10.4 hektar. Nah, tentunya berkaitan dengan itu ada beberapa prinsip utama yang harus dipenuhinya. Pastinya saya contohkan atau saya pastikan bahwa padi yang biasanya kita kembangkan ya Sulawesi Tengah saat ini produktivitasnya 4 ton per hektar, apabila kita menginginkan atau tujuan kita canangkan 10 ton per hektar, langkah pertama pasti kita harus melakukan sistem tanam rapat. Sistem tanam rapat ini dengan efisiensi kita akan menggunakan namanya alat tanam benih langsung. Kita membuat alat tanam paralon dengan sistem tanam di situ ada jajar legowo 41 dan 61. Saya kembalikan lagi, Bu, bahwa dengan jumlah benih yang dulunya 25 kilo sekarang kita menggunakan 70-80. Kelihatannya seperti itu besar, tapi harapannya dengan jumlah benih dan sistem tanam yang rapat, maka jumlah rumpun akan semakin banyak, semakin maksimal. Sehingga apa yang kita sampaikan seperti itu, apa yang kita canangkan 10 ton per hektar dapat kita capai. Kaitannya dengan itu tentunya ada beberapa juga pendekatan seperti sesuai dengan varietas-varietas yang cocok. Salah satunya adalah dari 42 yang memang memiliki potensi lebih dari 10 hektar per ton. Saya kira ini hal yang bisa insya Allah bisa kita capai. Kemungkinan juga, kemudian juga dari pemanfaatan mekanisasi pertanian itu seperti tadi apa yang disampaikan tadi, drone dan lain sebagainya. Saya kira ini juga sangat membantu. Memang kelihatannya memang butuh biaya, tetapi setelah itu kita gunakan, ini bisa sepenuhnya kita lakukan dalam efisiensi-efisiensi, contohnya dalam pemupukan atau dalam hal lainnya, bisa kita gunakan melalui drone dengan efisiensi tenaga kerja yang pasti itu sudah dapat kita minimalisir.
1: Demikian. Baik, Pak Ruslan, karena kita dibatasi oleh waktu ya, mungkin ada yang perlu disampaikan yang terakhir khususnya bagi para petani di Sulawesi Tengah, Pak Ruslan, silakan.
2: Yang pasti pertama, satu, alamat kantor kami ada di Jalan Raya Palu Kulawi kilometer 17. Saya ada di sana, kami dari Kementerian Pertanian Pusat ada di daerah. Kami mohon apabila ada hal lain yang ingin disampaikan monggo, atau by telepon silakan. Yang pasti saat ini kami dengan para penyuluh seluruh Indonesia atau seluruh Sulawesi Tengah akan bahu-membahu untuk selalu mendampingi para rekan-rekan petani yang ada di lapangan. Kemudian ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan kepada kita. Ini kan kita sekarang menghadapi musim kemarau. Maka dari itu saya berharap rekan-rekan dalam pertanian, rekan-rekan petani, agar bisa menyesuaikan varietas-varietas yang cocok untuk kita melihat begitu atau toleran di musim kering atau musim panas. Kemudian para penyuluh, para petani segera menghubungi para penyuluh-penyuluh kita agar melakukan CPCL dalam hal apabila ada sumber air yang jauh, maka ada program-program di Kementerian Pertanian saat ini bisa kita lakukan, atau bisa saya sampaikan itu digratiskan. Yang penting kita data terlebih dahulu. Demikian benih-benih padi juga di CPCL kan akan digratiskan apabila sudah di CPCL oleh rekan-rekan kita penyuluh yang ada di lapangan. Saya kira seperti itu. Tetap semangat rekan-rekan kita semua, para petani, pasti solusinya tetap ada dan kami siap untuk memberikan masukan-masukan dalam pendampingan segala hal berkaitan dengan pertanian-pertanian kepada rekan-rekan petani di Sulawesi Tengah. Demikian Ibu yang dapat saya sampaikan, tetap semangat.
1: Terima kasih Pak Ruslan sudah menyita waktunya. Sukses untuk Pak Ruslan. Ya, semoga apa yang disampaikan ini khususnya bagi para petani semoga bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh. Pertanian modern, petani sejahtera. Terima kasih Ibu.
1: Terima kasih kembali Pak Ruslan. Wah, luar biasa bincang-bincang saya tadi bersama Dr. Ruslan Bowie SPMSI, beliau sebagai kepala BRMP Sulawesi Tengah ya, yang bergerak di sektor pertanian. Ya, kita dibatasi oleh waktu dan baik. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siaran.
1: Sampai jumpa saudaraku, pura-pura sahabat budaya, kami ingatkan sekali lagi waktu kita sudah menunjukkan pukul 10:20 waktu Indonesia Tengah. Kita akan melihat kebudayaan Nusantara. Ya, ada beberapa kebudayaan asli Indonesia yang mendunia. Di Indonesia ini banyak sekali budaya dan juga kesenian yang sudah dikenal luas oleh dunia. Warga dunia pun banyak yang tidak hanya menikmatinya, namun juga turut serta mencoba lebih dekat dengan kebudayaan Indonesia. Kita sudah sepatutnya bangga dan juga turut melestarikan kebudayaan Indonesia. Ya, seperti contohnya kebudayaan Indonesia yang mendunia yaitu wayang kulit. Kesenian dari kulit kerbau yang berasal dari Jawa ini adalah satu dari jutaan kesenian budaya Indonesia yang paling terkenal. Bahkan banyak turis mancanegara yang datang ke Indonesia untuk belajar tentang wayang. Dalam pertunjukan wayang selalu mempunyai simbol dan juga makna filosofis. Pertunjukan wayang telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Nah, berikutnya ada angklung. Angklung yaitu alat musik bernada ganda berasal dari Jawa Barat. Bahan dasar yang digunakan dalam alat musik ini adalah bambu. Angklung dimainkan dengan cara digetarkan sehingga pipa-pipa bambu akan bergetar dan menghasilkan nada tertentu. Selain fungsi sebagai alat musik sahabat budaya, kami juga mengetahui bahwa angklung berfungsi sebagai salah satu alat dalam upacara adat untuk mengundang Dewi Sri atau Dewi Kemakmuran untuk turun ke bumi dan memberikan kesuburan pada padi. Angklung dinobatkan sebagai karya agung warisan budaya lisan dan mendunia oleh UNESCO pada bulan November 2010 dan telah menjadi salah satu budaya asli Indonesia yang mendunia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: langsung berangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hei Zizi, kamu udah kerja kah?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bisa capai target. Segala sesuatu pekerjaan, walaupun yang berat, kalau kita mau belajar dan kita mengerjakan pelan-pelan, ya, tidak saling berdebat dan hanya menunggu digerakkan, kita harus sadar mana yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Nah, itu merupakan tanggung jawab yang harus kita emban. Nah, ini juga akan membuktikan bahwa eviden kita nanti kita akan tuangkan dalam SKP. Ya, maka dari itu sekali lagi teman-teman, ya, mari kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita. Kalau tidak tahu atau tidak kita mengetahui, bisa saling share, saling berkomunikasi. Kalau ada komunikasi di antara kita, bekerja sama yang baik, ya, dan juga saling menyadari kekurangan dan kelebihan kita, pasti semuanya akan berjalan dengan lancar. Nah, itulah, apalagi kita terutama kru siar, ya, pekerjaan tim itu kita sangat butuhkan. Maka dari itu, apa yang kita kerjakan, mari kita rangkul bersama, saling bertanya, bahu-membahu, supaya apa yang kita targetkan itu mencapai sesuatu hal yang kita bisa membedakan mana yang urgent, ya, mana yang belakangan atau yang utama. Nah, bisa kita pilah-pilah dalam hal pekerjaan itu. Maka dari itu sekali lagi, kerjasama yang baik, ya, tim, solidaritas, saling menghormati, saling berbagi ilmu dan juga saling share. Nah, itu akan sangat bermanfaat.
1: Ngeri manggale lo bahasa-bahasa tahun dinjaan itu tuh. Ketuwungna ne maya menjadi tukaili bu amaga tevai kule kamai kita gaitan pasangan ningani bahasa tukaili bahasa anto dua ta anu numpa ketuwu kita sampai na jadi na bete bi wa amule

Pamulana, sampai Sufu Sarara, pemerintah Kabupaten Donggala mengupayakan perbaikan jembatan di Desa Lumbudolo, Kecamatan Banawa Tengah dengan melibatkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi seluruh dokumen perencanaan pembangunan jembatan itu sebenarnya sudah rampung dan disiapkan secara matang, namun kendala utamanya karena keterbatasan anggaran daerah, kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Donggala Muhammad Sarip di Banawa. Ia mengatakan untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah sehingga meminta bantuan pemerintah provinsi dan pihak terkait lainnya dalam perbaikan jembatan tersebut. Kareba Kaufuna. Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai menegaskan pembinaan atlet tidak dapat hanya mengandalkan dukungan dari pemerintah daerah. Menurut Rizal, pengelolaan dan peningkatan prestasi olahraga daerah membutuhkan kolaborasi aktif dari seluruh pihak termasuk dunia usaha. Hal tersebut disampaikan saat ini menghadiri pelantikan pengurus Forki Kabupaten Sigi masa bakti 2026 sampai 2030 pada hari Minggu 19 Juli 2026. Acara yang berlangsung di gedung kesenian Taman RTH Taiganja Desa Kalukubula tersebut dirangkaikan dengan penutupan kejuaraan daerah. Rizal menjelaskan bahwa proses melahirkan atlet yang mampu berprestasi di tingkat tinggi membutuhkan waktu panjang dan biaya yang tidak sedikit. Sampai Sufu Sarara Vesiamo Kariba Salia Tinti Sapu Sangu. Yakuani Popia Fai Kami Panjili Ri Kariba Salia Tinti Sapu Randua.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Sahabat budaya, ya, waktu bergeser di menit ke-17 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jadi acara demi acara telah kita lewatkan bersama, kita melangkah di ruang UMKM. Nah, kalau kita melihat bagaimana perkembangan UMKM yang ada di Sulawesi Tengah, apalagi boomingnya Piala Dunia dan sudah final. Nah, ini juga berdampak pada UMKM yang ada di Sulawesi Tengah. Kalau saya lihat sendiri memang ada peningkatan ya. Jadi pelaku UMKM ini laris manis dari segala bidang, menjajakan barang dagangannya yang ada, apalagi saya kemarin melintas di seputaran lapangan Immanuel, begitu juga Wali Kota Palu, di seputaran lapangan Watu Lemo. Wah, memang sangat ya, apa namanya, roda perputaran ekonomi semakin membaik kelihatannya. Karena kenapa? Antusias masyarakat berbelanja ya sambil menonton. Nah, itu kelihatan sekali, sahabat budaya. Jadi pelaku UMKM yang sudah menjajakan barangannya baik di seputaran lapangan Watu Lemo maupun di seputaran lapangan Immanuel. Nah, ini bisa mengais rejeki ya. Ada untungnya juga bola dunia ini, karena perputaran ekonomi akan menjadi lebih baik. Dan baik sahabat budaya, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali nanti ke ruang dengar Kumyu di ruang UMKM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi.
1: Sahabat budaya, kita lanjutkan lagi ruang UMKM ke ruang dengar Kumio. Dampak ekonomi Piala Dunia capai 5, triliun rupiah. UMKM Lamongan ketiban untung. Nah, ini terjadi di Jawa ya, sahabat budaya. Alhamdulillah katanya selama gelaran Piala Dunia 2026 ini, kedai kami kebanjiran pengunjung. Jumlah pelanggan yang datang untuk nonton bareng meningkat drastis dibandingkan hari biasa. Meja-meja seluruh penuh dan juga otomatis penjualan kopi serta makanan ringan kami juga naik berlipat-lipat. Ini benar-benar berkah luar biasa bagi kami pelaku usaha kecil daerah. Ini disampaikan oleh salah satu pelaku UMKM bernama Fajar Alvaro. Wow. Ini luar biasa, sahabat budaya. Dan baik, geliat pesta bola dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi panggung kebesaran tim-tim raksasa dunia, nah tetapi juga menjelma sebagai pendorong roda perekonomian masyarakat hingga ke tingkat akar rumput seperti yang ada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Semarak acara nonton bareng atau nobar yang menjamur di berbagai sudut terbukti mendatangkan berkah berlimpah bagi para pelaku usaha mikro kecil pada hari Jumat. Kondisi ini sejalan dengan rilis terbaru yang dikutip dari Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia yang mencatat perputaran ekonomi nasional selama turnamen tembus lebih dari 5,03 triliun rupiah. Menariknya, aliran ekonomi dari aktivitas penyiaran on air maupun kegiatan komersil off air tersebut tidak hanya dinikmati kota-kota metropolitan saja, sahabat budaya, melainkan langsung mengalir deras menyentuh para pelaku UMKM di daerah, termasuk warung-warung dan kedai kopi di Lamongan. Bukan saja di Lamongan, bahkan di Sulawesi Tengah dan Kota Palu, sahabat budaya. Nah, salah satu pelaku usaha yang merasakan langsung dampak positif dari euforia bola ini adalah Fajar Alvaro tadi yang ada di Lamongan. Pelaku UMKM sekaligus pemilik salah satu kedai kopi Depkes di Lamongan. Kedai miliknya yang biasanya ramai standar pada hari biasa, nah kini kebanjiran pengunjung di setiap pagi pertandingan Piala Dunia berlangsung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, sahabat budaya di tengah-tengah jumpa kita pada kesempatan siang hari ini ya. Kita masih berbicara tentang ruang UMKM ya. Itu tadi salah satu pelaku usaha yang merasakan langsung dampak positif dari euforia bola. Dia adalah Fajar Alvaro, pelaku UMKM sekaligus pemilik salah satu kedai kopi Depkes yang ada di Lamongan. Kedai miliknya yang biasanya ramai standar pada hari biasa, nah kini kebanjiran pengunjung di setiap pagi pertandingan Piala Dunia berlangsung. Tapi Piala Dunia sudah berakhir tadi pagi ya, sudah final. Ya, selama gelaran Piala Dunia 2026 ini kedai kami kebanjiran pengunjung dan juga jumlah pelanggan yang datang untuk menonton. Nah, itu salah satu keluh kesah yang disampaikan.

Antusiasme luar biasa dari warga untuk melakukan nobar di kedai-kedai kopi, baik lokal, nah itu turut dikuatkan oleh survei nasional dari Lokadata terhadap 1.176 responden di 10 wilayah yang ada di Indonesia. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 78,1% warga aktif mengikuti kegiatan nonton bareng minimal satu kali selama turnamen berlangsung. Pengeluaran rata-rata masyarakat per kegiatan nobar mencapai Rp51.000 per orang, yang mayoritas dihabiskan untuk membeli makanan, minuman, serta paket internet pendukung. Sementara itu sektor mereka seperti hotel, restoran, dan kafe secara nasional memang mendominasi perputaran uang di Piala Dunia dengan nilai mencapai Rp2,4 triliun. Hal ini membuktikan bahwa tradisi nongkrong di warkop sambil nobar atau nonton bareng yang sudah mendarah daging di tengah warga memiliki andil real dalam menggerakkan perekonomian daerah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh,
0: bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak berbunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya tamat.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi

Ya, sahabat budaya, kalau jam-jam seperti ini saatnya Kumiu untuk beristirahat ya. Istirahat santap siang itu penting untuk kesehatan kita, di mana fisik kita bisa menambah energi lagi untuk bertahan beraktivitas kembali jam 1 siang. Istirahatnya 1 jam ya, dari jam 12 sampai jam 1. Dan baik, selamat bersantap siang buat Kumiu yang menyempatkan diri mungkin pulang ke rumah dari tempat kerja atau tempat aktivitasnya, bisa sejenak ya meninggalkan ruangan atau tempat aktivitas untuk santap siang. Kumiu juga rekan operasional tetap semangat ya sampai batas waktu yang ditentukan. Tentu ya, sebelum beraktivitas kita tadi sudah sarapan dan lain sebagainya supaya kita bisa terjaga untuk beraktivitas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Dan baik sahabat budaya, kami masih hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara yang menghiasi suasana siang hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kuliner khas adalah ikon setiap daerah di Indonesia karena cita rasa atau keunikan dari kuliner tersebut. Begitupun halnya dengan Kota Palu yang memiliki beberapa kuliner khas yang terkenal

kalangan para wisatawan yang datang ke kota ini. Kaledo, sup tulang sapi yang dimasak hingga empuk. Kuahnya yang bening, memiliki rasa bumbu yang kuat dari campuran berbagai bumbu seperti asam jawa, cabai rawit, dan garam. Kaledo disajikan beserta dengan nasi atau ubi. Kuahnya pun menyegarkan badan dengan rasa asam dicampur dengan rasa pedas dari cabai rawit. Utakelo, sayur yang berbahan dasar daun kelor. Kuahnya bersantan dan gurih, terbuat dari campuran santan kelapa dan berbagai bahan seperti terong muda, pisang puda, jantung pisang, ubi, dan udang kecil. Ada juga duo, adalah makanan khas masyarakat Kota Palu. Makanan yang berbahan dasar teri ini mempunyai rasa asin, gurih, dan pedas, karena masyarakat Kaili sangat terkenal dengan masakan pedasnya. Duo terbuat dari teri yang dimasak bersama irisan bawang khas Kota Palu. Palu Mara, atau yang biasa disebut dengan sayur ikan. Kuahnya berwarna kuning karena campuran kunyit dan menggunakan asam jawa dengan sedikit cabai untuk rasa pedasnya.

Sahabat Budaya ini merupakan lagu daerah dari Sulawesi Tengah, lagu Kaili ya, Lentoraku, yang disuarakan oleh Eran Tompira. Walaupun mungkin Kumyu tidak tahu semua arti lagu ini, terutama pendatang ya, saya pun juga iya belum sefasihnya bahasa Kaili, masih banyak juga yang saya tidak ketahui. Tapi dari irama musik dan juga suara, kita bisa merasakan wow, ini lagu ini asik dan cocok di suasana siang hari ini. Semoga Kumyu bisa terhibur yang tetap mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Kita jelang pukul 13 menantikan Kariba Salea, dan juga nanti pada pukul 13 Kumyu bisa ikuti Desa Tukaili bersama Pro 4 RRI Palu ya, di suasana siang hari ini. Dan baik, kita teruskan lagu-lagu daerah ke ruang dengar Kumyu.

Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.

0: Korea, Tinti, Sapu Tatalu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sigi menggelar bimbingan teknis BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal bertema merangkai jejak budaya Sigi melalui karya tulis. Bertempat di ruang auditorium Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah, Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, pada hari Senin 20 Juli 2026. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 20 sampai 21 Juli 2026 diikuti pustakawan dan pengelola perpustakaan, guru penggeliat literasi, pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum di Kabupaten Sigi. Dalam laporan panitia, Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sigi, David Bagia, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat sekaligus melestarikan kearifan lokal melalui karya tulis. Kareba Kaufuna. Semangat pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal mewarnai pembukaan Festival Utadada 2026 di Desa Balane, Kecamatan Kinofaru, Kabupaten Sigi pada bulan lalu, Juni 2026. Festival Utadada 2026 menampilkan beragam atraksi budaya, kuliner tradisional hingga makanan bersama, 1000 porsi utadada ayam, kuliner khas masyarakat Kinofaru. Dalam sambutannya, Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Sigi untuk terus mengembangkan potensi budaya termasuk kuliner daerah sebagai kekuatan utama sektor pariwisata yang mampu mengangkat nama Kabupaten Sigi di tingkat nasional. Sampai Sufu Sarara, Fisiamu Kariba Saliatin Ti Sapu Tatalu. Iyaku Warni Popia Fai Kami Panjili, Ri Kariba Saliatin Ti Sapu Ampau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku pura-pura. Sahabat budaya pasanggani, kembali lagi Ante aku Arifullah Hubo menemani Komi Pura di siang hari ini. Tepatnya kita sekarang berada di program Tesa atau Kaili. Nah, kali ini sampai subuh sararku pura-pura, kita akan bincang-bincang nanti bersama BKMT, di mana ada Ketua Badan Kontak Majelis Taklim ya. Ini ada Ibu Dr. Haja Syurni Kadir MPDI. Dan tentunya juga diampingi oleh Ibu Sekretaris ini ya, ada Dr. Randa Syarifah Yaakob MPDI. Dan juga ketiga narasumber kita ada Ketua Panitia Pelatihan MT yaitu Dr. Haja Rustina MPD. Sampai jumpa sararku pura-pura, di mana topik kita kali ini yaitu dengan peran Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT ini dalam membentuk generasi Qurani dan era digital. Karena tentunya sampai jumpa sararku pura-pura, di era digital seperti ini banyak tantangan dan banyak cobaan untuk kita semua. Bagaimana kita untuk selalu bersama-sama ya, untuk selalu mencintai Quran. Di tentunya sampai subuh sararku pura-pura di program Tesa atau Kaili, kita live di channel YouTube-nya RRI Palu. Jadi untuk Komiyoy mau bertanya kepada ketiga narasumber kita, silakan nanti bisa gunakan di line telepon di 0811456038 75. Tentunya sampai subuh sararku pura-pura, media sosial dan berbagai tantangan kehidupan modern membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Quran. Tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama. Generasi Quran bukan hanya generasi yang mampu membaca Al-Quran dengan baik, tetapi juga mampu memahami, mengamalkan, dan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sampai subuh sararku pura-pura, di studio kita sudah datang ketiga narasumber kita. Sampai subuh sararku pura-pura, kita langsung saja menyapa ketiga narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar nih ibu-ibu?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat ibu ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik. Oke, kita sudah ada Ibu Dr. Haja Syurni Kadir MPDI sebagai Ketua BKMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Oke, terus ada juga sekretaris dari BKMT yaitu Ibu Dr. Randa Syarifah Yaakob MPDI. Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ada juga sebagai Ketua Badan Kontak Majelis Taklim yaitu Dr. Haja Syurni Kadir MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik, sampai jumpa sekarang pura-pura ya. Saya langsung saja sama Ibu Ketua dulu nih ya, yang di tengah. Ibu Ketua, mungkin masih banyak teman-teman di rumah masih bertanya, apa itu BKMT? Apa sih tugas dan fungsi dari BKMT itu sendiri? Silakan Ibu.
6: Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah hari ini kita hadir kembali di RRI. Terima kasih RRI telah mengundang kami untuk yang kedua kali untuk memberikan informasi tentang apa itu BKMT.
1: Iya.
6: Jadi BKMT itu adalah Badan Kontak Majelis Taklim yang didirikan secara nasional pada tahun 1981 oleh pendirinya Ibu Profesor Dr. Haja Tuti Alawiyah. Beliau adalah pendiri di pusat. Kemudian untuk di Sulawesi Tengah itu pendirinya itu adalah almarhumah Ibu Dr. Randa Hafsa Ispata MPDI. Beliau sudah wafat tahun kemarin. Maka kami melaksanakan musyawarah luar biasa untuk memilih kembali ketua. Dan alhamdulillah saya dipercayakan oleh teman-teman untuk memimpin BKMT Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kalau kita berbicara tentang peran BKMT Provinsi Sulawesi Tengah, secara umum BKMT ini merupakan organisasi perempuan yang menghimpun, membina, mengkoordinasikan, dan memberdayakan majelis taklim di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian BKMT ini sesungguhnya berperan strategis dalam meningkatkan kualitas dakwah, kemudian pendidikan non-formal, kemudian dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, berilmu, berakhlak, dan tentunya kita akan muaranya nanti bagaimana BKMT ini bisa mewujudkan generasi yang Quran. Karena BKMT ini merupakan induk koordinasi dari semua majelis taklim yang ada di Sulawesi Tengah. Maka itu kami BKMT itu mendesain sebuah program unggulan yang program ini nanti akan diturunkan ke majelis taklim yang ada di Sulawesi Tengah ini.
1: Okay. Ibu Ketua mungkin bisa tahu apa ini program unggulan dari BKMT ini sendiri? Tadi sudah didiskusi sedikit Bu Ketua.
6: Iya. Baik. Sebenarnya BKMT itu ada 10 bidang dan satu bidang otonom.
1: Okay.
6: Jadi dari 10 bidang itu salah satunya itu adalah bidang dakwah.
1: Okay.
6: Nah, bidang dakwah ini punya salah satu program unggulan itu adalah tahsin Quran.
1: Tahsin Quran.
6: Iya. Maka itu kemarin saat kami melaksanakan salah satu kegiatan yaitu pelatihan manajemen majelis taklim, kami mengundang seluruh majelis taklim yang ada di Kota Palu dan beberapa majelis taklim yang ada di Kabupaten Donggala dan Sigi. Ini kami merumuskan satu program unggulan itu tahsin Quran. Jadi nanti secara keseluruhan majelis taklim itu akan memprogramkan tahsin Quran, sehingga dengan demikian karena ibu-ibu majelis taklim yang ada di seluruh wilayah Sulawesi Tengah ini adalah ibu-ibu yang merupakan pendidik dari generasi Qurani. Maka tentunya sebagai pendidik generasi Qurani, ibu-ibunya dulu yang harus paham terhadap Al-Qur'an. Jadi paham dulu bacaan Al-Qur'an, makanya dalam pembelajaran tahsin Qur'an ini adalah upaya untuk memberikan pelajaran kepada ibu-ibu, memperlancar bacaannya, kemudian memahami kandungannya. Lalu kemudian tentunya kita ingin bagaimana Al-Qur'an ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita.
1: Oke, tentunya kalau sudah ke ibu-ibunya pasti ke anak-anaknya nanti,
6: iya,
1: Bu, ya.
6: Iya.
1: Jadi akarnya kan, dulu nih berarti.
6: Iya. Ibu-ibu ini kan adalah pendidik.
1: Pendidik betul.
6: Maka,
1: ya, di rumah
6: kan,
1: ya.
6: Di era sekarang ini tidak semua ibu-ibu itu bisa baca Al-Qur'an.
1: Betul.
6: Maka kami sebagai induk organisasi dari Majelis Taklim ini, kami punya kewajiban untuk membenahi hal ini. Maka itu kemarin kami sepakati program unggulannya itu adalah tahsin Quran.
1: Tahsin Quran. Ya. Oke, nanti sebentar saya akan tanya nih seperti apa sih tahsin Quran. Ya. Tapi saya mau ke sekretaris dulu ini, Bu Ketua. Ya. Oke, ada Ibu Sekretaris Dr. Randa Syarifah Yakob. Ibu, ini juga boleh tahu kalau anggota dari BKMT ini ada berapa orang ya, Bu? Jumlah dari teman-teman BKMT sendiri.
4: Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh RRI. Para pendengar setia di seluruh Indonesia yang bisa menangkap siaran ini. Terima kasih. Kami dari PKMT Provinsi Sulawesi Tengah. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Ibu Ketua kami bahwasanya kami ini adalah membina para majelis taklim seluruh Sulawesi Tengah. Iya. Kami kemarin mengadakan kegiatan pelatihan itu, kita undang seluruh majelis taklim PKMT-nya, PKMT DPD yang ada di daerah, di kabupaten. Kemudian kita khususkan kepada PKMT Kota Palu untuk mengundang anggota majelis taklimnya. Jadi majelis taklim ini, Pak, sekarang sudah ada di setiap RT. Nah, begitu luasnya ya, sampai ya, sampai sudah ke tingkat RT, tingkat lurah ada. Ini kelurahan yang membentuk, yang itu namanya forum majelis taklim. Kemudian di setiap RT kita punya juga majelis taklim. Nah, kegiatannya ini antara lain adalah tadi dari 10 bidang yang kita tonjolkan adalah di bidang dakwah. Di bidang dakwah. Nah, di bidang dakwah ini nanti akan menghasilkan poin-poin program kerjanya yang paling penting, yaitu ya tahsin Quran atau tadarus Quran. Nah, ada beberapa majelis taklim yang sudah juga menggunakan tahsin Quran secara digital, atau kita sebutlah biasanya tadarus. Jadi kita ada apa ya, kita ada punya grup di WhatsApp, kemudian kita menyampaikan ke ibu-ibu untuk bisa setiap harinya itu setor one day one juice.
7: One day one juice.
4: Jadi setiap hari itu kita harus menyelesaikan satu juice. Nah, tetapi kan kita kadang-kadang kalau mengaji sendiri kita tidak tahu mana benar atau tidaknya. Makanya kita akan lebih pusatkan lagi ke tahsinnya. Ke tahsinnya yang langsung kita dengan bacaannya. Nah, ini mudah-mudahan nanti BKMT Provinsi Sulawesi Tengah bisa ya, bisa kemudian mengimplementasikan program ini ke seluruh majelis taklim. Jadi ini sebenarnya bukan program baru, program sudah lama, tapi kita ingin mewajibkan kepada seluruh majelis taklim. Majelis taklim itu anggotanya itu seluruh ibu-ibu, Pak. Seluruh ibu-ibu di RT itu semua anggotanya. Nah, kita ada beberapa memang kegiatannya, tapi yang penting itu adalah tadi di bidang dakwah. Walaupun di 9 bidang lainnya ada yang sudah jalan, ada juga yang belum. Tapi yang kita patenkan adalah di bidang dakwah, khususnya untuk belajar Al-Qur'an.
7: Belajar Al-Qur'an.
4: Ya, okay. Terima kasih.
7: Ibu Sekretaris, mungkin bisa kasih tahu ke kita juga ini, ada 10 bidang. Apa saja bidang-bidang dari BKMT ini?
4: Iya. Ya, yang pertama adalah bidang kerjasama.
7: Oke.
4: Okay. Ya, kita majelis taklim itu bisa kerjasama baik dengan pemerintah, dengan organisasi keagamaan, dengan kementerian agama, dengan lembaga pendidikan. Kerjasamanya dalam bentuk apa? Nah, bisa kalau di pemerintahan, karena nanti juga ada bidang kesehatan.
7: Okay.
4: Nah, pemerintahan biasanya melalui puskesmas, itu kan ada turun, Pak.
7: Okay.
4: Ya, ada turun untuk pemeriksaan pada warga. Nah, kita di situ BKMT nimbrung bahwa itu adalah bentuk kegiatan kerjasamanya majelis taklim di setiap RT atau kelurahan. Itu di bidang kerja, itu salah satu contohnya. Kemudian di bidang sosial kemasyarakatan, kita tahu, Pak, di Sulawesi Tengah itu banyak tempat sosial seperti panti asuhan dan lain sebagainya. Nah, kita juga biasanya ada apa ya, program kita mengumpulkan sembako atau apa untuk kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Itu di bidang sosial kemasyarakatan. Kemudian tadi bidang kesehatan. Kita mengedukasi kepada anggota majelis taklim supaya gaya hidup itu sudah sehat ya. Kemudian menanam sayuran itu dekat dengan rumah kita, atau toga ya, sudah itu juga di Masjid Salim kita hidupkan.
7: Okay.
4: Di bidang, kemudian di bidang adalah 10 bidang
7: ada
4: itu
7: 10
4: ya.
7: Bidang begitu,
4: ada
7: 10 Ibu, ya?
4: Bidang kalau mau dijelaskan nanti. Iya, iya. Intinya okay. Intinya ruhnya dalam satu organisasi itu adalah dakwah.
7: Dakwahnya ya.
4: Iya, ruhnya
7: yang tadi
4: itu
7: ini tadi
4: adalah
7: ya, bidang dakwah.
4: Iya, yang insyaallah kalau dakwahnya jalan, Pak, yang lain mengikuti.
7: Amin.
4: Jalan
7: amin.
4: Programnya.
7: Oke, okay, iya, terima baik. Kasih. Saya sama Ibu Ketua Panitia lagi juga ini sebagai Ibu Ketua Panitia tentunya apa saja nih yang akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan kedepannya dari BKMT ini sendiri? Tentunya dalam pelatihan tentunya. Ibu.
5: Baik, terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tadi sudah disampaikan Pak bahwa ada beberapa ya program kerja ya yang akan yang disampaikan. Yang merupakan program unggulan itu adalah di bidang pengembangan
7: dakwah,
5: ya Quran tadi. Nah, lewat pembinaan dan melalui dakwah. Nah, salah satu cara untuk mensukseskan dakwah, khususnya di bidang Quran tadi, yaitu tentu kita harus mengaplikasikan beberapa program-program kerja, termasuk kemarin apa yang kami lakukannya itu melakukan pelatihan pembinaan manajemen pada majelis taklim. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan kapasitas dan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan organisasi secara efektif. Ya. Nah, tentunya hal ini dengan program ini memastikan bahwa program dakwah sebagai bagian yang terpenting tadi dalam organisasi itu adalah memastikan program dakwah pemberdayaan masyarakat akan berjalan secara terarah.
7: Oke.
5: Okay. Nah, sasarannya yang pertama itu adalah kepada ibu-ibu tadi.
7: Oke.
5: Okay. Ya, kenapa di majelis taklim itu komunitas yang terbesar itu kan perempuan. Atau ibu-ibu. Ya. Nah, pendidikan pertama atau madrasah pertama itu adalah dalam keluarga.
7: Betul. Ya,
5: generasi yang paling dekat itu adalah keluarga. Dalam hal ini ibu. Nah, maka melalui program kerja pelatihan kemarin, ya, kita membekali kepada seluruh majelis taklim yang ada khususnya di Sulawesi Tengah ini, ya, bagaimana memanage waktu, yang memanage program di dalam meningkatkan pembinaan Qurani, ya, khususnya baca mengaji, ya, tahsin itu, ya. Kemudian tentunya kita khawatirnya karena menurut pengamatan kita bahwa masih banyak ibu-ibu mungkin yang perlu melalui pembinaan tentang bacaan Al-Qur'an. Maka lewat ini majelis taklim khususnya BKMT itu berperan di dalam melakukan suatu edukasi kepada ibu-ibu yang lebih penting tentunya terprogram. Nah, dengan demikian bahwa yang terpenting di sini adalah pelatihan kemarin itu salah satu tujuan yang paling penting itu dalam peningkatan kapasitas organisasi. Yaitu dalam hal ini membekali pengurus dengan keterampilan tata kelola kelembagaan agar administrasi majelis taklim itu dapat berjalan secara rapi. Ya, kita juga berikan karena manajemen itu kan perlu satu perencanaan.
7: Perencanaan, ya, bagaimana perencanaan? Ya,

0: Nah, ini juga adalah salah satu hasil keputusan atau tujuan daripada pelatihan-pelatihan khususnya kemarin manajemen majelis taklim yang dilakukan oleh BKMT Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, saya kira itu untuk sementara.
1: Nah, ini kalau kita lihat pelatihan. Nah, Ibu, kalau kita ada tidak tantangan dari pelatihan nih, apalagi ibu-ibu yang biasanya waktu mungkin atau ya penerimaannya kurang ini begitu untuk membaca Quran, atau ada tidak tantangan-tantangan yang dihadapi dari BKMT sendiri untuk pelatihan-pelatihan begitu, Ibu?
0: Ya, baik, makasih. Secara umum, ya tadi saya katakan bahwa pengurus BKMT itu adalah umumnya masyarakat, masyarakat. Ya, tentunya juga ada pengurus-pengurus inti, majelis taklim itu ada orang-orang yang memang memiliki kapasitas baca Al-Quran yang kurang bagus, ya. Nah, itulah lalu kemudian nanti melakukan bimbingan kepada anggota-anggota yang masih kurang dalam pembinaan baca tulis Al-Qurannya itu, ya. Sehingga itulah mungkin salah satu kendala memang yang dihadapi oleh BKMT, karena kami juga belum mendapatkan data secara secara keseluruhan bahwa hampir sekian pengurus yang tidak mampu untuk membaca. Tetapi saya kira secara umum, karena memang sudah melalui pembinaan lewat dakwah tadi, pertemuan rutin itu dilakukan khusus di bidang dakwah itu setiap bulannya berjalan dengan lancar, ya. Okay. Saya kira demikian.
1: Ibu, tadi juga ada nih dari Ibu Ketua mengatakan ada program dakwah Tahsin Quran. Mungkin bisa jelaskan ke kita bagaimana sih program Tahsin Quran ini dilaksanakan setiap, kalau dari Ibu Sekretaris tadi juga katakan di setiap RT sudah ada majelis taklim. Ini bagaimana, Ibu?
2: Saya?
1: Ya, mungkin silakan.
2: Oh iya, saya.
1: Ya, boleh. Ibu Sekretaris. Silakan.
2: Terima kasih, Pak. Kita ini langsung action.
1: Oke,
2: action. Langsung action. Jadi kita dalam kegiatan majelis taklim ada yang menyelenggarakan pengajian itu, ada yang seminggu sekali, dua minggu sekali, atau satu bulan sekali. Nah, khusus di lingkungan saya itu satu bulan sekali. Jadi tahap-tahap untuk pembelajaran tahsin, yang pertama kita undang orang yang memang sudah paham betul untuk mengajarkan kepada kita. Ya, dari mulai melafalkan huruf hijaiyah sampai membacanya. Itu tahap yang pertama. Kemudian setelah lancar, kami mengadakan tadarus.
1: Tadarus.
2: Ya, tadarus. Jadi satu orang membaca. Kita yang sudah tahu tentang ilmu Al-Quran, kita membaca. Kalau salah ya dibenarkan, diluruskan. Nah, itu tahapnya. Nah, kemudian itu nanti sampai ke digital. Kalau dia memang sudah lancar bacaannya, kita sudah tidak meragukan lagi, insya Allah untuk store setiap harinya satu juz itu bisa berjalan. Tapi tahapnya tadi itu melalui seperti itu. Dan ini rata-rata semua majelis taklim melaksanakan proses seperti itu. Nah, ada juga yang memang ya kalau sudah tua kan biasanya belajar sudah agak sulit,
1: agak susah, ya.
2: Ya. Sudah agak susah.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, betul.
2: Jadi kita harus memang buka pintu. Jadi saya sampaikan siapa saja yang mau belajar silakan, rumah saya terbuka. Kalau dia malu karena ada teman, kita belajar sendiri. Dari mulai Iqra ada, Pak.
1: Okay.
2: Jadi ibu-ibu itu mulai dari Iqra ada sampai dia bisa membaca. Nah, itu tahap-tahap yang BKMT inginkan, Pak. Jadi tidak ada lagi nanti masyarakat khususnya ibu-ibu itu yang buta aksara Al-Qur'an.
1: Oke. Okay. Itu. Berarti ini sejauh ini teman-teman dari BKMT ini sendiri mendampingi nih majelis-majelis taklim ke kelurahan begitu, Ibu, ya.
2: Iya, iya.
1: Oke, okay, baik. Oke. Okay. Baik, sampai subuh secara Argo Prapura. Kita break sejenak. Nanti kita lanjutkan kembali untuk siang hari ini masih di program T1 Kaili. Jadi untuk Komiu yang bertanya kepada Ketua Sekretaris dan juga tentunya sebagai Ketua Pelatih dari BKMT, silakan kami bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Dan kita juga live di channel YouTube-nya RRI Palu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seperti serius betul kau mihi Leroy.
2: Sahid, even aku pusing boleh enggak aku?
1: Pusing kenapa lagi?
2: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
1: Bahasa?
2: Iyo, di informasi itu dibilang begini, ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
1: Kepunahan?
2: Iya.
1: Maksudnya?
2: Sepertinya itu Sahid, bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu?
1: Betul itu juga, betul itu.
3: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
4: Di mana kamu ini?
2: Maaf, Le, lagi di sekolah saya.
4: Sekolah?
2: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
4: Oh,

0: Oke, baik, sampai subuh syaratku prapura sahabat budaya pasangga nih. Kita kembali lagi masih di program Tesa Tukaili dan tentunya masih bersama saya Arif Lahubo menemani Kumpura. Dan kita masih bersama dari BKMT ada Ketua Badan Kontak Majelis Taklim sampai subuh syaratku prapura dan ada juga sekretaris dan ada juga sebagai ketua panitia pelatihan MT. Baik, saya ke sama Ibu Ketua lagi dulu nih ya. Ibu Ketua, untuk sekarang ini apa nih harapan dari BKMT itu sendiri untuk sekarang ini?
1: Iya, baik. Tentunya tadi kami sudah menjelaskan bahwa peran BKMT itu dalam hal pembinaan majelis taklim untuk seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Nah, dalam pembinaannya BKMT itu tidak ada strukturnya. Okay. Jadi kami secara struktur ada pengurus pusat, lalu ada pengurus wilayah, kemudian ada pengurus daerah, kemudian ada pengurus cabang di tingkat kecamatan, dan di tingkat desa dan kelurahan itu ada namanya Permata, Perkumpulan Majelis Taklim.
0: Okay.
1: Nah, jadi untuk pembinaan secara langsung ini kalau kami di wilayah provinsi ini tidak secara langsung turun ke majelis taklim, tetapi tentunya melalui pengurus daerah. Nah, kemarin kegiatan yang kami lakukan itu adalah mengumpulkan seluruh pengurus daerah yang ada di wilayah Sulawesi Tengah ini untuk mengikuti pelatihan manajemen majelis taklim dengan harapan bahwa setelah mereka mengikuti itu nanti akan diturunkan ke majelis taklim.
0: Oke.
1: Jadi mulai dari pengurus daerah nanti ke kecamatan, pengurus cabang, lalu kemudian pengurus cabang ke permata tadi. Nah, sehingga program-program kami yang kami desain secara umum tadi ada program unggulan di BKMT di Provinsi Sulawesi Tengah ini akan nanti bisa di breakdown sampai ke majelis taklim. Gitu. Jadi nanti pengurus daerah, pengurus cabang dan permata tadi punya peran.
0: Okay.
1: Itu. Jadi operasional nanti kegiatan-kegiatannya ini akan langsung dipantau oleh tingkatan tadi itu. Jadi ada pengurus daerah, ada pengurus kecamatan dan desa atau kelurahan.
0: Desa atau kelurahan. Ya. Ibu, ini apa tanggapan pemerintah adanya BKMT ini di Provinsi Sulawesi Tengah?
1: Iya. Jadi sejak kemarin kami dilantik pada bulan Februari. Ini kami sudah bersilaturahim dengan pihak pemerintah memperkenalkan BKMT baik kepada Pak Gubernur, kemudian kepada Kakanwil Agama juga, kemudian ke MUI dan organisasi lain. Ini kami sudah memperkenalkan BKMT dan alhamdulillah semuanya itu mendukung kami. Apalagi Bapak Kakanwil Kementerian Agama itu kami beberapa kali bersilaturahim, beliau sangat mendukung kegiatan-kegiatan kami. Kemarin beliau hadir membuka acara kami sekaligus memberikan materi penguatan pelatihan manajemen majelis taklim.
0: Oke, baik. Saya sama Ibu Sekretaris lagi nih, Ibu Sekretaris. Ibu, ini sekarang ini sejauh mana nih kerjasama BKMT dengan pemerintah ataupun dengan program-program lain begitu, Ibu?
2: Iya. untuk program kerja yang kami sudah masuk sekali adalah di Kanwil Agama. Tadi sudah Ibu Ketua sudah sampaikan bahwa setelah kami dilantik, kami melaporkan kepada Kanwil Agama, kemudian kita menyampaikan program-programnya. Nah, Kanwil secara sangat respon sekali dengan adanya kegiatan BKMT ini. Nah, untuk pemerintah, ya alhamdulillah kami dua kali mengadakan kegiatan. Kita silaturahmi juga dengan Pak Gub, Wakil Bupati, Wakil Gubernur, juga dengan Kesranya. Kita sudah di pemerintah daerah, kita menyampaikan dan alhamdulillah setiap kami ada kesempatan melaksanakan kegiatan, kita diterima dengan baik. Bahkan kita diberikan tempat untuk mengadakan kegiatan, yaitu Gedung Pogombo. Nah, itu artinya bahwa pemerintah itu sangat merespon. Bangga sekali kemarin kehadirannya Kanwil Agama dengan kegiatannya, karena memang luar biasa kemarin kita pelatihan. Target kita, Pak, hanya 150. Ternyata yang hadir 250. Wah,
0: melebihi dari target.
2: Tapi alhamdulillah, jadi ada beberapa DPD ya dari kabupaten hadir, kemudian majelis-majelis juga seluruh Kota Palu menghadirkan juga. Nah, inilah kita akan menyampaikan programnya dari BKMT provinsi untuk disampaikan nanti ke daerah, daerah sampaikan lagi ke cabang untuk segera mengimplementasikan kegiatan yang kita sudah sampaikan. Jadi alhamdulillah, respon untuk pemerintah daerah insya Allah berjalan dengan baik, dan insya Allah kami pun dari pengurus BKMT akan selalu menyampaikan hasil dari perjalanannya kita.
0: Oke, baik. Saya sama Ibu Ketua Pelatihan kemarin, Ibu mungkin bisa cerita ke kita kemarin nih kegiatan yang hari Minggu kemarin, Bu, ya.
2: Iya.
0: Seperti apa sih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kemarin pelatihan manajemen itu, ya, Bu?
3: Iya, okay. Baik. Pelatihan yang kami lakukan kemarin itu adalah saya pikir pelatihan yang sangat luar biasa menurut kami, karena mengapa respon majelis taklim yang tadinya kami hanya memberikan kuota satu majelis taklim dua, tetapi yang datang itu ada yang sampai 10 datang.
0: Wow. Ya. Saking antusias nih semua anggota ini majelis ini yang hadir ini.
3: Jadi
0: dia tidak mau diwakili, harus ada semua.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Nah, jadi dari situ saya melihat bahwa pelatihan yang kami lakukan kemarin ini ya sangat luar biasa, dan yang lebih membuat kami itu sangat terharu, ya. Karena dukungan Menteri Agama khususnya ya Kementerian Agama Bapak Kanwil ya datang secara khusus ya untuk memberikan penguatan kepada kami, dan beliau juga tentunya kaget karena tidak menyangka seperti itu banyaknya yang hadir. Nah, demikian juga dari pengurus-pengurus daerah. Pengurus daerah kemarin kita minta juga hanya dua.
2: Tapi ada yang mengirimkan empat.
3: Ya, ada yang mengirimkan empat, ada yang mengirimkan, ada sampai lima.
2: Ada lima.
3: Ya, jadi, tapi itu bukanlah sesuatu hal yang bisa menghalangi kegiatan kemarin. Semua bisa berjalan, alhamdulillah, dengan kekompakan, ya, semua pengurus, semua tim, ya, semua berjalan dengan bagus, ya, sampai kepada pemateri, ya. Pemateri dan panitia sangat kewalahan, ya. Peserta itu memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan, ya, yang pemateri berikan kemarin itu sangat antusias sekali. Nah, itu menandakan bahwa apa yang kami lakukan kemarin itu mendapatkan responnya
2: sangat
3: direspon oleh masyarakat, ya, khususnya majelis taklim, majelis taklim yang hadir pada kemarin, ya. Saya kira menurut pandangan saya sangat positif, ya apa yang kami lakukan kemarin dengan antusias peserta yang begitu baik, dan mereka sangat setia itu, ya,
2: hadir
3: dari pagi sampai sore, meskipun itu kami pahami bahwa hari Minggu itu adalah harinya ibu-ibu
0: waktu istirahat, ya.
3: Okay. Tapi mereka ya alhamdulillah sampai bertahan sampai penutupan jam 5 sore kemarin, sampai penutupan.
0: Jadi kemarin pelaksanaannya satu hari penuh ini, Bu, ya?
2: Iya, satu hari full.
0: Nah, Ibu Ketua, ini mungkin bisa cerita ke kita tujuan dari pelaksanaan kegiatan pelatihan kemarin ini. Apa sih sebenarnya yang diinginkan dari BKMT itu sendiri untuk kepada majelis taklim begitu?
1: Iya. Jadi ada beberapa tujuan dari pelatihan kemarin. Nah, yang pertama itu adalah majelis taklim yang ada ini selama ini kan berjalan secara
2: apa adanya,
1: manual gitu. Nah, kami ingin merubah di era modern saat ini. Kehadiran Majelis Taklim itu kan sangat-sangat dibutuhkan perannya.
2: Okay.
1: Maka itu kami ingin merubah pengelolaan Majelis Taklim itu menjadi pengelolaan yang bagus manajemennya. Okay. Maka itu tujuan pelatihan kami itu yang pertama itu adalah agar para Majelis Taklim ini memahami konsep manajemen organisasi dari Majelis Taklim. Kemudian yang kedua itu adalah supaya Majelis Taklim ini bisa menata organisasinya ini secara profesional. Kemudian yang ketiga itu, Majelis Taklim itu bisa menyusun program kerja yang efektif. Nah, kemarin itu kami memberikan contoh dalam pembuatan program kerja itu yang berdasarkan prinsip SMART. Dan itu nanti akan menjadi patron mereka itu dalam menyusun program kerjanya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah agar supaya Majelis Taklim itu bisa mengelola administrasi keuangan secara akuntabel. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah agar supaya Majelis Taklim ini bisa mengembangkan Majelis Taklim yang mandiri dan berdaya saing. Jadi memang kedepannya itu kita harapkan bahwa Majelis Taklim ini bisa dikelola secara profesional. Itu harapan kita.
0: Harapan dari kegiatan pelatihan kemarin begitu ya, Bu ya.
1: Kegiatan kemarin yang kami laksanakan. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia, antusias dari peserta itu sangat-sangat berantusias. Bayangkan kami melaksanakan kegiatan dari jam 8 mereka sudah datang, ada yang masih jam 7 sudah datang ibu-ibunya. Nah, ada bahkan dari Donggala itu Pantai Barat itu. Kemarin kami sebenarnya sudah menutup pendaftaran, tapi karena ada yang datang itu jauh-jauh dari Pantai Barat.
0: Pantai Barat.
1: Nah, maka itu harus kami terima.
2: karena
1: mereka itu sangat antusias mengikuti kegiatan kami, maka itu target panitia yang seharusnya cuma 150 akhirnya menjadi 250 pesertanya.
0: Melebihi berarti Ibu ya. Oke, baik. Ibu ini kita sudah mau menit-menit terakhir juga. Apakah melihat dari pelatihan kemarin yang antusias para Majelis Taklim ini banyak yang targetnya cuma 100 misalnya jadi 200-an. Apakah ada rencana kegiatan lagi begitu untuk kedepannya ini Ibu Ketua?
1: Iya, tentunya kedepannya itu masih banyak sekali kegiatan-kegiatan GKMT. Kami ini kan tadi sudah disampaikan ada 10 bidang ditambah dengan satu kegiatan otonom, yaitu Himpunan Seni dan Budaya Islam.
0: Okay.
1: Nah, kedepannya itu masing-masing bidang ini punya program unggulan sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi bukan cuma bidang dakwah tadi tetapi semua bidang itu punya program-program unggulan.
0: Okay.
1: Nah, termasuk bidang pendidikan dan pelatihan yang diketuai langsung oleh Ibu Dr. Rustina. Ini beliau banyak kegiatan-kegiatan pelatihan yang
2: akan dilaksanakan.
1: Jadi kemarin saja dari respon peserta ada yang mengusulkan lagi supaya diadakan lagi pelatihan tentang mubalig. Ada kemarin peserta yang mengusulkan. Jadi itu akan kami pertimbangkan. Kemudian program-program lainnya itu tentunya tahun depan itu kita rencanakan akan melaksanakan festival BKMT yang menghadirkan Majelis Taklim seluruh Sulawesi Tengah, insya Allah. Karena kami secara pusat itu punya program tiap tahun itu ada festival BKMT. Dan dalam festival BKMT ini ada beberapa lomba yang diperlombakan, yaitu MTQ, kemudian lomba pidato, kemudian lomba
2: paduan
1: lagu
2: suara.
1: Paduan suara
2: Mars.
1: Khusus paduan suara Mars BKMT dan kasidah rebana. Nah, alhamdulillah kemarin pada bulan Mei kemarin kami mengikuti ada 3 lomba yang kami ikuti. itu melalui YouTube. Jadi ada 3 lomba yang diikuti oleh BKMT Sulawesi Tengah. Itu satu lomba yaitu MTQ itu masuk dalam 10 besar.
0: Wah, keren.
1: Iya, maka insyaallah nanti pada bulan September kami diundang lagi untuk mengikuti muktamar BKMT, kemudian milad BKMT dan
2: Grand final.
1: Festival BKMT Grand Finalnya.
2: Lombanya.
1: Jadi mereka nanti kami punya anggota yang masuk di 10 besar itu akan mengikuti Grand Final di Jakarta nanti. Insya Allah kita doakan bersama, mohon doanya semua untuk bisa menjadi pemenangnya.
2: Amin.
0: Oke, baik. Ibu Ketua, mungkin ada statement terakhir nih Ibu Ketua, ya, dari Ibu Ketua dulu baru sekretaris, terus ketua pelatihan ini. Mungkin ada harapan dan pesan kepada tentunya ini Majelis Taklim di wilayah Sulawesi Tengah atau kepada seluruh anggota BKMT sendiri. Silakan dari Ibu Ketua dulu.
1: Ya, baik. Tentunya saya selaku Ketua BKMT Sulawesi Tengah sangat berharap yang pertama secara internal dari kami pengurus BKMT senantiasa solid, senantiasa tetap berpegang pada visi kami yang telah kami sepakati untuk sama-sama mewujudkan visi itu. Kemudian yang kedua tentunya program-program BKMT ini tidak akan bisa jalan semuanya manakala secara ke bawah dari BKMT daerah kemudian turun ke kecamatan lalu kemudian BKMT permata dan sampai ke Majelis Taklim. Jadi harapan kami program-program BKMT yang telah kami programkan di tingkat provinsi ini akan nanti bisa diimplementasikan sampai ke Majelis Taklim.
0: Oke, baik.
1: Nah, utamanya tadi program Tahsin Quran.
0: Tahsin Quran, ya. Program unggulan dari BKMT sendiri itu. Oke, silakan Ibu Sekretaris, mungkin ada harapan kepada Majelis Taklim di wilayah Sulawesi Tengah ini seperti apa dan pesan-pesan kepada seluruh anggota.
2: Nah. Ya, terima kasih. Sesuai dengan bidang saya di dalam kesekretariatan, nah, tentunya kita menginginkan walaupun Majelis Taklim itu Majelis Taklim yang paling bawah tingkatannya adalah organisasi yang paling di bawah, tapi kita meminta BKMT meminta supaya mereka menata kelola administrasinya dengan baik, manajemennya dengan baik. Supaya kita nanti di tingkat BKMT juga punya data nanti kami akan sampaikan ke seluruh majelis untuk menyampaikan anggotanya supaya kami juga menata, mengelola, memanajemen kegiatan dari BKMT. Kemudian harapan dari kami, mari semua ya, semua ibu-ibu itu terlibat dalam kegiatan Majelis Taklim karena bukan hanya belajar mengaji tapi ada hal-hal lain yang bisa kita ambil di dalamnya kegiatan itu. Kemudian yang terakhir ya, mudah-mudahan BKMT ini bisa mengayomi seluruh Majelis Taklim yang ada di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah ini untuk bisa kita sama-sama maju sesuai dengan program yang sudah kita sampaikan kemarin. Sekian, terima kasih.
0: Oke, baik, sama Ibu Ketua Pelatihan, silakan Ibu. Mungkin ada pesan dan harapan kepada teman-teman Majelis Taklim atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya nanti ke depannya. Oke, silakan.
3: Baik, saya kira harapan kami atau harapan BMT ke depan BKMT. Ya, BKMT ke depan melalui pelatihan ya, saya kira dengan pelatihan yang dilakukan ya, diharapkan semua majelis taklim itu dapat menjadi pelopor ya, pelopor persatuan umat ya, saya kira lewat BKMT juga persatuan umat, pembinaan moral generasi yang tentunya nanti akan menciptakan generasi-generasi yang Qurani itu. Nah, kemudian harapan kami lagi melalui beberapa pelatihan-pelatihan nanti insya Allah ke depan kita akan berupaya untuk melakukan pelatihan literasi, ya. Kemudian kemarin juga akan kami coba rancang dengan beberapa saran melalui pelatihan kemarin, yaitu pelatihan dakwah,
2: mubaligha,
3: ya. Jadi diminta pelatihan mubaligha. Saya kira melalui pelatihan-pelatihan itu nanti akan menciptakan generasi-generasi Qurani yang bisa dibanggakan oleh masyarakat, tentunya bukan hanya masyarakat Kota Palu, nah, dan seluruh saya kira masyarakat di Indonesia, ya, menjadi contoh, sehingga nanti ke depan BKMT Provinsi Sulawesi Tengah ini bisa menjadi patron dari beberapa BKMT, baik BKMT yang ada di Indonesia, ya. Okay. Saya kira itu harapan kami.
0: Oke, baik, terima kasih, ya. Terima kasih ketiga narasumber kita, ya. Semoga saja tentunya ini menjadi ilmu juga buat kita, menjadi inspirasi juga buat kita, ya, seluruhnya para komunitas-komunitas Sulawesi Tengah juga, ya. Tentunya ini menjadi apa, ya, lebih berkembang lagi kita ke depannya untuk mencintai Al-Quran. Oke, baik, sampai subuh secara Argo Prapura, sahabat Budaya Tapasanggani. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita, ada Ibu Ketua Badan Kontak Majelis Taklim, yaitu Dr. Haja Surni Kadir MPDI, dan ada juga tadi Ibu Dr. Randa Syarifah Yaakob MPDI sebagai Sekretaris Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Sulawesi Tengah, dan juga Ibu Ketua Panitia Pelatihan Majelis Taklim, yaitu Ibu Dr. Haja Rustina MPD. Baik, sampai jumpa, saya Argo Prapura. Akhirnya sampai sini perjumpaan kita. Nanti kita jumpa di lain waktu. Saya Arif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
5: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
6: Di keseniruan itu juga ada apa, kreasi tiga dimensi.
4: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
7: Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

warning system sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mitigasi banjir di kawasan pemukiman Lurah Pondok Labu Nahnur Fenir Aton mengatakan inovasi tersebut merupakan gagasan anggota Karang Taruna RT 02 RW 10 Muhammad Azuri setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kebencanaan dari BPBD. Sistem ini dikembangkan karena Pondok Labu merupakan wilayah yang rawan banjir akibat diapit Kali Grogol dan Kali Krukut. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan warga saat debit sungai meningkat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Aceh bersama Badan Pengelola Migas Aceh, Medco INP Malaka dan LSM Seulanga Aceh menanam 1000 pohon mangrove di pesisir desa Asunangru, Kecamatan Mauraksa, Kota Banda Aceh sebagai upaya pelestarian lingkungan. Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir ia mengatakan mengapresiasi kolaborasi tersebut dan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kawasan pesisir. Hampir sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya hari ini di hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026. Di siaran berjaringan kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat mana Ayu hari ini? Perompat Pekan Baru hari ini ya. Di mana nanti pasti ada pembahasan yang tentunya kita akan bahas di hari ini ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta ataupun nomornya Perompat Pekan Baru. Dan sudah tersambung nih di Pekan Baru sudah ada Kak Fajriyah Hidayati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fajriyah. Iya, tapi mungkin kecil ya Kak Fajriyah ya. Mungkin boleh dinaikin agak tinggi feathernya atau apa. Suaranya kecil.
2: Kayaknya nih. Nah, ini gimana?
1: Masih.
2: Oh, masih kecil.
1: Okay. Iya, coba mungkin boleh sembari di utak-utik dulu.
2: Ini nih, ada teman-teman saya bersepuluh orang di sini
1: ya. Wah, lo banyak banget. Ya lo. Kita mah dimari di studio sendiri ya nih, dewekan nih, paling sama boneka ondel-ondel nih, dua.
2: Bang Jo, ngomong-ngomong apa kabar nih?
1: Baik, gimana di Pekan Baru hari ini Kak Fajriya?
2: Ah, cerah banget, enak piknik sih, jadi
1: Senin
2: ya.
1: Iya.
2: Keren jelas belum suara saya?
1: Masih sedikit banget suaranya Kak Fajriya, karena kan kita di sini juga ada sembari nge-record ya, jadi ini ya grafiknya Kak Fajriya juga kecil. Gitu.
2: Bentar ya.
1: Di sana nanti narasumbernya sudah hadir kah Kak Fajriya?
2: Kebetulan
1: ya. Oh, yang sebelahnya Kak Fajriya ya. Siap, nanti berarti sudah, bisa dilihat di radiovisual RRNet ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Jadi kalau pengen lihat gimana nih bentukannya Bang Jojo sama Kak Fajriya bisa, dan juga narasumbernya bisa dilihat juga di radiovisual RRNet. Download aplikasinya di Google Play Store, download aplikasi RRI Digital, atau juga bisa streaming di www.rri.co.id. Kak Fajriya, hari ini kita bakal bahas tema apa ya?
2: Bahasannya nih erat banget ya sama isu sekarang. Etika. Jadi kita hari ini bersama Ibu Dr. Samsyah Bakar. Kita akan bahas etika, adab dan beradab, serta juga dengan ada public speaking sedikit. Kebetulan hari ini narasumber kita Bang Jo ada Bu Samsyah Bakar selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Lembaga Adat Melayu.
1: Oke.
2: Dan juga Ketua Ikatan Mak Endam Riau. Pernah dengar belum Mak Endam apa?
1: Enggak tahu.
2: Oke, nanti mungkin kita akan langsung perkenalan sama juga ya Bang Jo. Ini udah bisa mulai belum kita?
1: Sudah.
2: Ya?
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat ya Bu ya.
2: Siap. Dan untuk pendengar program 4, sebentar Bang Jo akan sapa dulu ya untuk ada yang ingin bergabung di percakapan kita di Suara Budaya Nusantara kali ini. Seperti biasa, silakan menghubungi telepon kita di 23606 atau nanti juga bisa bergabung di RRI program 4 Jakarta.
1: Oke, siap. Dan langsung aja Kak Fajriya dan Ibu, untuk pembahasan tema kita di hari ini, etika, adab dan beradab serta public speaking. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Jo. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam Ananda yang cantik.
2: Ibu juga gak kalah cantik. Ibu sepertinya terpaut usia sama dia, beda 5 tahun aja ya Ibu ya.
3: Amin.
2: Ibu, ini bukan kali pertama pendengar Cituan dan Puan dan juga pendengar program 4 dimanapun Anda berada, dia bertemu dengan Ibu Samsyah Bakar. Ini udah kali kesekian ya Bunda ya. Jadi senang sekali hari ini kembali di Suara Budaya Nusantara, tapi dengan bahasan yang berbeda. Hari ini kita membahas etika, adab dan beradab. Nah, tadi Bun, kita sempat spill sedikit bahwa Bunda ini adalah Ketua Mak Endam Riau. Kayaknya gak semua orang Indonesia tahu Mak Endam itu apa. Bunda boleh sedikit diperkenalkan Mak Endam itu apa?
3: Oke, sih Bang Jo, sampai ketemu. Arti dari Mak Endam itu artinya kalau untuk secara nasional itu perias pengantin.
1: Oh, perias pengantin.
3: Ya, Rias Penganten, tapi khusus untuk daerah Riau bahasanya itu Mak Andam. Jadi yang dandanin, yang makeup, yang siraman, semua itu namanya Mak Andam.
1: Oke, siap.
2: Oke, dan keras sekali ya Bun ya, etika berdandan. Berdandan itu ternyata di Provinsi Riau ini ada etikanya ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Nah, ini dia nih bahasan kita nih, etika, adab, dan beradab, Tuan dan Puan. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa sih Bun yang dimaksud dengan etika, adab, dan beradab? Dan apa nih beda antara tiga ini Bun?
3: Sebelum kita mulai, sedikit saya mau berpantun dari
2: silakan, Bun.
3: Riau, khususnya Pekanbaru. Sudah lama pokoknya condong,
2: suai.
3: Buahnya jatuh tepi sungai.
1: Suai.
3: Sudah lama lah niat terkandung, tidak berjumpa dengan Bang Jo.
2: Aduh, harus ke Jakarta dulu kalau mau jumpa sama Bang Jo.
1: Iya, kita ke lantai 6 gedung RRI Jakarta.
2: Oke, lanjut Bun.
3: Pada hari ini kita membahas tentang adat, adab, dan etika. Jadi apa yang dikatakan adat? Adat itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dalam segala segi kehidupan. Adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Jadi sebelum hukum barat masuk ke Indonesia, adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam. Sehingga disebutkan, adat bersendikan sara, sara bersendikan kita pula.
2: Oke, baik. Wow. Budaya Melayu itu memang erat sekali kaitannya dengan adab, etika, dan beradab, tuan dan tuan. Tapi di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus informasi saat ini, kemampuan berkomunikasi juga semakin penting ya, Bun ya. Ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang mendistraksi. Yang dulunya anak-anak Melayu itu terkenal sebagai orang yang tutur bahasanya sangat-sangat luar biasa, elo, anggun gitu. Nah, mungkin sekarang jadi lebih santai, Bun. Gitu, Bun. Nah, dalam budaya Melayu Riau, nilai-nilai kesopanan dan tata krama itu termasuk bagian adab ya, Bun ya?
3: Ya, bagian dan, adab dan etika.
2: Tapi masih relevan nggak sih, Bun, diterapkan di zaman sekarang yang bahasanya sudah jauh lebih santai?
3: Kita boleh menerapkan. Kita harus menyatukan antara paradigma generasi muda dan yang tua-tua, yang tokoh-tokoh adat. Karena kita tidak juga bisa mengejar kesalahan daripada para regenerasi muda, karena banyaknya arus dari luar yang masuk. Sehingga kita harus sama-sama menyatukan pendapat, berkolaborasi dengan para regenerasi. Karena etika, adat, dan adab itu kita mulai dari dalam rumah dibawa keluar. Dan yang sangat pengaruh besar adalah lingkungan.
2: Baik. Lingkungan nomor satu ya, Bun.
3: Ya,
2: etika sangat. Etika dan adab seseorang. Nah, Bun, menurut Bunda, apakah perubahan zaman dan perkembangan teknologi saat ini bikin nilai adab di masyarakat itu jadi luntur?
3: Dikatakan luntur, nanti para generasi kan marah.
2: Iya, betul.
3: Jadi kita anggap itu kita harus samakan para kita, kita berkolaborasi dengan muda. Jadi kita tidak mengejar kesalahan, tapi kita mengajak bagaimana supaya ini, ya, artinya adat istiadat atau etika yang istilah keren sekarang, etika itu harus terus kita bangun. Dan kita harus terus mengajak. Jadi jangan kita mengejar kesalahan. Karena kalau kita mengejar kesalahan pada anak regenerasi zaman now atau zaman milenial, itu tidak akan mendapat titik temu.
2: Ya benar. Mungkin di zaman saya sekarang ini hal seperti ini terdengar santai. Tapi mungkin di zaman Bunda terdengar kurang sopan gitu ya Bun ya. Jadi kalau di satu ini tuh gak bakal ketemu ya Bun.
3: Kalau kita katakan tidak ketemu, ya makanya kita harus tadi, kita harus samakan dulu paradigma antara generasi muda dengan kita. Makanya etika itu dimulai dari dalam rumah. Karena anak-anak kita ini kan yang regenerasi bersekolah, bergaul, apa, tentu ada pengaruh yang sangat besar yang tidak bisa kita hindari.
2: Oke, baik. Bun, kita juga sering nih mendengar istilah bahwa seseorang itu harus memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan emosional. Ini juga masuk bagian etika ya Bun ya. Nah memang seberapa penting Bun peran adab dan etika ini membentuk seseorang supaya tidak hanya pintar tapi juga mampu menghargai dan menghormati orang lain.
3: Dengan kita mengerti dan memahami dan kita mengajak para regenerasi ini. Karena dengan kita menguasai etika, membawa kita itu akan sukses di segala bidang. Karena kalau kita tidak memakai etika, maka pendapat daripada lawan kita bicara, cara kita bertamu, cara kita berbicara, apalagi di muka umum, nah itu kita tidak akan ada nilainya. Setinggi apapun kita bersekolah, kalau kita tidak memakai etika, itu hasilnya sangat mengecewakan.
2: Baik, Bun, mungkin ada banyak dari pendengar program 4 yang baru usia awal gitu, yang belum paham banget nih sebenarnya etika atau etiket itu apa aja dan kenapa kita harus tahu, Bun?
3: Sebetulnya etiket itu berasal dari bahasa Prancis, adalah aturan-aturan sopan santun. Dan tata cara pergaulan baik antara sesama manusia, terutama antara anak dengan terhadap orang tua. Makanya dikatakan bahwa etika atau adat dan etiket itu kita mulai dari dalam rumah. Karena adat dan adab itu kita berdasarkan Al-Quran. Dan seperti tadi Bunda katakan, adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Jadi semua diatur kita beracuan kepada Al-Quran. Kalau kita tidak ingin Al-Quran, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti terjadi yang sekarang sedang populer. Saya dengar lah, perang menyenangkan seperti LGBT. Okay. Ya? Jadi pergaulan bebas. Nah, itulah yang kita untuk menangani itu. Maka kita harus sering kita bersosialisasi dan kita mengajak anak-anak muda untuk berkolaborasi dengan yang tua-tua. Dan yang tua juga harus welcome.
2: Okay, baik. Ya, itu dia tadi ya. Bukan berarti harus mendiskriminasi ya, Bun ya. Ya, warga-warga yang terlibat di LGBT ini, gimana ya? Kita mengajak lebih kepada merangkul supaya balik lagi nih, seperti ya, Bun ya. Atau seperti apa, Bun?
3: Iya. Jadi anak-anak LGBT kita juga tidak bisa, ya memang salah di dalam Islam. Karena itu dulu kan zaman Nabi Lut, dan apalagi di negara luar itu di Itali, kan banyak sekali LGBT. Jadi kita harus banyak memberikan, terutama mata pelajaran dalam pendidikan sekolah, itu mengenai agama. Karena di dalam agama itu kan ada yang dilarang, ada yang boleh, ada yang tidak. Itu yang penting. Jadi kita harus rajin mensosialisasi dan mengajak. Bukan kita mengejar kesalahan yang seperti tadi Bunda katakan. Karena kadang-kadang, karena dia banyak kadang-kadang tuntutan orang tua yang kita tidak bisa tinggalkan. Mereka sibuk dengan kerja, sibuk apalagi dengan dunia sekarang yang ekonomi sangat susah. Jadi banyak hal-hal yang harus kita benahi. Jadi kita tidak boleh mengejar kesalahan.
2: Baik, Evan, itu adalah salah secara etika, salah secara adab. Tapi bukan kesalahannya yang kita kejar ya, melainkan solusi bagaimana kita merangkul kembali supaya etika dan etiketnya baik kembali gitu ya, Bun. Baik, kita lanjut lagi nih, Bun. Nah, untuk etika ini sendiri apakah hanya sebatas di sopan santun, menghargai orang lain, atau ada yang lain, Bun?
3: Etika ini sebetulnya kalau di luar ya, bukan dikatakan bahwa negara kita tidak didengar. Semaju apapun seperti Eropa dan Amerika, mereka masih memakai etika. Etika itu bukan terbatas pada santun, bagaimana menyarankan kita terhadap orang tua, bagaimana kita mengucap kata-kata. Yang susah kita ucapkan adalah di dalam kehidupan ini ya, tolong. Iya, terima kasih dan mengakui kesalahan. Dan kita mengajak. Dan mengajak itu bukan berarti kita harus memaksa ya, untuk anak-anak dan generasi. Ya kita tidak bisa salahkan, cuma kita prihatin. Makanya kita harus menginikan dari mulai sedini mungkin. Kita memasukkan tentang etika ini. SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Sampai sudah tua.
2: Baik, Bun, kita lanjut lagi nih, Bun. Kalau misalnya etika berbicara kepada lawan bicara nih, Bun, itu ada beda-bedanya nggak ya, Bun? Ya, misalnya kepada sesama, yang kecil, terus yang tua, silakan.
3: Itu ada aturan. Dan misalkan kita mengerti orang lain, dan itu ada tata caranya. Seperti, ya banyak ya, tidak kita sesarkan. Seperti tadi Bunda katakan, karena tuntutan zaman, karena era globalisasi, masuknya era dan keluar, kita tidak bisa bendung dengan teknologi maju. Jadi kita harus ini seperti kita berbicara dengan anak-anak yang mulai meningkat dewasa. Kita tidak bisa kita menyinggung harga diri dia. Kita mengatakan, tidak usah kan anak-anak, sedangkan kita suami istri saja, kita tidak bisa kita mengatakan, papa salah, ya tak bisa. Itu tidak akan masuk sama dia. Tapi kalau kita harus dengan etika tadi bagaimana misalnya dengan anak. Dan paling tidak boleh anak-anak itu waktu pada makan kita marah. Pada waktu dia bangun tidur. Jadi kita ada kata-kata loving, artinya kata-kata cinta. Aduh Ananda, udah besar, ini bagaimana supaya ini. Dan terhadap yang tua juga gitu, apalagi yang sudah tua suami istri.
2: Berarti ada pengantarnya dulu lah ya, kalau misalnya kita ya, sebut ya itu. Sebelum menyampaikan maksud hati kekesalan kita terhadap lawan bicara, baik itu statusnya temankah, anakkah, ibukah, istrikah, nah, statusnya apakah dia sama seumuran kita atau lebih tua atau lebih kecil, ada pengantar dulu lah. Dan pastikan pengantarnya itu dengan cinta gitu ya, Bun, ya.
3: Harus. Karena tanpa cinta itu tidak akan mungkin. Contohnya tidak usah jauh, anak-anak baru pulang sekolah, dia kan tidak tahu kesibukan kita sebagai ibu, sebagai emak-emak lah kata orang kita di Riau nih. Karena kita dah pening, kerja banyak di rumah, jatuhnya itu kita kan melepas kepada anak. Sebetulnya kan gak adil. Nah, harusnya kita, itu tadi ada aturan bahwa anak lagi makan, anak lagi bangun tidur, itu sangat tidak boleh kita memarahi mereka. Cuma bilang, aduh sayang, jangan begini sayang, jangan ini harus baik begini. Tidak usah dengan anak-anak, dengan suami saja. Makanya tinggi zaman sekarang perceraian. Karena apa? Karena tadi etika itu tidak kita terapkan.
2: Oke, baik.
3: Ya, karena suami pulang kerja kan banyak masalah di kantor, di mana tiba-tiba kita rumah, sementara kita di rumah juga banyak masalah terhadap anak-anak, pembantu, kita sudah capek. Kita nanya, opa ini begini enggak? Friend, kita tunggu. Betul. Makanya seorang bapak itu kalau dia pulang kantor, kalau seorang ibu yang cari bertanya, pa ini kok begini? Dia akan bercakap, nah, kita udah sakit hati. Nah, padahal sebetulnya dia sudah banyak beban di luar. Sama dengan kita. Jadi harus dengan kata-kata yang manis, yang lembut.
2: Bikinkan kopi dulu ya, Bun.
3: Ya, atau tanya dia balik, sudah makan. Nah,
2: oke, itu, sesederhana itu ya, Bu.
3: Sesederhana itu, tapi maknanya besar.
2: Jadi memang timing dipilih ya, siapapun, bunda-bundi. Kalau misalnya mau marah sama suami nih ya.
3: Ya, betul. Nah, itu sangat setuju saya, betul.
2: Nah, karena, Bun, oke. Lanjut dulu, Bun.
3: Karena sekarang ini kita tidak sesalkan. Memang itu semua jodoh, perceraian, dan maut itu di Allah. Tapi penyebabnya kan manusia.
2: Betul.
3: Itu kenapa? Karena kita tidak memakai etika. Karena kita tidak, etika itu kita, begitu kita keluar rumah, kita tinggalkan. Sebetulnya tidak boleh. Etika itu kita bawa kemanapun kita pergi. Sehingga kita akan disayangi orang dan semua. Satu contoh kita dengan bos kita. Kita ada sesuatu yang kita minta ini. Contoh bilang, Pak, ini kok gak beres? Apa kayak samcim ini? Dia gak mau, coba. Pak, selamat pagi, Pak. Saya ada urusan dengan Bapak. Oh, dia akan welcome.
2: Iya, betul. Ya, kalau misalnya salamnya bagus, tentu nanti akan bagus pula disambutnya ya, Bun, ya. Nggak mungkin orang senyum terus tiba-tiba jutek banget. Nah, berarti ada masalah tuh.
3: Betul, ada
2: berarti,
3: something wrong.
2: Ya, ada something wrong. Ya,
3: betul.
2: Nah, Bun, tapi etiket ini apakah dia konstan sifatnya atau fleksibel gitu, Bun? Maksudnya itu apakah tidak bisa berubah walaupun misalnya zaman sekarang sudah tidak memakai lagi etiket yang ini. Misalnya, ah nggak perlulah ngucapin terima kasih karena udah kewajibannya. Nah itu contoh ya, Bun. Maksudnya ada banyak sekali etika-etika ataupun etiket, apalagi etiket-etiket dari zaman dulu yang sekarang kelihatannya itu tidak diperlukan lagi. Apakah etiket ataupun etika itu bisa berubah atau ternyata tidak sama sekali bisa berubah? Itu etika mutlak gitu, Bun. Silakan.
3: Sebetulnya etika ini bisa saja berubah, tapi tidak boleh lari dari dasarnya. Karena kita kalau orang yang Islam bukan mengatakan enggak ya, dia kan

0: rumah.
1: Baik, bukan dari dalam luar. Rumah ya, Bu?
0: Ya, baru keluar, bukan dari luar ke rumah.
1: Oh, tapi kalaupun ada yang baik di luar lalu kita bawa ke rumah, nggak apa-apa kan, Bu?
0: Boleh. Aha. Makanya kita sebagai seorang orang tua, orang tua ini kan banyak yang diinikan tuntutannya, betul. Ya. Karena apa? Orang tua ini tidak bisa kehendak kita yang kita anu. Kita harus mensinkronkan.
1: Kebanyakan mama-mama gitu lagi, ya. Mama tahu yang terbaik buat kamu.
0: Nah, itu zaman sekarang, itu sudah old fashion katanya zaman sekarang. Enggak model lagi deh. Jadi harus kita penyesuaikan.
1: Oke, baik. Harus disesuaikan ya, Bun, ya. Tapi pun ngomong-ngomong soal etika dari dalam rumah ini, apa aja nih, Bun, yang harus kita pelajarin sebagai etika dari dalam rumah.
0: Jadi yang dari dalam rumah itu yang perlu kita ini kan mengenai prinsip etika di dalam keluarga, tata krama kepada orang tua. Seperti contohnya misal kita seorang anak, kita mau pergi keluar atau mau pergi sekolah, kita harus salaman, harus apa, bukan kita ngomong, "Ma, gue pergi ya." "Ma, aku pergi dulu ya, Ma." Satu, kedua, "Ma, mana duit buat aku?" Itu sudah salah. Yang punya duit siapa, ya minta siapa. Sudah itu tata krama kita makan. Makan itu namanya dalam zaman sekarang nih, table manner.
1: Oh.
0: Nah, okay. Jadi makan itu kan setiap suku ini kan berbeda adat. Tapi tujuannya itu juga. Kalau yang Islam ya berdasarkan Al-Quran ya. Jadi dalam meja itu bagaimana? Kita mesti begini seperti dalam mengambil. Mari makan, kita makan dengan ayah kita, ibu kita. Itu kita harus dulukan ayah kita untuk ambil nasi. Tapi kalau sekarang, bukan kita menginikan anak-anak muda, terkena tuntutan zaman ya. Ah sudah, dah lapor nih, Mak. Ha, kau nasi. Tak tahu, okay. Bapak di situ, Mak di situ. Itu tidak bisa kita salahkan ya.
1: Okay,
0: sudah
1: baik.
0: Itu menjaga nama baik keluarga. Kenapa menjaga nama baik keluarga itu? Yaitu dalam pergaulan. Makanya sering terjadi pernikahan dini karena pergaulan. Makanya kita sebagai orang tua atau sebagai kita berteman, kita harus mencari teman yang bisa memberi kita kebaikan. Nah, kadang-kadang, ah udahlah, mak Mika tak nengok dah, bapak Mika tak nengok, ah udahlah kita buat aja gini. Misalnya ke diskotik, belum waktunya sudah ke diskotik.
1: Waduh.
0: Nah, belum waktunya sudah minum. Makanya sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
1: Betul.
0: Nah, jadi ada yang mengatakan, oh cinta.
1: Cinta tapi dibawa sama pacarnya ke klub, mau-mau aja gitu ya, Bunya.
0: Makanya kita juga sebagai perempuan, memang perempuan ini harus pandai kita menginginkan.
1: Oke.
2: Siap. Bang Jos,
1: sebenarnya
2: Kak Fadria, iya, ini kayak kita istirahat dulu jeda satu lagu. Nanti kita akan kembali dengan interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya, Kak Fadria ya, sama oke. Bunda ya. Siap dah kalau gitu. Buat Bang Po, pendengar Perompat, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi habis lagu yang berikut ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet, Abang Po, dan juga pendengar Perempat, balik lagi ya. Di siang hari ini, di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk siang hari ini, kita akan buka line interaktif ya, ke Fajriah ya.
2: Iya benar.
1: Oke, sudah ada telepon kah atau sudah ada yang kirim pesan WhatsApp di Perempat Pekanbaru?
2: Kebetulan belum ada nih, tapi pesan ada yang masuk satu. Jadi mau terima telepon dulu Bang Jo atau pesan dulu nih yang dibacain?
1: Kalau misalnya ada telepon, kita angkat telepon dulu aja ke Fajri ya.
2: Telepon belum ada nih.
1: Belum. Kita WhatsApp dulu aja, kita WhatsApp dari sana dulu aja.
2: Oke, okay. Jadi ada yang bertanya nih Bun. Aduh, persis lagi pertanyaannya sama pertanyaan dia di belakang layar tadi. Soal etika mengambilkan nasi untuk ayah, untuk orang tua gitu ya kan. Nah, zaman sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan ini karena menurutnya itu adalah salah satu budaya patriarki yang harus dibuang jauh-jauh gitu Bun. Ini pertanyaan dari Mutia di Panam.
3: Aduh, ya, lagi.
2: Udah boleh dijawab?
1: Boleh, silakan.
3: Nanda Mutia, namanya etika, adat dan beradab tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan adat dan beradab, berarti kita tidak berpedoman kepada Al-Quran. Jadi itu masih kita pakai semodern apapun, sehebat apapun dunia ini, jadi tidak boleh itu tetap. Karena kita sebagai seorang anak, kita tidak bisa membayar air susu ibu. Dan keringat orang tua yang sudah berjuang untuk kita, demi kita untuk menjadi manusia yang berguna. Dan untuk kita supaya sukses di mata masyarakat.
2: Oke. Okay.
3: Jelas Ananda Muntia?
2: Baik. Jadi sebenarnya persoalan ambil nasi untuk orang tua ini adalah persoalan sikap kita menghargai kerja keras dan usaha orang tua ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Jadi gak usah pikirkan idealis yang seperti itu ya. Bang Jo?
1: Iya. Yeah.
2: Dia boleh announcekan kembali untuk
1: boleh silakan
2: program Empat Pekan Baru yang ingin bergabung di line telepon kami saat ini.
1: Iya, silakan.
2: Di Radio Budaya Nusantara di 23606 atau bisa bergabung juga di WhatsApp di 08117600959. Dari Jakarta udah ada belum?
1: Oke, di Jakarta sudah telepon ya tadi tadi sudah ada nyala. Tapi mati lagi teleponnya. Sudah boleh kita buka aja di Perempat Pekanbaru deh, ke Fajriah.
2: Oke, baik. Jadi kita lanjutkan kembali dulu ya Bang Joji. Mm-hmm. Soalnya masih ada pertanyaan yang
1: Boleh silakan.
2: Bun, kita lanjut lagi dulu sebentar silakan. Ya Bun. Nah, mengenai etiket ke orang tua tadi sudah Bun. Sepertinya kalau Joji sendiri sih relate Bun ya. Cocok dengan pemikirannya. Demikian ya Bun ya. Nah, kalau untuk bercakap-cakap bersama teman nih Bun, kadang kita bercanda, kita lihat teman ketawa, kita ketawa gitu kan, tapi ternyata dia di dalam hati menyimpan rasa sakit hati sampai dendam, sampai kita di cut off secara gak sadar Bun. Karena itu istilahnya ini Bun,
1: dijauhi,
2: dijauhi nah,
1: menjauhi gitu. Kalau bebek menjauh ya.
2: Iya betul Bun. Gimana tuh Bun?
3: Jadi kita sesama teman juga kita harus punya etika. Mm-hmm. Kita juga bergurau sama teman, atau kita akan istilah sekarang mau joke dengan kawan-kawan, mm-hmm. kita juga harus kita pikirkan, kita balikkan lagi pada diri kita. Mm-hmm. Kalau dia kita berbuat tidak dihargai, bagaimana perasaan kita? Sehingga dengan kita tidak memakai etika, maka hubungan kita berteman pun akan bertambah jauh dan rendah.
1: Mm-hmm.
3: Makanya perlu kita memakai etika.
1: Okay. Siap.
2: Cituan dan Puan ingin bergabung, sebaiknya bergabung lewat line telepon.
1: Iya, buat ya. Abang Po, pendengar Perempat, kalau untuk mau menghubungi Perempat Jakarta ataupun Perempat Pekanbaru, hanya via telepon seluler saja ya. Untuk WhatsApp hanya menerima pesan WhatsApp ya, pesan pendengar WhatsApp. Perempat dan juga pemirsa RNet ya. Gitu, takutnya nanti kedengar suaranya tidak terdengar. Mungkin boleh dimatikan saja ke Fajri ataupun tim teknis di sana untuk WhatsApp-nya. Oke,
2: okay, aja Bang Gipi.
1: Iya, enak di sana ada operator ya. Kita mah di sini single DJ.
2: Iya dong, pekan baru gitu.
1: Siap, Kak Fajri di sini ada pesan WhatsApp yang mau kita baca bisa ya?
2: Oke, silakan.
1: Iya, di sini ada Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya apakah ada public speaking dalam kebudayaan Melayu Riau mesti diawali dan diakhiri dengan pantun. Apakah etika di dalam public speaking pada kebudayaan Riau juga sudah diajarkan di lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru atau Riau? Siap. Silakan, Bunda.
3: Jadi public speaking ini itu di adat Melayu sangat kental sekali, dan alhamdulillah sampai hari ini masih dipakai, masih diinikan karena kita semua kerjasama antara lembaga adat Melayu dengan Pemda, dengan sekolah-sekolah itu selalu kami berkolaborasi, dan sering kita bersama-sama kita artinya bertukar pikiran serta mengangkat ini agar ini tidak hilang begitu saja, ditelan oleh zaman.
2: Baik. Nah, tadi pertanyaannya soal pantun nih, Bun. Apakah di setiap public speaking Melayu itu harus ada pantun? Gitu bukan ya?
1: Iya, betul. Apakah harus diawali dan diakhiri dengan pantun?
3: Artinya itu sebetulnya aturan yang tidak tertulis, tapi itu sudah dari zaman dahulu kala, bahwa semua itu memakai pantun.
1: Iya.
3: Jadi pantun itu yang tidak bisa untuk ditinggalkan.
1: Budaya ya, Bunda ya.
3: Sudah budaya yang tidak bisa untuk selamat datang, untuk apalagi untuk acara yang sakral seperti pernikahan. Jadi tidak direct kita bicara, oh umpamanya seperti di Betawi, lu datang lu ngapain? Enggak. Jadi dengan tata cara yang lembut, dengan pantun, jadi masih kental.
1: Siap. Kayak kan di Betawi juga ada sebenarnya apa namanya pantun. Sama sih semua di Indonesia punya pantun ya. Dan itu juga memang sudah membudaya ya. Gitu. Mungkin jadi bagian juga cara menyampaikannya dari public speaking seperti apa untuk pantun yang baik gitu ya, Bunda ya. Kayak di Jakarta nih kalau kita mau pantun dadakan ya, Kak Fajri ya. Apa namanya, buah melinjo di bawah ateng. Iya, ini Aye si Jojo. Iya, ini Aye Jojo si paling merketeng-teng.
2: Oh, aduh. Padahal tadi akhirannya tuh Jojo udah punya pikiran sendiri banget.
1: Sama aja, sama artinya sama.
2: Bun, ada pantun dadakan juga enggak, Bun? Di pantun makin kita nih, Bun.
1: Iya.
3: pantun dadakan. Ini dari Tanjung.
2: Dari Tanjung
3: arah seberang.
1: Cakep.
3: Lada dan tomat.
1: Cakep.
3: Ada di Sanjung sejarah dikenang. Itulah tanda bangsel dan yang hebat.
1: Oke, siap. Karena tadi juga Bunda kan kasih pantun di awal-awal Kak Fajria. Siap. Kak Fajria ini udah ada telepon, boleh kita angkat ya?
2: Oke, silakan Bang.
1: Oke, halo perempat, assalamualaikum. Halo perempat, assalamualaikum.
4: Halo perempat, salam budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, Cik Guria, kalau mau dengar suara dari telepon aja ya. Udah, boleh dikecilin.
4: Siap. Jelas, Bang Jo.
1: Iya, silakan, Cik Gu.
4: Assalamualaikum buat apa nih Pekanbaru ya? Kakak siapa, Pak?
3: Salam.
1: Fajar ya.
4: Kak Jia. Pengen salam kenal buat Bunda juga ya, Bunda yang cantik. Sebelum mulai kasih pantun dulu. Gula asam emak tempoyak. Pucuk di daun keladi. Salam pembuka sayang apa namanya, salam pembuka sayang semua. Moga acara berkat dan menjadi. Begitu pantunnya kalau kata-kata salah, Pak. Buat Bundo narasumber, temanya ini bagus sekali. Memang kalau kita maginya Bundo apa buat kakak nih? Bundo apa maginya, bisa amsia ya? Manggil ya.
3: Bunda Sam.
1: Bunda Sam. Terima kasih banyak, Bunda Sam.
4: Memang etika atau adab dan beradab ini serta public speaking itu misalnya kata-katanya kalau salah ucapan. Ya, tanya Cikgu begini aja. Seperti apakah etika atau moral dan nilai itu adab sopan santun itu ya? Pertanyaan dari Cikgu Ria. Terus pertanyaan yang kedua, seperti apa penerapan adab dan etika dalam public speaking? Sudah paham, Bu Sam? Pertanyaannya itu pertanyaan dari Cigur ya. Nanti mohon kepalanya. Terus terima kasih buat Kajara, Bang Jo. Sebelum saya mulai, saya kasih pantun penutupnya. Begini pantun penutupnya. Namanya. Kalau di Pekanbaru ini, pantunnya dialek Melayu Rio ya. Nih, pantunnya begini penutupnya. Elok berjalan kota tua, kain songket dipakai sudah, salah kata mohon dimaafkan, adab dijaga sepanjang langkah. Itu saja pantun Cik Guria. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, boleh silakan Bunda.
2: Bang Jo, masih sempat nerima satu pertanyaan.
1: Boleh satu lagi? Boleh. Gini. Masih keburu satu lagi.
2: Bun, kita tampung dulu ya,
1: Bun.
2: Ya,
1: nanti dirapel.
2: Dinaikin aja, Bang.
1: Ya,
2: terputus.
1: Boleh sambung nah, lagi ya. Kalau mau menghubungi Perompat Pekanbaru, boleh pendengar Perompat, boleh silakan yang tadi sempat terhubung tapi terputus lagi.
2: Oke, berarti langsung dijawab aja.
1: Boleh, ya, boleh.
3: Jadi, adat dan...
1: Nah, angkat aja deh.
2: Tangan dulu, Bun. Sorry, Bun. Oke.
1: Okay. Halo.
2: Halo.
1: Halo, halo. Halo, Perompat. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Aduh, ini jauh banget ini dari teleponnya kayaknya.
4: Ujang.
2: Oh, ini Pak Ujang?
4: Iya. Yeah.
2: Oh, iya. Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
4: Untuk.
1: Iya, yeah, Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya apa?
2: Aha.
4: Topiknya apa judulnya?
2: Oh, topiknya hari ini. Aduh, Pak Ujang, hari ini kita bahas etika, adab dan beradab, Pak Ujang.
4: Mantap.
2: Oke, silakan pertanyaannya Pak Ujang.
1: Silakan Pak Ujang.
4: Lanjutnya lanjut.
2: Hah? Lanjut aja, lanjut.
1: Oh, lanjut aja.
2: Cuman mau menyapa Bang Jo.
1: Oh, menyapa sih ya.
2: Sama Bang Jo ya.
1: Siap, Pak Ujang. Terima kasih Pak Ujang.
2: Bun, aduh.
1: Ya, coba yang ini, coba mudah-mudahan benar ya.
2: Mudah-mudahan benar ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
5: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu. Silakan pertanyaannya, Ibu.
5: Oh iya. Ya, assalamualaikum Bunda.
3: Waalaikumsalam anandaku yang jauh di mata, dekat di hati.
5: Ya, alhamdulillah bisa. Kalau hanya lewat udara. Iya, pertanyaannya gini aja ya, kuliah. Ini kan mengenai etika ya. Gimana kalau etika dalam suatu acara itu, ya mengadakan suatu acara. Seperti apa etikanya sih kalau kita mengadakan suatu acara? Karena kalau kita di sini kayak anak-anak itu, Bindo, ya kalau dalam acara keluarga atau apa itu, kalau ada menjamu itu anak-anak nggak boleh sembarang masuk ya, harus pesannya izin dulu, gitu adabnya kalau di sini. Kalau di Pekanbaru seperti apa? Makasih semua, ini pertanyaannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Farida di Palu. Bun, mau dijawab Bun satu-satu? Boleh. Oke, Bang Jo boleh menjawab?
1: Boleh, silakan.
2: Silakan.
3: Terima kasih Ibu Farida di Palu. Jauh di mata, dekat di hati.
2: Okay.
3: Jadi adat dan adab itu serta etika, saya pikir kalau masih kita satu iman, itu tidak jauh berbeda. Jadi kalau anak-anak misalnya dalam satu acara, kita dipisahkan antara anak-anak yang masih gadis atau di Riau dikatakan anak dara, itu dipisahkan dengan orang tua-tua. Jadi tidak dicampur, tidak. Jadi tidak seperti apa pesta zaman modern sekarang diaduk-aduk minda. Tapi aturan itu masih terus dipakai. Jadi yang dara-dara atau yang putri-putri yang belum nikah itu dikasih satu tempat. Dan yang ibu-ibu juga satu tempat, puan-puan dan ibu-ibu. Kalau di Riau ada itu.
2: Baik. Ada pemisahan gitu, kalau misalnya memang acara santai antara remaja itu tidak disatukan dengan orang tua ya, Bu.
3: Tidak.
2: Ya? Oke.
3: Tidak.
2: Untuk pertanyaan yang pertama tadi, Bang Jo?
1: Iya.
2: Iya, kita sepertinya di sini tiba-tiba blank.
1: Sama.
2: Aduh, ini bahasanya kalau J tidak salah tadi soal etika juga, Bun.
3: Ya.
2: Lebih kepada etika, etiket biasa, etiket sehari-hari kalau tidak salah tadi, Bun. Nah, boleh, Bun. Apalagi nih, Bun? etiket-etiket sehari-hari.
3: Jadi etiket-etiket saya jawab. Jadi etika dan etiket yang sehari-hari itu seperti kita menyapa orang, menggunakan kata-kata sopan, sudah itu bercakap-cakap tuh bahasa Melayunya bebual-bual, berbicara di depan umum, dan satu lagi tidak boleh kita memotong pembicaraan sebelum lawan bicara kita itu selesai. Karena sekarang ini kan suka banyak dipotong-potong aja satu. Kedua, kita tidak boleh mengeritik sama teman-teman yang lagi kita berkumpul, mengkritik secara frontal, maksudnya di depan, secara ya di depan itu tidak boleh.
2: Di depan umum maksudnya tidak ya, boleh. Bunya.
3: Sudah itu kita juga berkomunikasi ini bisa juga melewat internet, bisa juga melewat lisan.
2: Oke. Baik, penelpon sepertinya sudah tidak bisa diterima lagi ya Bang Jo.
1: Sekarang masih menit berapa ya?
2: 13.53 Bang.
1: 53 mungkin kalau bisa satu pertanyaan saja bisa kali ya.
2: Boleh deh. Kita angkat dulu deh ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Oke, ini masih Pak Ujang sepertinya nih
1: bergabung. Pak Ujang, kenapa Pak Ujang? Ada ketinggalan?
2: Iya. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya nih terhadap orang tua lagi nih. Tadi udah terjawab ya Bun ya. Etika terhadap orang tua lagi Bun. Nggak boleh begini-begini gitu Bun. Gimana Bun? Apa mau diulang lagi jawabannya? Oke. Soal etika terhadap orang tua tadi ya Bun ya. Maksudnya karena kan anak sekarang, bukan anak sekarang sih, lebih kepada mungkin parenting kita sudah membebaskan ya untuk anak itu punya suara sendiri, punya pendapat sendiri gitu. Sementara kalau zaman dulu kan Bun enggak bisa sembarangan angkat suara ya Bun ya.
3: Enggak bisa. Langsung diomelin, nah, langsung ke dermaga. Langsung disuruh keluar dari ruangan.
2: Nah, tapi itu sebenarnya hal yang positif apa negatif sih Bun? Kita kan udah punya suara di sekarang Bun sebagai anak.
3: Betul, tapi suara itu harus di mana ditempatkan? Itulah namanya etika, dan itulah kita di dalam public speakingnya ada. Dalam sekarang kan etika anu kan dengan public speaking. Etika juga belajar untuk kita di depan umum, bagaimana bicara dengan orang tua. Public speaking juga seperti itu.
2: Oke, betul sekali. Jadi sebelum menjadi pejabat belajar etika dulu agar public speakingnya bagus.
3: Harus. Kalau di luar negeri belajar public speakingnya sangat mahal.
1: Oh betul sekali itu ya.
3: Sangat mahal. Itu Robert Power kalau tidak salah, Bunda itu puluhan juta juga. Bagaimana table manner, bagaimana makan, bagaimana apa ininya. Makanya kami di Riau, ini sedikit untuk informasi, kami dari LAM memberikan kursus itu secara cuma-cuma.
2: Gratis
3: dan
2: table manner Bun?
3: Betul, kami berikan table manner dan cara berbusana.
1: Nah,
3: itu yang bisa kami berikan untuk negara, terutama untuk Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru.
1: Ini mantep, siap deh kalau gitu. Kak Fajriya, mungkin kita sekarang udah masuk di segmen ini ya, closing statement ya. Mungkin dari Bunda sendiri, dari pemaparan kita di hari ini, closing statementnya mungkin, silakan Bunda.
2: Terakhir Bun, apa yang mau disampaikan kepada pendengar program Ampat?
3: Terakhir kita mau sampaikan, harus selalulah kita bersosialisasi dan mengajak para regenerasi dan menyatukan paradigma berkolaborasi dengan regenerasi. Itu pesan kita, dan kita sebagai yang tua-tua tidak ada kata-kata bosan dan muak kata orang lain. Harus terus disosialisasikan.
1: Harus bersosialisasi, harus berkomunikasi yang baik ya. Oke, semua yang baik-baik dah ya.
2: Iya benar.
1: Siap deh. Okay. Kalau gitu, Bunda terima kasih pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ya mencerahkan juga dan juga buat pendengar perompat juga bisa dipraktekin ya, soal etika, adab ya, dan juga apa namanya dalam keseharian ya, mau itu sama sesama, teman, atau juga orang tua, ataupun siapapun itu ya. Dan juga Kak Fajria, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya ya, Kak Fajria di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Kak Fajria, Bunda, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemirsa RRI Net dan juga pendengar perempat, kita juga harus pamit ya dari ruang dengarnya, karena kita harus gantian juga sama program lain ya di Radio Visual RRI Net. Tapi kalau untuk frekuensi 92,8 ataupun di channelnya Perempat Jakarta di RRI Digital, masih barengan Ajority ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, program mobil klinik hewan keliling suku dinas ketahanan pangan, kelautan dan pertanian KPKP Jakarta Timur mendapat respon positif dan melayani 93 warga dan memeriksa lebih dari 100 hewan peliharaan pada pekan pertama pelaksanaannya. Kepala suku dinas KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto mengatakan layanan yang berlangsung pada 13 sampai 17 Juli kemarin di Kelurahan Kelapa II Wetan, Pondok Bambu dan Penggilingan tersebut bertujuan memperluas akses pelayanan kesehatan hewan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajak wisatawan mengunjungi Goa Gumantung di Pulau Maratua yang memiliki danau payau berwarna biru kehijauan di dalam kawasan karst. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengatakan destinasi tersebut menawarkan pengalaman menyusuri danau di dalam gua menggunakan kayak dikelilingi tebing karst, stalaktit, dan stalagmit. Menurutnya, pengelolaan ekowisata dengan kuota 70 pengunjung per hari bertujuan menjaga kelestarian ekosistem sekaligus memberikan pengalaman wisata alam yang unik. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Informasi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu dangdut Indonesia kini hadir di Pro 4. Request lagu-lagu dangdut favorit Komiu di sini.
2: Request lagu-lagu dangdut favorit Komiu.
1: Bang Epe Dade Dangdut, Yaku Dangdut tersejati le. Setiap hari pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Mang Epe Dari Dangdut, lagu-lagu dangdut terkini ataupun klasik, Komiu simak di sini. 97,5 FM, Pro 4, RRI Palu, Suara Budaya Tampasanggani.

0: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita berjumpa lagi di acara Mange Peda di Dangdut ya. Yang suka dengar lagu-lagu dangdut boleh bergabung bersama Pro 4 RI Palu. Sawarni akan temani Komio di acara ini 2 jam ke depan sampai di jam 17 waktu Indonesia Tengah. Silakan gunakan dua layanan telepon kami di 421621 dan juga di 0811 456038 75. Halo, Mang Epeda di Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Ani di Kalbu.
0: Ani di Kalbu, silakan lagu apa?
1: Lagu anu, gelas yang retak. Gak tahu siapa yang menyanyikan.
0: Gelas retak.
1: Iya.
0: Baik, nanti dicarikan ya, Bu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mang Epeda di Dangdut.
2: Ya, aku dangdut tersejati le. Selamat sore Mbak Warni.
0: Selamat sore Kadri, lagu apa?
2: Lagunya Yus Yunus. Judulnya Angkat Topi.
0: Angkat Topi?
2: Iya, Angkat Topinya Mbak Warni.
0: Karena menang Angkat Topi ya? Eh?
2: Iya, Angkat Topi, apa Spanyol Angkat Piala.
0: Aduh.
2: Oke, makasih Mbak Warni,
0: iya.
2: Selalu. Selamat sore.
0: Selamat sore, waduh. Baik, saya cari lagu dulu. Gelas yang retak ya. Aduh, jangan sampai kita minum dengan gelas yang retak, akibatnya nanti tidak baik ya. Iya. Ini gelas retak ini banyak yang bawakan lagu ini, tapi asiknya kita coba lagunya dari Mansur S ya. Dan baik, saya mau menyapa dulu. Halo, Mang Epeda di Dangdut.
3: Ya, aku dangdut tersejati deh.
0: Iya, Pak Akmal ya di Karumba.
3: Iya.
0: Oke, silakan Pak Akmal.
3: Lagunya Salit Age.
0: Judul?
3: Memori Daun Pisang.
0: Memori Daun Pisang, iya. Baik.
3: Oke, terima kasih Mbak Warni. Selamat
0: sore. Sama-sama, selamat sore. Ya. Memori Daun Pisang. Waduh, ini mudah-mudahan sinyalnya agak bagus ya, karena ini mengganggu juga ya. Halo, Mange Peda di Dangdut.
4: Dangdut sejati.
0: Iya. Dengan
4: belajar badan saya di Bunda Warni.
0: Bukan belajar badan, Dut, harus tahu badan, Dut, memang. Bukan belajar, harus dangdut.
4: Iya. Kalau ada saya dengar itu lagu pernah diputar, Selendang Merah. Ada.
0: Selendang Merah.
4: Iya, Selendang Merah. Perempuan yang bawa itu.
0: Saya mau cari dulu Selendang Merah itu di mana itu sekarang itu Selendang Merah. Atau sudah dipinjam orang kah? Saya sudah tahu.
4: Pinjam Tante Ela.
0: Oh, kasihan Selendang Merah.
4: Kalau tidak ada itu, cari jauh yang lain, yang satu tangan merah, Kak.
0: Iya. Oke, baik.
4: Sore.
0: Iya, sore. Ya, saya acak dulu lagunya Sahabat Budaya. Baik, tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu di Mange Peda di Dangdut.
5: Bagaimana ini?
6: Bagaimana ya?

0: Baik, sahabat budaya, kita lanjutkan lagi Mang Epi dari Dangdut ke Ruang Dengar Komio. Terima kasih juga. Kita baca dulu yang sudah bergabung di live TikToknya Pro 4 ya. Dan baik, ya. Waduh, saya tidak bisa sebut satu persatu karena ini ya dari Pak Sarif Maruf. Assalamualaikum Pak Warni. Waalaikumsalam. Ya, aku Dangdut tercejati le. Request lagunya Ayu Ting Ting, Game Boy Mujair. Terima kasih. Ya, nanti saya akan coba carikan lagunya. Saya mau menyapa dulu ya. Yang bergabung silakan di layanan telepon kami 421621 ya. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa ini?
1: Dengan orang Parigi.
0: Ya, silakan langsung saja.
1: Lagunya Imam Sharifin, Jangan Merana.
0: Jangan Merana. Oke, ya nanti dicarikan lagunya.
1: Oke, Mbak Warni, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Ibu Anti dari Parigi. Di belakangnya Ibu Anti, boleh yang terputus tadi dicoba ya. Ya, halo Mang Epi dari Dangdut.
2: Aku Dangdut tersejati dari Kawatuna.
0: Pak Iswan ini. Siapa ya? Halo? Halo? Mana suaranya Komio ini? Halo? Rebutan ini kayaknya.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Asriya, langsung saja.
3: Lagunya Cynthia.
0: Lagunya?
3: Ini Cynthia.
0: Judulnya apa?
3: Bagai kacang lupa kulitnya.
0: Bagai kacang lupa kulitnya.
3: Iya.
0: Nanti dicarikan lagunya, oke.
3: Iya, terima kasih malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Iswan boleh masuk ya. Terputus tadi di 421621 dan juga di 0811. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
4: Iya, aku dari Tegalati, Le.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Jordan Donggala.
0: Jordan Donggala, silakan.
4: Lagu Arabik. Pandangan pertama.
0: Pandangan pertama. Baik.
4: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wow, antri lagunya ya. Baik, kita ke lagu dulu.

0: Oke, wow, lagunya asik semua kita dengarkan sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa terhibur karena mendengarkan irama musik membuat kita menjadi bergembira. Kita menyapa dulu. Halo, Mang Epe dari Dangdut. Ya, halo. Halo.
1: Halo, Mang Epe dari Dangdut.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ya, aku dangdut tersejati.
0: Iya, ibu siapa ini?
1: Dari Hang Tua, Ibu Ida.
0: Ibu Ida Hang Tua, silakan lagu apa?
1: Lagunya, anu, apa namanya?
0: Siapa ya?
1: Aku suka isi saja.
0: Judul?
1: Cubit-cubitan.
0: Cubit-cubitan, baik.
1: Makasih Mbak Wardi.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat sore.
0: Sore. Halo Mang Epe dari Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum Mang Epe Dangdut tersejati le.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Joni Mbak Wardi.
0: Joni, lagu apa?
2: Lagunya Ramona Purba.
0: Judul?
2: Jalan sore-sore.
0: Jalan sore-sore.
2: Iya, mau jalan-jalan ke Holikota ini.
0: Oke, nanti dicarikan.
2: Terima kasih Mawar nih, saya selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, nanti saya coba cari lagunya ya. Saya cari dulu lagunya. Cubit-cubitan. Kalau dicubit sakit itu ya. Iya, ini. Baik, saya menyapa lagi. Halo, Mang Epe dari Dangdut.
3: Halo, selamat sore Mbak Rini kesayang.
0: Mbak Warni.
3: Mbak Warni.
0: Berarti terbawa ya, berarti di Pro 1 terus kalau begitu ya?
3: Asal baik-baik ngomong.
0: Iya, silakan lagu ya, apa?
3: Iya, lagunya dulu dan Mbak
0: ya, Warni. Lagu apa?
3: Lagunya Dalam Tembok Derita.
0: Dalam Tembok Derita.
3: Iya, olahraga ini buat omku di Mantik College.
0: Iya, baik.
3: Ya, makasih. Selamat sore Mbak Rini.
0: Selalu saya disebut-sebut Mbak Rini ya. Padahal Mbak Warni nyata-nyatanya. Baik, satu penelpon lagi sebelum ke lagu. Halo, Mang Epe dari Dangdut. Halo, Mang Epe dari Dangdut. Iya, dengan siapa?
1: Aku dangdut tersejati.
0: Iya, dengan?
1: Membudayakan di Semarang Mbak Warni.
0: Silakan lagu apa?
1: Lagunya Revina Elvira. Aku bukan Rahwana.
0: Aku bukan Rahwana.
1: Engkau.
0: Apa?
1: Bayangkannya belum ada.
0: Aku bukan Rahwana.
1: Engkau. Bukan kalau aku bukan Rahwana laki-laki yang bawa. Kalau engkau perempuan yang bawa.
0: Engkau.
1: Engkau bukan Rahwana.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau tidak ada, ganti Hajiran Rahwana musik.
0: Kalau tidak ada?
1: Kalau tidak ada, Elvina Elvira, Engkau bukan Rahwana, ganti lagi Hajiran Rahwana musik dulu.
0: Musik?
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Terima kasih, salam sehat. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke, itulah tadi lagu Tembok Derita, bukan main ya. Namanya Komedi Tembok Derita ya. Seperti irama lagu dan baik. Kita masih punya waktu sampai di jam 5, masih panjang waktu kita, atau di jam 17. Kita buka lagi layanan telepon untuk Komio di 421621 dan juga di 0811 456 0375. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung di live TikToknya Pro4 RRI Palu ya. Dan baik, saya mau menyapa lagi, silakan ya. Mana suara-suara yang bergabung tadi, yang dari Kawat Tuna, mana suaranya? Halo Mang Epe dari Dangdut.
1: Iya, aku dan tersejati le.
0: Iya, dengan Ibu siapa ini? Asmarani.
1: Iya, Mbak Sore Mbak Warni.
0: Selamat sore, lagu apa?
1: Lagunya Oma Irama.
0: Judul?
1: Bunga Desa.
0: Bunga Desa.
1: Iya, okay. Makasih Mbak Warni. Iya. Saya selalu ya.
0: Baik.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Di belakangnya Ibu Asmarani. Mana? Kita tunggu ya. Saya cari dulu lagunya, mudah-mudahan saya jumpa lagu ini. Halo, Mang Epe dari Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut Sejati.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Papa Fendi di Rangan itu.
0: Nama, nama Pak?
2: Ya, oh nama.
0: Iya.
2: Nama Fadil.
0: Fadil.
2: Iya,
0: kalau kita di RRI tidak dipakai nama papa-papa, nama aslinya Fadil
2: ya,
0: di Langaleso. Okay. Silakan.
2: Ya.
0: Silakan langsung lagu apa?
2: Air Mata Perkawinan Mansure.
0: Air Mata Perkawinan. Oke.
2: Okay. Iya. Oke. Okay.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mang Epe dari Dangdut.
3: Iya, aku dan Puter Sejati, Leng. Selamat sore, Mbak Wadmi.
0: Selamat sore. Dengan Ibu siapa sudah ini? Saya sudah lupa.
3: Aja Sarina di Merpati.
0: Iya, Ibu Aja Sarina. Silakan.
3: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Judulnya?
3: Kasih Sayang.
0: Kasih Sayang. Baik, nanti dicarikan lagunya ya, Bu ya.
3: Terima kasih, Mbak Wadmi.
0: Sama-sama. Salam
3: sehat. Selamat sore.
0: Selamat sore. Halo, Mang Epe dari Dangdut. Halo.
4: Ya, aku Dangdut Tersejati.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Iswan, silakan.
4: Iya, ya, aku Dangdut Tersejati. Anwar nih, boleh ya. Lagunya dengan S. Arifin.
0: Judulnya apa?
4: Hujan Duri.
0: Apa?
4: Hujan Duri.
0: Hujan Duri.
4: Iya.
0: Woi, bahaya ini kalau hujan duri.
4: Mau apa tano nate to supura kita.
0: Nanti dicarikan lagunya ya.
4: Oke, makasih Warni.
0: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jangan Komio coba-coba hujan duri, mau luka semua nanti itu. Baik, sebelum ke lagu. Halo Mang Epe dari Dangdut.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat sore, selamat Pak Udin.
5: Iya.
0: Lagu apa?
5: Di balik kacamata hitam.
0: Di balik kacamata hitam. Siapa yang bawa ini ya?
5: Tidak tahu, nanti kami cari saja di situ.
0: Baik, nanti dicarikan lagunya ya.
5: Terima kasih Mbak Warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita ke lagu dulu ya.

Dengarkan Perempat RRI Palu, kita masih punya waktu beberapa menit lagi yang sudah menonton di live TikToknya Perempat RRI Palu ya. Wow, banyak ya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena kita dibatasi oleh waktu. Dan masih ada 3 buah lagu. Ya, kita akan simak lagu berikutnya. Semoga bisa terhibur di suasana sore hari ini.

Baik, sahabat budaya, kami cukupkan sampai di sini Mang Epi dari Dangdut ke Ruang Dengar Komio. Sekali lagi terima kasih atas atensi Komio sudah bergabung di acara ini. Yang belum sempat juga terima kasih ya, masih ada hari esok. Dan juga terima kasih yang sudah gabung di live TikToknya Pro 4 RRI Palu. Semoga bisa terhibur di sore hari ini. Saya Wardi undur diri dan selamat sore. Kita simak lagu yang terakhir. Halo.

Baik, sahabat budaya dimanapun Kumio berada di suasana sore hari ini. Setelah kita simak beberapa buah lagu dangdut yang kami hadirkan ke ruang dengar Kumio, ya, kami yakin Kumio bisa terhibur di suasana sore ini. Selamat sore semuanya yang sudah beranjak juga dari tempat aktivitas, ya. Karena kalau jam-jam seperti ini, hati-hati saja dalam perjalanan, ya. Karena kenapa? Jalanan pada macet, ya. Karena kenapa? Macetnya, ya, masyarakat pada pulang aktivitas, kemudian juga, ya, Kumio tahu sendiri. Kalau jam-jam seperti ini kita melintas, tetap hati-hati dan waspada. Semoga selamat sampai di rumah karena keluarga menunggu. Ada yang melanjutkan pekerjaan dan masih ada yang lembur. Apalagi yang punya beban kerja kita yang memang maksimal. Ada kegiatan mungkin besok dan lain sebagainya. Ya, Kumio juga petugas operasional tetap semangat sampai batas waktu yang ditentukan. Oke, tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana, panas betul ya, makanya saya buat kopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman?
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini, ya?
0: Nah, kalau itu, biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan, rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: lega. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Oke, baik, sampai jumpa secara argo pura-pura sahabat budaya terpasangkan. Saatnya kita bergabung bersama program Satu RR Palu sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya. Kita akan mengikuti lagu-lagu religi dan tentunya juga pengajian kalam suci Al-Quran.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

orang yang mengukur kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami.

alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludahnya.

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

0: Aduh, sayang nih. Tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Di sinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
1: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern, nih. Tarian adat itu sudah jarang.
2: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
1: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat. Jadi aku takut dibilang tegaan.
0: Kamu marahin?
1: Enggak. Aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
0: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
1: Jadi, aku gak salah kan?
0: Ya enggak lah. Selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia. Mak, apa tugas dari sekolah ini?
1: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja kok ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?
0: Ya, mama dong.
1: Napa papa sana?
0: Papa.
2: Tunggu, dek. Halo. Iya. Iya, Pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh? Belajar di situ.
0: Aduh, mau tanya pas apa dong ini?
3: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

kuliner khas Nusantara. Kaki lembu Donggala atau yang lebih dikenal dengan nama kaledo adalah makanan khas masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu. Makanan ini mirip dengan sup buntut. Yang membedakan adalah bahan pembuatannya yang berupa tulang dari kaki lembu dan disajikan bukan dengan nasi, melainkan dengan ubi. Meski sekilas tampak seperti sup sumsum, kuliner kaledo khas Palu ini lebih bening dan rasanya lebih sederhana sebab tidak ditambahi bumbu apapun, yakni hanya kaldu alami dari tulang lembu. Tak semata bening, kuah kuliner ini sebenarnya dihiasi pula dengan sampuran bawang, garam, dan jeruk nipis, sehingga kuah akan terasa lebih segar dan nikmat ketika disantap. Begitu khasnya kuliner yang satu ini, sehingga Kota Palu sendiri dijuluki sebagai Kota Kaledo. Bahkan, seseorang belum bisa dikatakan datang ke Kota Palu jika belum mencicipi kuliner yang satu ini.

0: 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pemulana sampai subuh sarara kebakaran lahan terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Talise, Kecamatan Manti, Kolore, Kota Palu pada Senin 20 Juli 2026. Peristiwa tersebut terjadi di area perbukitan yang berada di tepat tepi jalan utama dan menimbulkan kepulan asap yang cukup tebal. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 10 meter yang mengarah dari sisi kiri yang dipenuhi dengan sampah. Tak hanya sampah, beberapa kayu kering juga ikut terbakar sehingga menghasilkan asap yang cukup perih. Asap berwarna putih terlihat membumbung dari sejumlah titik di area yang hangus terbakar, sementara api sudah mulai mengecil dan menyisakan proses pembakaran pada semak-semak kering.

Dari Bakopuna sampai Suwul Sararah, peluang karir kembali terbuka lebar bagi masyarakat Kabupaten Banggai dan sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Banggai menggelar Bursa Kerja atau Job Fair Banggai 2026 yang dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, mulai Selasa 21 Juli 2026 hingga pada Rabu 22 Juli 2026. Berlokasi di Geraha Pemda, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, ajang tahunan ini menjadi panggung bagi sejumlah perusahaan lintas sektor untuk merekrut talenta lokal. Menariknya, gelaran tahun ini turut diramaikan oleh deretan perusahaan besar yang bergerak di industri nikel hingga migas. Kesibukan pun mulai terlihat di lokasi acara sejak di Senin. Jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banggai tampak siaga merapikan dan menata area Geraha Pemda agar siap menyambut ribuan pencari kerja yang diprediksi akan membadati lokasi. Sampai jumpa sarana versi Amokareba Saleh Tinti Ruapuluh Anteyaku Lili Lestari.

0: Itu juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komio di malam hari ini, edisi hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah, di malam hari ini tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita ada di acara Request Lagu Nusantara, di mana Komio bisa bergabung di 0811 4560375 atau di 421621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Nasrun di Manili.
0: Pak Nasrun, apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Baik selalu.
0: Oke, dan jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
1: Lagunya Pak Ende.
0: Ya? Halo? Halo.
1: Halo, lagu Ende.
0: Lagu Ende?
1: Iya.
0: Ende atau kende-kende?
1: Bukan Ende, daerah Ende.
0: Daerah Ende, oke.
1: Iya.
0: Itu apa?
1: Toka tanda.
0: Toka
1: tanda.
0: Toka sanda.
1: Bukan tet. Pak.
0: Tanda. Toka
1: iya.
0: Tanda.
1: Iya. Okay. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Pak Nasrun. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
2: Dengan Yudi Lestari.
0: Itu saya, Bapak.
2: Oh, saya Syarifuddin.
0: Bapak Syarifuddin, apa kabar ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, iya. Jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagu dan? Kylie.
0: Lagu Kylie, judulnya apa itu?
2: Siapa lu, siapa gue.
0: Siapa lu, siapa gue, yeah. Ya. Siapa lu?
2: Siapa gue.
0: Siapa gue. Oh ya, ada ya. Oh ya, ada dari Heri Rahman.
2: Iya, ada.
0: Oke, nanti saya putarkan.
2: Oke,
0: Bapak.
2: Iya,
0: terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo. Halo. Hai, Nabotu. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan lagu Nusantara bersama Mbak Lili yang baik hati.
0: Masya Allah, dengan siapa ini?
3: Dengan Jalan Jati, Mbak Lili.
0: Oh, Bung Joni, apa kabar dirimu?
3: Kabar kurang sehat.
0: Karena?
3: Karena main-main api tadi. Gimana kemarin hari ini, Mbak Lili?
0: Alhamdulillah, sehat sekali diriku.
3: Masih cantik ya.
0: Oh, Masya Allah. Terima kasih. Jadi mau dengar lagunya siapa lagu ini?
3: Daerah Batak, Mbak Lili. Daerah Batak.
0: Batak, apa itu judulnya?
3: Ula Saput. Ula Saput.
0: Ula Saput?
3: Iya, Ula Saput.
0: Ula Saput. Oh, oke, okay. Nanti saya ya, putarkan.
3: Oke, okay, terima kasih kembali.
0: Iya, terima kasih kembali.
3: Terima kasih telah berkeluarga di rumah.
0: Iya,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya untuk Bung Joni berserta keluarga yang di rumah. Halo.
4: Halo.
0: Iya.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Iya, betul sekali dengan Bapak Ali di Taipa. Apa kabar?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah kabar baik. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Dan?
4: Lagu Minang.
0: Lagu Minang apa itu judulnya?
4: Cinta Kalari.
0: Ya?
4: Cinta Kalari.
0: Cinta?
4: Talarang.
0: Talarang?
4: Iya.
0: Cinta Talarang. Oh iya. Oke. Okay.
4: Iya. Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Halo.
5: Halo sayangku.
0: Oh iya. Halo juga Bapak Udin di Sibalaya, apa kabar ini?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Aduh, duh, duh, saya jadi semangat ini ya. Jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini dan Bapak?
5: Lagu Bugis saja. Lagu Bugis saja.
0: Lagu Bugis, apa itu judulnya?
5: Yang biasa itu ya, Balo Lima.
0: Oh, yang yang biasa.
5: Iya.
0: Oke, okay, nanti saya putarkan. Ditunggu. Iya, terima kasih kembali Pak Udin. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa ya Bapak Udin ini. Ada lagi di belakangnya Pak Udin. Halo.
6: Halo, selamat malam Li.
0: Selamat malam juga Bunda Ella.
6: Ikut lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali Bunda Ella. Apa kabar ini?
6: Kabar baik Li.
0: Alhamdulillah kalau kabar baik. Jadi mau dengar lagunya siapa?
6: Sanger.
0: Sanger?
6: Iya.
0: Lagu Sanger apa?
6: Judulnya Di Utara Minahasa.
0: Di Utara Minahasa.
6: Iya.
0: Saya cari dulu.
6: Oh. Ya, ada. Ada Li.
0: Oh, Di Utara Minahasa. Oke, ada ya, untuk okay. Bunda.
6: Iya, makasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat
6: malam.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bunda. Ada lagi. Halo.
7: Halo, assalamualaikum, kembali yang baik hati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nusantara.
0: Iya, betul sekali.
7: Yang luar ke Pandere.
0: Oh, Anizar di Pandere. Apa kabar?
7: Kabar baik, seperti dirinya kami menyiar.
0: Masya Allah. Jadi dan ada
7: bapak ini.
0: Ada bapak apa ini dan?
7: Ini lagi nyantai di rumah.
0: Oh, lagi santai.
7: Lagi minum kopi aren.
0: Aduh, gula aren untung mbak. Jangan sampai nanti tak dapat sontong le, tak tumpah.
7: Biar saja. Ada juga pisang gorengnya.
0: Oh, aduh, luar biasa memang eh. Jadi
7: ada juga anunya ini, ada juga apa?
0: Apanya?
7: Ada juga rokok-rokoknya.
0: Apa ini rokok-rokok?
7: Rokok-rokoknya dari pisang, dari tepung.
0: Oh, mungkin doko-doko setahu ya?
7: Dibungkus dengan itu ya Mbak Lili.
0: Mungkin
7: dibungkus dengan daun pisang.
0: Iya, mungkin doko-doko setahu namanya deh.
7: Itu doko-doko.
0: Oh, itu. Oh iya, oke. Okay. Lanjut, mau dengar lagunya siapa?
7: Apa yang diminta?
0: Terserah dirimu. Apa yang dirimu mau suka dengar. Saya
7: lagu
0: nanti putarkan.
7: Masih boleh minang.
0: Boleh sekali untuk dirimu, spesial.
7: Tapi bapaknya itu yang anu bapaknya perempuan.
0: Ah, apa itu sudah judulnya?
7: Sakon judulnya apa?
0: Eh, baru kan?
7: Apa malu-malu ada?
0: Apa?
7: Malu-malu.
0: Lagu apa itu?
7: Minang.
0: Lagu Minang.
7: Iya. Fauzana.
0: Lagu Minang malu-malu.
7: Iya.
0: Lagu Minang malu-malu. Cari kali
7: itu apa judulnya situ? Cari semua dulu.
0: Sinan Bana.
7: Nah, itu iya.
0: Itu dia. Atau malu-malu jatuh cinta.
7: Hah?
0: Malu-malu jatuh cinta.
7: Eh, itu ya.
0: Itu sih.
7: Malu-malu jatuh cinta itu.
0: Oh, itu. Oke, dan.
7: Nah, yang bawahnya itu Fauzana.
0: Bukan.
7: Siapa?
0: Dari Pepi.
7: Hmm.
0: Pepi Grace.
7: Iya.
0: Kalau Fauzana itu tadi Cinan.
7: Oh, itu saja.
0: Yang mana?
7: Yang
0: malu-malu.
7: Yang tadi itu.
0: Yang mana?
7: Yang malu-malu.
0: Malu-malu. Malu-malu itu.
7: Iya.
0: Oke, itu sudah. Saya bungkus. Sudah.
7: Bungkus okay. Nanti mm-mm. Itu. Mbak Lilin, kasihkan yang tadi itu.
0: Pas apa?
7: yang tadi itu siang.
0: Oh, di Jalan Jati.
7: Iya.
0: Oh, nanti.
7: Bukan untuk matanya, pemalanya itu sakit matanya, sakit mata karena api.
0: Oh, begitu, ma. Jadi?
7: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Terima kasih.
7: Terima kasih Mbak Lilian,
0: iya.
7: Yang hati.
0: Luar biasa dirimu. Oke, dan terima kasih
7: yang
0: ya.
7: Pak Arno bergabung.
0: Pak Arno?
7: Bergabung.
0: Masih tidur dia.
7: Oh, kalau tidur dia siraman air saja Pak. Oke, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai jumpa Sarara. Kita langsung saja ke lagu. Tadi ada Pak Nasrun ya yang mau mendengarkan lagu ND yang berjudul Tokat Tanda. Oke, ini dia. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat berjumpa pendengar di seluruh pelosok Nusantara. Kami ajak Anda untuk menuju ke sebuah desa yang banyak menyimpan cerita legenda. Di sana terdapat air suci, tenunan sarung donggala, dan bagaimana masyarakat mencintai sarung donggala itu serta asal mulanya. Dan ada satu yang paling terkenal di sana, yaitu Dange Sagu. Namun, kita tidak bercerita tentang hal itu. Kami ingin mengungkap sebuah legenda tentang asal-usul Kalawata Manganda. Pendengar, Kola-Kola adalah sebuah desa yang tak pernah berhenti dengan musibah banjirnya. Konon cerita, banjir itu adalah merupakan kutukan dari sang pemilik karena rakyat yang tidak mencintai alamnya, tidak akrab dengan alamnya. Pendengar, ikutilah kisah melalui narasumber Zulkifli Marjanu dengan tim produksi Programa 4 RRI Palu.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Zulkifli Marjanu. Banyak cerita rakyat di Kabupaten Donggala, tetapi yang sangat terkenal itu adalah Kalawata Manganda. Menceritakan tentang terjadinya Kalawata atau tanggul. Tanggul tersebut untuk mengalihkan jalan air yang sering masuk ke kampung, mengakibatkan bencana bagi penduduk sekitarnya, utamanya desa Kola-Kola. Bercerita tentang legenda ini tentunya ada tokoh di dalamnya. Nah, tokoh-tokoh tersebut antara lain yang pertama adalah Manganda, seorang raja Dombu bertempat di atas kecamatan Marawola, sekarang wilayah Kabupaten Sigi. Puncaknya itu tepatnya di Matan Timali, di Dompunya situ. Nah, ini dulu sebelum Kabupaten Sigi itu masih wilayah Kabupaten Donggala. Manganda tersebut punya perilaku sangat terpuji, kesaktian yang luar biasa. Tetapi dibalik semua sifat unggulnya tersebut, sebagai manusia kebanyakan, dia juga mempunyai kekurangan. Dan kekurangannya itu di fisik, yaitu bahwa dia boleh dikatakan buruk rupa. Dengan keadaan fisik, seluruh fisiknya itu berbulu, ditumbuhi bulu. Nah, seperti itu adanya. Kemudian perempuan yang bernama Damili atau Demili itu berada di Kerajaan Kola-Kola, tepatnya kalau sekarang itu di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, di Desa Kola-Kola. Nah, Demili ini mempunyai paras yang cantik jelita, kemudian budi pekerti yang luhur, dan mau berkorban apa saja tentang daerahnya ataupun tentang orang-orang di sekitarnya. Tokoh ketiga adalah sang raja Kola-Kola sendiri, ayah daripada Damili. Ayah Damili ini dia merupakan sosok yang sangat arif dan bijaksana, nah, tentunya sosok seorang pemimpin ideal. Nah, keseringan banjir dan dari banjir tersebut mengakibatkan bencana, maka setiap kali hujan dan banjir dan bencana itu datang, kegelisahan selalu menimpa masyarakat Kola-Kola, teristimewa tentunya rajanya, Raja Kola-Kola. Nah, apabila sudah musim banjir, senantiasa bergumanlah atau risaulah atau galaulah bahasa sekarang. Dan kegalauan itu pun bisa dirasakan oleh putri sematawayangnya yang bernama Damili atau Demili. Dan Demili pun mencoba mencari solusi, bahkan dia rela berkorban untuk keselamatan seluruh masyarakat atau seluruh penghuni kerajaan tersebut.
2: Hujan datang lagi. Bencana apa lagi yang akan menimpa kerajaan ini? Dan apa yang bisa kulakukan untuk menghentikan bencana ini?
3: Tuanku,
4: ada apa pengawal?
3: Banjir kembali datang.
4: Apa?
3: Korban jiwa berjatuhan. Banjir pun menghancurkan harta benda penduduk.
4: Tuanku, selamatkan penduduk yang bertahan dan juga harta benda yang bisa diselamatkan. Lakukan pengawal.
0: Seperti itulah bencana yang selalu datang di kerajaan Kola-Kola. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, di tempat lain, tepatnya di Dombu, yang dipimpin oleh sang raja Manganda, mendapatkan informasi dari pengawalnya tentang putri yang berparas cantik dan secara tidak sengaja dilihat oleh sang pengawal raja Manganda pada sebuah acara tradisi rakyat beberapa saat yang lalu.
5: Tabe Tuanku Raja.
6: Ada apa pengawal?
5: Begini Tuanku Raja, hamba melihat seorang wanita berparas cantik.
6: Wanita cantik?
5: Siapa dia?
6: Dia adalah seorang putri dari Raja Kola-Kola tuanku. Namanya Putri Damili.
5: Pergilah dan sampaikan pada Raja Kola-Kola bahwa Yaku Manganda, Raja Dombu, ingin meminang putrinya.
6: Baik, tuanku Raja.
0: Bencana yang selalu datang menerjang kerajaannya membuat Damili ingin mencari cara untuk membantu menghilangkan bencana tersebut. Manganda yang tertarik dan ingin mempersunting dirinya membuat Damili mengajukan persyaratan untuk kebaikan kerajaan dan semua rakyatnya, yaitu menghilangkan banjir yang selalu datang di kerajaan itu dengan kesaktian yang dimiliki oleh Sang Manganda.
1: Pada saat Damili dimintai kesanggupannya atau kesediaannya, Damili mengajukan persyaratan bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk masyarakatnya, bagaimana kebahagiaannya ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat tentunya dalam hal yang keseringan banjir tersebut. Maka diajukanlah syarat kepada Manganda, silakan Anda mempersunting saya, silakan dengan senang hati saya menerima Anda sebagai suami saya dunia akhirat, tetapi penuhi syarat saya. Apa syaratnya? Yaitu apabila Manganda ini mampu membalikan jalan air yang memasuki area penduduk, mengakibatkan bencana, mengakibatkan kerugian harta dan jiwa. Apabila Manganda mampu, maka silakan.
7: Anakku, Yaku mempunyai berita untuk Komiu.
2: Berita apa itu, Ayah?
7: Manganda Raja Dombu ingin menjadikanmu sebagai istrinya. Apakah kau mau menerimanya?
2: Tolong sampaikan pesan padanya, Ayah. Yaku akan menerima pinangannya. Tapi dengan sebuah syarat.
7: Apa itu?
2: Manganda Raja Dombu harus bisa menghentikan bencana banjir yang selalu dialami oleh Kerajaan Kola-Kola. Jika ia bisa memenuhinya, Yaku bersedia menjadi istrinya.
7: Baiklah, anakku.
0: Manganda pun menerima syarat itu, lantas menuju ke Kola-Kola untuk mengamati hal yang menjadi persyaratan dari Damili. Ia mulai memperhitungkan harus dipindahkan ke mana banjir tersebut agar tidak membahayakan para penduduk atau masyarakat setempat. Walaupun sudah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Damili, ternyata Manganda merasa tidaklah puas dengan hal tersebut dan masih ingin memberikan mahar kepada calon istrinya, Damili.
1: Persyaratannya Damili itu kecil. Maksudnya tidak ada artinya dibanding kesaktian daripada Manganda ini. Cuma membalikan jalan. Jangan kata itu. Merubah kain hitam menjadi kain putih bisa. Memotong sekali potong bambu serumpun yang ukuran garis tengahnya 10 meter. Jadi keliling daripada itu 10 meter. Sekali tebas tanpa menginjak bumi pun Manganda bisa. Apalagi cuma membelokkan jalan air. Daripada besi ni duta minggolu, ni pokono minggolu, nagaya po boy. Sengon ay demili. Pada iya pue mandota ka pogongomi, tapi ane mamala ko membali jalan ue. Ane nasaro nesu lagi ngapa na boha. Na dia tomate gara-gara ue nesu lagi ngapa na boha. Jadi vena pue mama, dan dengan rendah hati juga Manganda menjawab, ane jodoh ku mida mili nemo mau bali jalan ue. Ya pana mamate haku buru lau boy mamala vome. Dialog yang terjadi antara si prajurit ini, si pengawal pribadinya ini, dengan Manganda. Setelah terjadi pelamaran dan kesepakatan pun berlangsung, tidak serta-merta mereka menikah. Manganda juga dengan bijak juga dulu ya, dengan sifat bijaknya, dia tidak serta-merta membuat tanggul atau membuat apa, tidak. Dia mempelajari dulu, air ini jatuhnya kemana, air ini alirannya kemana. Nah, maka dia lakukanlah Dia perintahkan prajuritnya survei tempat tersebut dan dia mendapatkan jalan yang tepat untuk mengalihkan air tersebut. Dan bila perlu, jalan airnya nanti itu bisa bermanfaat untuk orang lain lagi. Nah, dia beloklah jalan air tersebut. Jadi sebelumnya dia bergumul dulu dengan banjir. Dia dorong banjir tersebut sampai bisa kepala banjir tersebut mengarah ke tempat lain. Dan itu sudah dia buat sedemikian rupa. Akhirnya jalan banjir tersebut mengalih ke kaki-kaki gunung sampai di desa Tanamea, Kecamatan Banawa Selatan. Setelah persyaratan daripada Damili ini dipenuhi oleh Manganda, pesta pun dilakukan selama 7 hari 7 malam. Dan dengan bangga Manganda mempertanyakan lagi, Damili, boyaga anu ni pedo domi Damili, unde memadota komi mo kubagikan apa-apa selain boy? Dengan rendah hati Damili pun menjawab, nagana mo Manganda, no apa ni bagi mi sekarang, no apa ni povia mi sekarang, ngapa mami na ama mo dako gi welono. Welono itu banjir kalau sana. Welono demo gi nagate, demo gi tomate, demo gi tauna anu na vagaka hartana, na ave japi, na ave kebe, na demo gi. Tapi Manganda tetap mempersembahkan mahar kepada Damili walaupun tidak diminta Damili. Damili, kanomo atau tataplah alam di sekitar kamu atau tempat di sekitar kamu. Kanomo, no apa nama mu kano? Pokolamu botu. Dia bilang yang kau tempat berpijak itu, dia bentuk sudah kalavata tadi itu. Dia bentuk dari gundukan-gundukan emas itu dia susun sedemikian rupa supaya besok-besok banjir tersebut tidak lagi mengarik ke sini. Tapi sudah jalan yang dia buat tadi. Dari gundukan emas tersebut terbentuklah tanggul. Nah, bahasa lokal sana mengatakan kalavata. Kalavata Manganda, kalavata, dan kalavata itu karena Manganda buat, maka masyarakat sana mengatakan kalavata Manganda. Nah, berdirilah si Damili itu di kalavata tersebut dan mengatakan, itulah mahar kau. Manganda mengatakan, botu mo maharmu, sampanggano mata, sejauh mata memandang. Sampanggano mata.
8: Istriku.
2: Iya, Tuaka.
8: Apalagi yang Komio inginkan?
2: Sesungguhnya, semuanya sudah Komio penuhi, suamiku. Banjir tidak lagi terjadi, tidak ada lagi korban jiwa dari penduduk kerajaan, dan tidak ada lagi harta benda yang hilang serta hancur, suamiku.
8: Damili.
2: Iya, Tuakaku.
8: Pandanglah alam ini, buanglah sejauh mungkin tatapan Komio. Di mana Komio melihat sebuah batas, itulah mahar untuk Komio.
2: Terima kasih, suamiku.
0: Pendengar, banyak pesan moral yang kita dapatkan dari kisah Putri Damili yang cantik itu bisa diambil dalam kisah legenda asal-usul Kalawata Manganda di Desa Kola-Kola, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Zulkifli Marjano sebagai penutur cerita. Demikian produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4 dalam judul Asal-usul Kalawata Manganda. Kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab, Kepala LPP RRI Palu, Sutradara Jojo Cumba, Penulis Naskah Kadek Andika, Produser Selvi Kalangi. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dari Tanah Kaili, Tabe.

0: guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa?
1: Ya, kenapa, Nak?
0: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, ya, budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, Nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh.
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.
3: Pohon asam Jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam Jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam Jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis, sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam Jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam Jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam Jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam Jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam Jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam Jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh makna.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa

0: dari slogan Polri yang sebelumnya saya sudah informasikan tadi bahwa ada slogan Polri yang dari tahun 2021 Pak ya, yaitu Polri Presisi dalam konteks pelayanan kepada masyarakatnya Pak.
1: Kita ya Pak Listio Sigit Prabowo tentang presisi ya, di mana program itu Polri ya melaksanakan kegiatan yang dinamakan presisi, yang disingkat itu pre itu prediktif, kemudian res itu responsibilitas, kemudian si yaitu transparansi berkeadilan, semuanya untuk ya guna jadi bahwa kita polisi semata-mata tugas kita untuk masyarakat ya, ini slogan kita yang sekarang dibudayakan.
2: Sebuah tempat wisata menarik di Kabupaten Poso, tepatnya di Desa Tonusu, dan telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah. Inilah Air Terjun Salowopa. Menyimpan keindahan alam yang terbilang unik, karena memiliki 12 tingkat air terjun dengan ketinggian mencapai 25 meter, menjadikan tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Memiliki kolam-kolam kecil di setiap tingkatannya, Anda tidak perlu takut menaiki air terjun ini karena bebatuannya tidaklah licin sama sekali. Butuh waktu 1,5 hingga 2 jam untuk sampai ke tempat ini dari Kota Poso dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4.

0: Eh, Arif, Arif, bah pinggir, ada mobil pemadam mau lewat.
1: Eh, soto betul kok ini? Kau tahu dari mana itu sirene mobil pemadam?
2: Iya, mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba pinggir, Arif. Laju saja, kita juga buru-buru ini, kasihan.
3: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
0: Eh, betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
1: Iya, cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu liu liu liu liu.
0: Itu suara sirene yang kau buat sendiri.
2: Baku tebak suara sirene saja kamu dua. Kamu tidak dengar suara klakson kontainer di belakang. Cepat sudah, Arif.

Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Perempat RRI Palu Suara Budaya Tanpa Sanggani. Sampai subuh Sarara. Saat ini kita berada di pukul 22 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah, di mana malam hari ini kita akan kembali dipertemukan dalam program acara Mututura, di mana ruang kebudayaan yang mengajak kita untuk menyelami kekayaan adat, tradisi dan juga bahasa, seni serta nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat Sulawesi dan juga Nusantara. Nah, sahabat-sahabat Sarara, budaya tidak hanya hidup dalam buku sejarah, budaya hidup melalui manusia yang menjaganya dan ia tumbuh melalui cerita yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya, dan itu berkembang melalui nyanyian, tarian dan juga upacara adat, bahasa daerah hingga kesenian tradisional yang terus dipentaskan dari generasi ke generasi. Namun di tengah derasnya arus globalisasi, banyak kesenian tradisional mulai kehilangan ruang. Anak-anak lebih akrab dengan hiburan digital daripada permainan atau pertunjukan tradisional. Nah, padahal setiap kesenian daerah ini menyimpan sejarah panjang, filosofi kehidupan dan juga identitas masyarakat yang tidak ternilai harganya. Nah, sahabat-sahabat Sarara, pada malam hari ini kita akan mengenal lebih dekat lagi tentang seni Kayori, salah satu warisan budaya masyarakat adat Ta'a yang hingga kini tetap dijaga keberadaannya oleh para tokoh adat dan juga para pelaku budaya. Nah, sahabat-sahabat Sarara, Kayori ini bukan hanya sebuah pertunjukan seni. Kayori itu adalah cermin kehidupan masyarakat. Ia mengajarkan tentang persatuan, penghormatan kepada leluhur, kebersamaan dan juga rasa syukur serta hubungan harmonis antara manusia dan alam. Nah, kita akan mengulas sejarahnya, makna filosofinya, tantangan pelestariannya dan juga bagaimana tokoh adat terus berjuang agar Kayori ini tetap lestari.

Nah, Samsung Sarara, masyarakat adat TAA ini merupakan salah satu komunitas adat yang memiliki kekayaan budaya yang masih dijaga hingga sekarang. Kehidupan mereka sangat erat dengan nilai gotong royong, ini penghormatan kepada alam, musyawarah, dan juga hubungan kekeluargaan.

Nah, sahabat-sahabat, sararah dalam masyarakat Ta'a, adat bukan sekedar aturan, melainkan pedoman hidup setiap aktivitas masyarakat. Mulai dari kelahiran, pernikahan, panen, dan juga penyelesaian persoalan sosial selalu melibatkan nilai-nilai adat. Nah, tokoh adat ini memiliki kedudukan yang sangat dihormati. Ini mereka menjadi penjaga tradisi, penyimpan sejarah lisan, sekaligus guru yang mengajarkan nilai kehidupan kepada generasi muda. Di tengah masyarakat inilah lahir berbagai bentuk kesenian tradisional, salah satunya adalah Kayori. Ini kesenian telah diwariskan secara turun-temurun selama puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak ada catatan tertulis yang pasti mengenai awal kemunculannya, namun masyarakat mempercayai bahwa Kayori ini telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sejak zaman leluhur.

Sama-sama Sarara, Kayori ini merupakan seni tradisional yang memadukan gerak irama syair dalam setiap pertunjukan. Ini para pemain tidak hanya memperlihatkan keindahan gerakannya, tetapi juga menyampaikan pesan moral kepada masyarakat. Gerakannya ini dilakukan secara kompak, irama musik tradisionalnya mengiringi setiap langkah. Dan syair yang dinyanyikan biasanya berisi petuah kehidupan tentang pentingnya bekerja keras, menghargai orang tua, menjaga persaudaraan, menolong sesama, menghormati adat, dan juga menjaga alam. Nah, oleh karena itulah Kayori ini sering dipentaskan pada berbagai acara adat, pesta panen, dan juga penyambutan tamu kehormatan maupun perayaan budaya. Melalui Kayori, masyarakat diajak mengingat bahwa kehidupan akan berjalan harmonis apabila manusia hidup sesuai dengan nilai adat.

0: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
1: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat. Jadi aku takut dibilang tegaan.
0: Kamu marahin?
1: Enggak. Aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
0: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
1: Jadi, aku gak salah kan?
0: Ya enggak lah. Selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.
2: Ya, bagaimana dengan bagaimana adat melihat relevansi nilai Kanamopailo? Nah, dalam konteks pendidikan dan juga pembangunan karakter generasi muda ini, Pak Ghazali, silakan.
3: Kait dengan pendidikan, betul sekali. Dalam pilar pendidikan yang dicetuskan oleh UNESCO, ya, dan dunia itu, bahwa learning to do, learning to now, ya kan, ya, belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, learning to be, kemudian learning to live together. Bagaimana kita mencari untuk saling memahami, ya, belajar terutama itu etikanya, moralnya, sopan santunnya, saling memahami, bagaimana kita, apalagi di kebinekaan, ya, di Sulawesi Tengah lebih spesifik lagi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai subuh Sararah. Kita melanjutkan kebersamaan kita di acara Mutu Tura pada malam hari ini. Dan sampai subuh Sararah, pelestarian Kayori tidak mungkin berlangsung tanpa peran para tokoh adat. Mereka lah yang menjaga keaslian gerakan, menghafalkan syair lama, dan mengajarkan tata cara pertunjukan, dan bisa menjelaskan makna setiap simbol, dan mereka juga bisa melatih anak-anak dan juga remaja secara langsung. Latihan ini sering dilakukan di balai adat maupun halaman rumah. Tidak ada biaya, tidak ada bayaran, dan yang ada hanyalah semangat agar budaya tidak hilang. Dan tentunya para tokoh adat percaya bahwa ketika seorang anak belajar Kayori, sesungguhnya ia sedang belajar menghormati sejarah leluhurnya.

Samsebus Harara, perubahan zaman membawa tantangan baru. Generasi muda kini hidup berdampingan dengan teknologi digital. Banyak yang lebih mengenal budaya luar dibandingkan dengan budaya daerahnya sendiri. Dan pertunjukan tradisional juga semakin jarang dilaksanakan. Belum lagi keterbatasan dana pembinaan, minimnya regenerasi seniman dan kurangnya dokumentasi budaya. Nah, semua itu menjadi tantangan yang luar biasa. Namun para tokoh adat tidak menyerah. Tentunya mereka terus mengajak sekolah, pemerintah dan juga komunitas seni dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan Kayori.

dan bisa juga mengadakan festival budaya, tentunya mengajarkan kepada adik-adik di sekolah. Dengan cara tersebut, Kayori tidak hanya dikenal di daerah asalnya, tetapi juga dapat diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia, bahkan dunia.

0: Seperti serius betul kau mihi Leroy.
1: Sahid, Evan pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini, ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu Sahid, bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu?
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Le. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
4: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

Nah, sahabat sepuluh Sarara, perjalanan kita malam ini membawa satu pelajaran penting bahwa budaya akan tetap hidup apabila ada manusia yang rela menjaganya. Dan para tokoh adat TAA telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam mempertahankan seni Kayori sebagai bagian dari identitas masyarakat. Nah, melalui kerja keras mereka, nilai-nilai leluhur seperti gotong royong, penghormatan kepada orang tua, cinta terhadap alam, musyawarah dan juga kebersamaan terus diwariskan kepada generasi muda. Dan Kayori bukan sekedar pertunjukan seni, melainkan media pembelajaran yang mengajarkan karakter dan kebijaksanaan hidup. Dan ini tantangan zaman, memang terus berubah, tetapi semangat melestarikan budaya tidak boleh pudar. Dan teknologi dapat dimanfaatkan untuk pertunjukan mengenalkan Kayori kepada khalayak yang lebih luas lagi, dan juga menginspirasi anak-anak muda agar bangga terhadap warisan leluhurnya. Dan marilah kita jadikan pelestarian budaya sebagai tanggung jawab bersama. Datanglah ke Festival Budaya, dukung para seniman daerah dan ajarkan bahasa dan juga tradisi kepada anak-anak. Serta jadikan budaya lokal sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Semoga seni Kayori terus berkembang menjadi kebanggaan masyarakat adat TAA, Sulawesi Tengah dan Indonesia. Nah, sampai jumpa Sarara, tak terasa kebersamaan kita dalam program Motutura pada malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Kita telah bersama-sama menyelami makna dibalik peran penting tokoh adat TAA dalam menjaga kelestarian seni Kayori, sebuah warisan budaya yang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga syarat akan nilai-nilai kehidupan. Dan kita belajar bahwa budaya tidak akan tetap hidup hanya karena tercatat dalam sejarah atau tersimpan di museum. Budaya akan terus hidup apabila ada orang-orang yang dengan tulus merawatnya, mengajarkannya, dan juga mewariskannya kepada generasi berikutnya. Dan tokoh adat TAA telah memberikan teladan bahwa menjaga budaya berarti menjaga jati diri, menjaga kebersamaan dan juga menjaga hubungan yang harmonis antara manusia, alam dan juga sang pencipta. Dan sama-sama Sarara, seni Kayori mengajarkan kepada kita bahwa setiap gerakan memiliki makna, setiap syair mengandung nasihat dan juga setiap pertunjukan merupakan cerminan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi persatuan, gotong royong dan juga rasa hormat. Nah, nilai-nilai inilah yang patut kita pelihara di tengah perubahan zaman yang semakin cepat. Dan marilah kita jadikan budaya ini sebagai kebanggaan, bukan sekedar kenangan. Dan juga kenalkanlah budaya daerah kepada anak kita. Dengan langkah-langkah sederhana, kita ikut memastikan bahwa warisan leluhur tetap hidup dan terus memberi inspirasi bagi generasi yang akan datang.

Bincangkan menambah wawasan dan juga menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah serta menguatkan tekad kita untuk bersama-sama menjaga dan juga melestarikan warisan budaya Nusantara. Dan terima kasih untuk Komyu semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Dan tentunya pada pukul 8 tadi sampai juga dengan sampai sekarang, terima kasih untuk Komyu yang setia menemani Pro 4 RRI Palu. Dan saya Lili Lestari pamit undur diri dari ruang dengar Komyu, dan tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan menghadirkan lagu-lagu istirahat untuk Komyu pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga malam ini membawa ketenangan, kesehatan dan juga kebahagiaan bagi kita semuanya.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu. Niuli Siaran Pendidikan Ante Budaya.
1: Siaran Pendidikan Ante Budaya.
2: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
3: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
2: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
3: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan.

0: Terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
2: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silek. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia.
3: Inspirasi Indonesia.
2: Pro 4 RRI Palu.

Dokter yang hebat. Seorang dokter berpangkat kolonel di suatu negara berprestasi sangat cemerlang. Dengan demikian, ia dipercaya oleh kalangan atas termasuk presidennya untuk merawat kesehatan diri mereka. Setiap hari hidupnya dipenuhi oleh jadwal tugas yang membuat orang lain berdecak kagum. Karena tidak semua dokter mendapat kesempatan berprestasi seperti itu. Hari demi hari dilalui dengan prestasi yang menjulang. Semakin tinggi dan tak terbilang hadiah dan fasilitas hidup yang menggiurkan diterimanya. Begitulah penuh jadwal hidupnya untuk mengurus orang lain. Pergi berhari-hari menemani jenderal ini dan itu. Pergi berminggu-minggu untuk menemani presiden ke luar negeri dan sebagainya. Untuk bertemu muka dengan istri dan anak-anaknya sungguh hal yang langka. Dan keadaan ini terus berlanjut dari waktu ke waktu. Sampai suatu hari sepulang dari luar negeri, menemani dan merawat pejabat tinggi yang sedang sakit, setibanya di depan rumah, sang dokter melihat tenda terpasang dan kerumunan para kerabat dan tetangganya. Dalam hati sang dokter bertanya, "Ada apa gerangan di rumahku?" Dan begitu keluar dari mobil, ia langsung bergegas masuk menguak kerumunan para tamu yang menyampaikan ucapan bela sungkawa. Setiba di ruang tamu rumahnya, dia melihat terbujur kaku sang istri tercinta. Wanita yang menjadi belahan jiwanya. Wanita yang selama ini ditinggalkannya untuk bepergian menjalankan tugas-tugas untuk merawat dan mempertahankan hidup orang lain. Tapi satu-satunya wanita yang diinginkan dalam hidupnya saat ini terdiam kaku. Maka tercenunglah sang dokter. Dia bertanya, "Kemana saja aku selama ini? Kapan terakhir aku makan bersamanya? Kapan terakhir kali aku memeriksa kesehatannya? Kapan terakhir kali aku mengucapkan selamat berulang tahun untuknya?"

0: RI itu seperti mengenang hari-hari pahlawan, mengadakan HUT RI setiap tahunnya. Mungkin itu saja.
1: Toleransi kepada umat lain, menjaga hubungan sesama manusia, membantu sesama.
2: Kalau saya lebih menjaga kesatuan dan persatuan, istilahnya bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah. Contoh kecilnya ada perkelahian antar remaja, terus adanya keributan di luar sana.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia."

Sampai subuh, Sararah. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi, mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawa acara siarannya pada hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat sahabat budaya dan senang sekali. Saya Arno Fiantin bisa kembali menemani komio di edisi siaran hari ini di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Dan memang sahabat budaya, semoga udara pagi yang sejuk ini membawa ketenangan ya untuk kita semua, dan juga menguatkan hati dan juga menumbuhkan semangat baru untuk menjalani setiap aktivitas dengan penuh rasa syukur. Dan juga sahabat budaya, bagi komio yang baru saja menunaikan ibadah sholat subuh, semoga ibadah kita diterima dan menjadi awal yang penuh berkah tentunya. Dan marilah kita awali hari ini dengan pikirannya positif, hati yang ikhlas, dan juga tekad untuk berbuat kebaikan. Dan juga sahabat budaya, ingatlah setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, menebarkan manfaat, dan juga menghadirkan senyuman bagi orang-orang di sekitar kita. Dan juga sahabat budaya, nanti di pukul saya akan membaca acara susunan pada hari ini. Nanti setelah ini kita akan mengikuti pengajian pagi dan dilanjutkan dengan musik-musik religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 6 nanti kita akan dilanjutkan dengan Nuapa Kareba Palu sampai dengan pukul 8. Di pukul 8 nanti kita akan ada siaran talkshow sahabat budaya yang merupakan talkshow lingkungan, yaitu dengan topik menuju sekolah Adiwiyata mewujudkan lingkungan asri dan berbudaya. Nanti ada beberapa narasumber kita, ada dari Yuli Rahmawati SPD yang merupakan Ketua Adiwisata SMA Negeri Palu, dan juga ada Ika Novidas Jayanti SKMMKM yang merupakan Ahli Muda Pejabat Fungsional Pengelola Dampak Lingkungan DLH Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga ada Rajaman yang merupakan Ketua Eco Green SMA Negeri 3 Palu. Nanti akan di host oleh rekan Ratu Balkis di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk kami mau bergabung bersama kami bisa sekali nanti ya sahabat budaya. Baik sahabat budaya, tetaplah bersama kami karena pagi ini kami telah menyiapkan beragam informasi, inspirasi, serta lagu-lagu pilihan yang akan menemani langkah Anda hingga matahari semakin tinggi. Selamat beraktivitas, semoga hari ini dipenuhi dengan kesehatan, kelancaran rezeki, dan juga kebahagiaan. Selamat menikmati kebersamaan bersama kami di udara.

0: Indonesia. Indonesia keempat. Suara Budaya Nusantara.
1: Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.
2: Kualitas dari umat tersebut, sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

يَسْمَعُونَ.

صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbelasungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbelasungkawa."

Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa dana sosial keagamaan yang kita keluarkan untuk sedekah, infak, dan zakat hanya merupakan kegiatan kontraproduktif. Atau kalau kita bersedekah, paling tidak kita harus memperoleh imbalan berupa citra dengan publisitas yang baik. Demikian pendapat mereka. Namun tentu tak semua orang yang berpendapat seperti itu. Bahkan di negeri kita, ada lebih banyak orang yang secara ikhlas melakukan sedekah tanpa mesti diketahui orang lain. Mereka adalah para hartawan yang paham bahwa nilai positif dari kegiatan bersedekah akan melampaui nilai ekonomi akibat pengeluaran dananya. Dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda, "Tidak berkurang harta seseorang karena sedekah, dan Allah tidak menambah pada seorang karena pemberian maafnya, kecuali akan diberikan kepadanya suatu kekuatan. Dan tidaklah seseorang direndahkan derajatnya karena melakukan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya."

Suatu hari, Khalifah Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Hasan Basri, seorang sufi di kalangan tabi'in. Ceritakanlah padaku, apa kebaikan agama dan apa kerusakannya? Hasan Basri menjawab, kebaikan agama itu adalah hidup wara' atau takwa, sedangkan kerusakannya adalah hidup tamak atau serakah. Kemudian Ali berkata, ya, benarlah apa yang kau katakan. Ternyata, sifat tamak akan merusak keagamaan seseorang, sebab hal itu akan membuatnya berlaku menyeleweng, kufur nikmat, dan kikir. Sedangkan untuk menjaga kebaikan agama, seseorang seharusnya memiliki sifat wara, yaitu takwa, menjauhi kemaksiatan dan keserakahan duniawi.

0: zaman yang penuh persaingan dan kemegahan ini, ada seseorang yang ingin terpenuhi kebutuhannya, terutama rumah dan kendaraan. Yang demikian agar tidak merasa rendah dengan orang lain, sementara penghasilannya sangat terbatas. Salah satu cara yang dia tempuh ialah dia membeli rumah, mobil, dan kebutuhan lainnya dengan cara kredit. Cara ini mungkin bisa membantunya, namun bila salah urus, maka selalu ada resiko dililit hutang. Ternyata, memaksakan diri untuk belanja sesuatu di luar kemampuan bisa menyebabkan seseorang mengalami kesulitan. Karena itu, Allah menganjurkan hambanya agar berbelanja sesuai dengan kemampuan. Dalam surat At-Talaq 65 ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."
1: Pro 97,5 FM, Suara Budaya Tanpa Sanggar.

0: Jaya, Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kari Bapak Maulana, seorang pria bernama Julianto Niko Arani ditemukan tidak bernyawa di tepi pantai dekat Tambak Udang PT Kelavi Seafood wilayah Desa Binotik, Kecamatan Mantoh, Kabupaten Banggai. Kapolsek Lamana Ibtu Iwayan Sakarman SH menyebutkan korban ditemukan sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Sumber Humas Polres Banggai pada hari Senin 20 Juli 2026 menyebutkan saat itu korban hendak mencari ikan di laut dengan cara memanah. Akan tetapi niat tersebut sempat dicegah oleh saksi dikarenakan kondisi laut yang bergelombang dengan hembusan angin kencang, namun korban tidak mengindahkannya. Kemudian saksi bersama karyawan PT Kelavi Seafood lainnya mencari keberadaan korban karena belum juga terlihat kembali. Pencarian berakhir sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah ketika saksi melihat pelampung gabus milik korban. Ibtu Wayan menyatakan pihaknya begitu menerima laporan langsung mengamankan TKP, memeriksa saksi serta mencatat identitas dan membantu mengevaluasi korban ke rumah duka. Kariba Kaupuna, Polsek Bungku Utara tangkap dua pelaku dan sita 7 paket yang diduga narkoba jenis sabu di dua tempat dan waktu berbeda. Pengungkapan tersebut hasil pengembangan dari aduan warga yang direspon dengan cepat oleh Kapolsek Bungku Utara Ibtu Deni Roberti Rait Tama SIKOM bersama anggotanya. Kapolsek Bungku Utara tersebut memimpin langsung proses penangkapan yang dilakukan di dua tempat dan waktu yang berbeda dini hari yang sama. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap JA alias O. Petugas berhasil menemukan barang bukti di dalam saku celana sebelah kanan, satu bungkus rokok Sampurna yang di dalamnya terdapat satu paket kecil diduga narkotika jenis sabu. Kapolres Molowali Utara AKBP Junaidi Antonius Wekan SIK membenarkan penangkapan tersebut. Pengungkap tersebut menjadi bukti bahwa Polri berkomitmen dengan memberantas narkoba di wilayah Kabupaten Molowali Utara. Sampai seusara revensi amok kareba saleatinti auno, yaku arnofianti pepepe kami panjeliri kareba saleatinti papitu.

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, Kak Tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08-242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak buat telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada puncak peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke-79 yang jatuh pada tanggal 21 Juli 2026, saya, Agustini, Kepala RRI Palu, mengucapkan selamat hari ulang tahun BMKG. BMKG perkuat layanan untuk mendukung ketahanan nasional. BMKG hebat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Mas, sekali-sekali kau rawat juga Mama. Masa ding saya terus? Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, dia bisa ke anakmu itu mbak jaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Urang, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

Sahabat Budaya, peredaran narkotika kembali terungkap di Kabupaten Banggai. Kali ini polisi menangkap seorang pria berusia 42 tahun dan penangkapan berlangsung di sebuah toko pakaian di Jalan Jenderal Sudirman Luwuk. Dilansir dari sumber Humas Polres Banggai, pada hari Senin 20 Juli 2026, pria berinisial HA itu diduga terlibat kepemilikan sabu. Satres Narkoba Polresta Banggai melakukan penangkapan setelah penyelidikan berlangsung beberapa waktu lalu. Informasi masyarakat menjadi awal terbongkarnya kasus tersebut. Petugas mengamankan HA saat berada di kediaman sekaligus tempat usahanya di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, ungkap Kasat Res Narkoba Polresta Banggai, AKP Hasanuddin Hamid. Kasat Res Narkoba Polresta Banggai AKP Hasanuddin Hamid membenarkan penangkapan tersebut. Ia juga mengatakan operasi dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan tim bergerak setelah memperoleh informasi yang dinilai akurat. Polisi bergerak menuju lokasi penyimpanan barang bukti dengan disaksikan masyarakat setempat. Penggeledahan dilakukan sesuai prosedur, seluruh ruang toko diperiksa secara teliti. Selain sabu, petugas juga menemukan sebuah alat hisap atau bong, 2 buah macis gas, 3 buah sedotan plastik, sebuah gunting, serta KTP. Temuan tersebut memperkuat dugaan keterlibatan tersangka. Polisi langsung mengamankan seluruh barang bukti HA, kemudian dibawa ke Mapolresta Banggai. Penyelidik kini mendalami asal-usul narkotika tersebut. Polisi juga menelusuri kemungkinan adanya jaringan lain. Pemeriksaan terhadap tersangka masih berlangsung. Kasus ini kembali memperlihatkan peredaran narkoba menyasar berbagai lapisan masyarakat. Usia tidak lagi menjadi perbeda dalam kalangan narkotika. Aparat terus memperkuat pengawasan di wilayah Banggai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sahabat budaya, Wakil Bupati Poso Haji Suharto Kandar memimpin kegiatan Jalan Santai dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-78 tahun 2026 yang dipusatkan di kawasan Car Free Day Jalur 2 Poso pada hari Minggu 19 Juli 2026. Kegiatan yang diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan tersebut berlangsung meriah. Selain dari jalan santai, peringatan Harkopnas juga dirangkaikan dengan senam bersama dan pembagian door prize yang semakin menyemarakan suasana. Turut hadir dalam kegiatan itu unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Poso, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Poso, Ketua Dekopinda Kabupaten Poso, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Pengurus dan Anggota Koperasi Pelaku UMKM, serta masyarakat. Pembacaan sambutan Bupati Poso Wakil Bupati Suharto Kandar mengatakan Hari Koperasi Nasional merupakan

untuk memperkuat kembali semangat berkooperasi sebagai pilar penting dalam membangun perekonomian daerah yang tangguh, mandiri, dan berkeadilan. Ia juga menegaskan kooperasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, serta menciptakan lapangan kerja. Karena itu, insan kooperasi diharapkan terus meningkatkan profesionalisme, tata kelola yang sehat, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pemerintah Kabupaten Poso lanjutnya berkomitmen mendukung pengembangan kooperasi dan UMKM melalui pembinaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemudahan akses permodalan, hingga perluasan pasar agar kooperasi semakin modern dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya. Melalui peringatan Hari Kooperasi Nasional ke-78, Pemerintah Kabupaten Poso berharap semangat gotong royong, kebersamaan, dan kemandirian ekonomi semakin tumbuh sehingga kooperasi dapat terus menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi daerah menuju Kabupaten Poso yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papa

0: Mama, pergi ke mama ya, nak?
1: Oh, iya. Jangan lama-lama.
0: Oke. Mama.
1: Ya.
0: Baik, harus bermain. Sesuka makan, super sekali,
1: Iya, tapi cuci tangan dulu,
0: Tidak mau.
1: Tidak boleh begitu, sayang. Nanti semua masuk virus.
0: Virus itu apa, Mama?
1: Virus itu kuman.
0: Kuman? Apalagi itu, Mama?
1: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau sakit?
0: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
2: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
1: Laika!

0: Westalia, Tinti, Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana Pemerintah Kota Palu meluncurkan portal digital yang dinamai Palu Golf. Pertepatan dengan pelaksanaan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang berlangsung di lapangan Fatulemo pada hari Senin 20 Juli 2026 dini hari. Peluncuran tersebut disertai dengan pengenalan beberapa program baru lainnya kepada masyarakat luas. Wali Kota Palu Hadianto Rashid menuturkan bahwa platform tersebut dihadirkan guna memperkuat pelayanan publik pemerintah daerah. Melalui terobosan ini, masyarakat kini dapat mengurus administrasi kependudukan dengan lebih mudah dan juga praktis. Selain kemudahan administrasi publik, masyarakat Kota Palu juga dapat memantau langsung realisasi program sekaligus belanja anggaran yang dilaksanakan sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas. Ia juga berharap kehadiran platform ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, termasuk memberikan aspirasi dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah kota.

Kaupuna Bupati Parigi Motong Haji Erwin Burase resmi membuka Musabaqoh Tilawatil Quran ke-15 tingkat Kecamatan Tomini yang digelar di lapangan Batu Raja Desa Tomini Kecamatan Tomini pada hari Minggu 19 Juli 2026 malam. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 322 peserta dari 14 desa di Kecamatan Tomini. Pembukaan MTQ turut dihadiri PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Motong, PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kabak Hukum dan Perundang-Undangan Setda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan warga yang memadati area kegiatan. Dalam sambutannya, Bupati Erwin Burase menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kecamatan Tomini, panitia pelaksanaan, para ulama, donatur, dan seluruh masyarakat yang telah bergotong royong menyukseskan penyelenggaraan MTQ. Menurutnya, melaksanakan MTQ bukan sekedar ajang perlombaan membaca Al-Quran, tetapi juga menjadi momen untuk memperkuat syiar Islam, sekaligus memberikan generasi muda memiliki akhlak mulia dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sampai subuh sarara, Fesya Mokareba Saliatin di Papitu, Yaku Arnoviantin, Popaya Fai kami panjili di Kareba Saliatin di Uvalu.

0: Poi abbiamo buku tepuinde, ema kowe mencesang bahasa kita tepuinde. Yang kita mau pakai bahasa kita, gano tempin jilid bahasa kita tepuinde supaya
1: tetap kita memakai bahasa ini memate.
0: Sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan po.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Ah, Mas, sekali-sekali kurawat juga Mama. Mas sedih saya terus. Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, tidak bisa, Kak. Anakmu itu jaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Uranga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada puncak peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke-79 yang jatuh pada tanggal 21 Juli 2026, saya, Agustini, Kepala RRI Palu, mengucapkan selamat hari ulang tahun BMKG. BMKG perkuat layanan untuk mendukung ketahanan nasional. BMKG hebat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rif, saya mau bacurhat, Le.
2: Kenapa kau menangis?
1: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
2: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
1: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
2: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
3: Sahabat, tahukah kamu? Tisu dibuat dari bubur kertas yang berasal dari kayu pohon hasil penambangan hutan. Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan, berapa jumlah pohon yang harus ditebang? Berapa hektar hutan mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kok pakai taplak meja.

Polresta Banggai, Kombes Pol Henry Yulianto memimpin langsung kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di pegunungan Desa Batu Hitam, Kecamatan Nuhon. Dilansir dari sumber Humas Polres Banggai pada hari Senin 20 Juli 2026 menyebutkan, kegiatan ini merupakan hari kedua upaya pemadaman karhutla di wilayah tersebut. Dalam kegiatan ini, Kapolresta didampingi sejumlah pejabat utama Polres Banggai. Mereka bersama tim gabungan dari relawan, tenaga, serta personil Polri bahu-membahu memadamkan api yang membakar lahan seluas sekitar 50 hektar. Kapolres Banggai Kombes Pol Henry menyampaikan bahwa upaya ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung masyarakat dan lingkungan dari dampak buruk kebakaran hutan dan juga lahan. Meskipun demikian, upaya pemadaman tidak berjalan mudah. Tim mendampingi sejumlah kendala, mulai dari lokasi yang sulit dijangkau, cuaca hingga angin kencang. Selain itu, tidak adanya jaringan dan internet sehingga menyulitkan komunikasi dalam penanggulangan karhutla. Hasil monitoring di area lokasi karhutla, khususnya di area pegunungan, memiliki vegetasi berupa semak belukar dan sebagian besar merupakan semak yang telah kering atau mati akibat cuaca kemarau, di mana hal tersebut juga menjadikan potensi terjadinya karhutla. Hingga saat ini tidak ada lagi titik api yang mengepul atau telah padam. Hal ini diakibatkan oleh adanya curah hujan yang cukup tinggi pada Jumat 17 Juli 2026 sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah di lokasi tersebut. Kapolresta juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan juga lahan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan guna mencegah terjadinya karhutla di masa mendatang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, Wakil Bupati Parigi Motong, Haji Abdul Sahid menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-19 Desa Katulistiwa Kecamatan Tinombo Selatan pada hari Minggu 19 Juli 2026. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Dalam sambutannya, Abdul Sahid menyampaikan ucapan selamat kepada masyarakat Desa Katulistiwa yang telah memasuki usia ke-19 tahun. Menurutnya, perjalanan desa selama hampir 2 dekade menjadi bukti semangat kebersamaan dalam membangun daerah. Ia juga mengatakan peringatan Hari Desa tidak semestinya hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi ruang evaluasi terhadap capaian pembangunan sekaligus menyusun langkah strategis menghadapi tantangan di masa mendatang. Menurutnya, berbagai kemajuan yang telah diraih merupakan hasil kerjasama antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakatan, dan seluruh warga yang terus menjaga semangat gotong royong. Abdul Sahid juga menegaskan komitmen pemerintah

tahanan, keluarga, dan juga masyarakat. Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati mengapresiasi seluruh panitia pemerintah desa, badan pemusyawaratan desa, dan masyarakat yang telah menyukseskan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-19 Desa Katulistiwa. Ia berharap sementara semangat kebersamaan yang terbangun dapat terus dipertahankan sebagai modal sosial untuk mewujudkan Desa Katulistiwa yang maju, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kecamatan Tinombo Selatan maupun Kabupaten Parigi Mottong.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun

0: Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung, dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.